0: kan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Pilihan Raya Negeri, Negeri Sembilan ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi.

0: Ya, mungkin hari ni kalau jalan-jalan masuk ke Negeri Sembilan tu agak sedikit sesak lah ya, sebab ramai yang daripada kota balik ke kampung esok nak mengundi bersama-sama kan. Tapi alhamdulillah, tahniah kepada anda semua yang ada orang kata rasa untuk balik ke kampung, tunaikan tanggungjawab anda. Tahniah Zul ucapkan. Hari esok mungkin boleh share lah kepada kami yang ada di konti Negeri FM ni, hantar je dekat 012-603-0603 tu. Mungkin momen-momen anda mengundi jari dah bercelup dengan dakwat kan. Kita dekat konti pun nak tengok juga kemeriahan anda bagaimana di pusat mengundi. Dan hari esok semestinya jangan lupa untuk terus ikuti platform media sosial Negeri FM Official. Dan juga anda boleh terus saksikan saluran TV 1 menerusi RTM Klik untuk anda dapatkan perkembangan semasa berkenaan dengan pilihan raya negeri, Negeri 9 ke 16. Okey, berkenaan PRN ini, sedikit perkongsian ya, ada 103 calon yang bertanding untuk 36 dun. Untuk anda semua, pilihlah, orang kata ikutlah penilaian anda sendiri, anda rasa siapa yang layak. Okey, jangan ikut orang, anda sendiri kena kaji satu persatu setiap calon tu kan. Tengok dia punya apa, mungkin tengok dari segi kejayaannya dan sebagainya. Alah, anda pun pandai lah kan. Esok pilih elok-elok pangkah, jangan buat simbol lain, nanti undi dikira undi tak sah kan. Nanti rugi undi anda. Dan banyak juga promo-promo kalau anda dengar menerusi Negeri FM ini, kita dah kongsikan bagaimana caranya, apa yang perlu buat, apa yang tak perlu buat kalau di pusat mengundi tu. Dan untuk anda semua, selamat mengundi hari esok. Okey. Dan esok insyaAllah lah, kalaulah ada jumpa kru-kru kami, kru RTM, kru berita, boleh tegur-tegur, cakap saya ni dongah Negeri FM. Okey. Dan kita ada juga kiriman pantun ni, bersesuaian, bertetapan, apa, orang kata tepat dengan temanya untuk PRN Negeri 9 ini, dari Mitra 7. Suka makan kuih kelopong, ada juga Puteri Man. Hari ini ramai-ramai balik kampung, esok kita hendak mengundi. Terima kasih Mitra 7. Mitra 7 ni esok mengundi dun mana ni? Jom Roger-Roger Zu, jom. Baik, lepas ini kita nak layan banyak lagi lagu hits. Kita terus bersama dengan Zu lah dalam Radar Pagi.
1: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negeri FM, ingat sampai.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: selamat pagi. Dengar Negeri Afa, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah aku dari mimpi
1: semalam setelah suria memancar sinarnya. Ya, Negeri Afa, ingat sampai bila-bila. Masih lagi Zoo dekat sini. Tak tahu pada sebut sampailah pukul 10 pagi nanti. Minta maaf lah kalau dengar suara macam tak apa dah. Lunak betul lah ini kan. Kita ni biasalah. Kerja padas, kerja sejuk, kejap-kejap sejuk, kejap padas, kejap sejuk, kejap padas. Dah, macam inilah hasil dia. Okay, jadi untuk anda semua, harapnya dalam keadaan yang baik, sihat, ceria aja pagi ni. Kalau anda ada ucapan ke, ada nak orang kata kongsi perasaan anda pagi ni, nak luahkan perasaan ke, kita buka kaunter. Jadi hantar je dekat 012-603-0603. Atau boleh juga sembang-sembang dengan Zoo dan juga ada Teha dekat konti ni yang bantu Zoo untuk cakap-cakap dekat TikTok ni. Almaklum lah ya. Dia boleh kalau anda ada pertanyaan, ada ucapan ke, ada orang lain yang layan selain daripada Zoo. Jadi untuk anda semua kalau nak sembang-sembang ada ucapan, kalau tak nak hantar dekat WhatsApp, boleh komen juga dekat TikTok Live Negeri FM Official. Okeylah, baru-baru ni tular sebenarnya berkenaan kecurian kereta keyless yang memang tak gunakan kunci remote kereta tu. Dah tak perlu dah kan. Biasanya rata-rata kereta baru sekarang memang guna button tu, butang yang ada pada kereta tu lah untuk hidupkan enjin. Memang perlukan kunci, tapi kalau kunci tu berada dalam keadaan yang jarak dekat dengan kereta, dah boleh start enjin. Dan kebiasaannya rumah-rumah ni kan, parking kereta tu memang dekat dengan pintu rumah. Dan kebiasaannya kalau dekat rumah Zoo pun macam gitu juga. Kita sangkut kunci tu dekat tepi pintu rumah kan. Jadi memang dekat sangat jarak kunci tu dengan kenderaan kita yang berada di parking. Jadi sebab itulah lebih mudah untuk pencuri ni curi kereta kita yang keyless ni lah, yang tidak menggunakan, orang kata tidak perlukan kunci untuk hidupkan enjin tu kan. Okey, jadi anda perlu berhati-hati buat anda semua yang menggunakan kereta keyless ini, tidak menggunakan kunci ini. Guna kunci, guna remote tu, tapi dah tak macam dulu tu kan, yang kena cocok dulu baru boleh hidupkan enjin tu. Pastikan anda simpan kunci anda tu baik-baik. Jika di rumah, letak kunci anda tu dalam kotak ke yang boleh sekat isyarat tu. Ataupun tambah lagi extra di kereta anda, guna kunci steering fizikal. Aktifkan sistem penggera tambahan pada kereta dan juga letakkan kunci jauh dari pintu. Letaklah bawah bantal yang kita tidur tu kan. Jangan letak tepi pintu. Zoo pun lepas ni sudah nak ubah dah. Dah tak letak dah kedudukan kunci-kunci tu dekat tepi pintu rumah. Bahaya. Jadi untuk anda semua, terus bersama dengan Zoo. Kita ada lagu nyanyian kumpulan Slam, Kurnia, selepas ini. Semuanya untuk anda, Radar Pagi.

0: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi.

0: apaan sih?
1: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar The Grand Farm, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.5.

Kok sayangkan tanaman, dibajo, disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tuh, bawa IC. Kat pengenalan, selamat mengundi.

0: petang-petang duduk di pintu sambil kita mengaul lidi. Jangan lupa hari Sabtu kita sama turun pergi mengundi.
1: Cari anak burung kau didi. Guna pengolan penjolok kelapa. Hebohan onda poin ngundi. Kat nalan jangan lupa.
2: Manis sungguh isi keladi. Sedap dimakan, dimasak remus. Pada semua, dah selesai mengundi, janganlah lengah, baliklah terus.
3: Sempena pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke 16, tunaikan tanggungjawab anda sebagai pengundi. Selamat mengundi.

8.42 minit pagi sekarang ini. Kalau anda dapat saksikan di TV1 sambutan Hari Pahlawan 2026, langsung kita bawakan. Kalau anda ada masa pagi ni, bolehlah tengok dekat TV1 ya. Betapa meriahnya dapat juga kita tengok dan juga saksikan, orang kata throwback, perjuangan-perjuangan pahlawan kita satu ketika dahulu. Pagi ni sama-samalah kita orang kata menghargai jasa-jasa dan juga terus kekalkanlah kemerdekaan negara kita ni. Jadi untuk anda semua yang mana tengah santai-santai kat rumah tu kan, jomlah join TikTok Live The Great FM Official ni. Ramai dekat sini. Dekat sini kita ada Kak Salina, selamat pagi Ezra Yaakob. Ada Kak Bib kita, Busu Al-Qasam pun ada, Pejal pun ada, Fachome, ada Khairuddin, ada Wan Apple 80. Tadi ada yang bagi tahu dah mulakan konvoi nak ke Terengganu. Apa cerita? Hati-hati semua, okey? Yang mana nak ke Terengganu, ke mana sahajalah. Kalau konvoi motor beramai-ramai ni, pastikan orang kata patuhilah orang kata peraturan jalan raya telah pun ditetapkan. Pastikan anda sendiri beringat, jangan terlalu suka sangat. Yalah, dapat pelepasan isteri, boleh keluar dengan kawan-kawan konvoi kan. Tapi kena beringat jugalah, keselamatan tu kena jaga. Okey, apapun, doakan agar semuanya selamat sampai dan juga selamat kembali semula ke rumah, insyaAllah. Okey, selepas ini ada persembahan Tajul, Hakim Rusli dan juga Afiq Syazwan dengan lagunya Bintang.

0: pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ya, terima kasih untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan Zoo sekarang ini dalam Radar Pagi, 8.49 minit pagi, dah 8.50 dah pun. Nanti tepat pukul 9 pagi kita sama-sama nak dengarkan utama 9 pagi dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Tapi jangan ke mana-mana sebab Zoo akan teman anda untuk jam yang terakhir. Dah ada 3 orang pendengar kita yang hantarkan lagu permintaan. Ada yang nak tunaikan lagu untuk disampaikan kepada ibu bunda tercinta hari ulang tahun kelahiran hari ini. Nanti untuk jam yang terakhir nanti, okey. Alhamdulillah cuaca pun cantik. Kalau kita tengok dekat sekitar kompleks penyiaran Tuanku Muhammad ini, cerah aja. Kalau Zoo cuti hari ini, Zoo sedia baju, basuh baju-baju yang banyak-banyak tu. Lepas tu selesaikanlah segala orang kata kerja-kerja rumah. Memang cun lah kalau tengok cuacanya hari ni. Harapnya begitu juga di kawasan anda, baik-baik sahaja. Okey, yang mana ada ucapan laju-laju je hantar dekat 012-603-0603.

0: Ingat sampai bila-bila.
1: SPR uji sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi. Sekolah Agama Rakyat di Perkasa perlu kuasai teknologi dan AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Kemuncak sambutan Hari Pahlawan 2026 berlangsung hari ini di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita bersama Hazwan Sheikh Hashim. Hazwan, boleh kongsikan suasana serta pengisian sambutan pada pagi ini. Silakan, Hazwan.
2: Terima kasih, Diati. Suasana di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi ini berlangsung dalam keadaan penuh istiadat dan penuh penghormatan dengan kehadiran barisan kepimpinan negara, anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM serta para jemputan. Sambutan Hari Pahlawan diadakan sebagai tanda penghargaan dan penghormatan terhadap jasa, pengorbanan serta keberanian para perwira tanah air yang telah berjuang demi mempertahankan kedaulatan, keamanan dan kesejahteraan negara. Membawa tema mengenang jasa mengukuh pertahanan, sambutan Hari Pahlawan pada tahun ini diadakan di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya menerusi istiadat perbarisan. Istiadat perbarisan hari ini menghimpunkan seramai 14 pegawai dan lebih 660 anggota daripada 4 kontinjen utama, iaitu Angkatan Tentera Malaysia ATM, Veteran ATM, Polis Diraja Malaysia serta Persatuan Pesara dan Bekas Polis Malaysia. Istiadat perbarisan ini turut menampilkan pementasan pantomim berasaskan kisah sebenar operasi Hulu Legong. Sekian daripada saya, Hazwan Sheikh Hashim dari Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Kembali kepada Diati di Angkasa Puri.
1: Baik, terima kasih Hazwan. Siasatan Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH perlu dilaksanakan secara telus. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, laporan RCI itu perlu dijadikan asas penting bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab berdasarkan hasil siasatan Suruhanjaya berkenaan. Beliau menegaskan tiada pihak sepatutnya dilindungi sekiranya terbukti melakukan kesalahan. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan beliau sentiasa terbuka menerima teguran dan nasihat selain memberi ruang kepada kerajaan memperbaiki kelemahan pentadbiran terdahulu. Tambah beliau, setiap teguran perlu disampaikan secara berhemah dan segala kelemahan akan diperbetulkan demi kepentingan rakyat, khususnya usaha mengangkat martabat umat Islam dan orang Melayu. Datuk Seri Anwar berkata demikian pada program Kuala Pilah Berselawat dan Munajat Perdana Negeri Sembilan di Dataran Melang malam tadi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberi komitmen untuk terus memberi perhatian terhadap keadaan fizikal Sekolah Agama Rakyat SAR, khususnya yang masih berdepan kemudahan daif. Beliau berkata usaha memperkukuh pendidikan di institusi berkenaan perlu diteruskan tanpa menjejaskan kurikulum agama sedia ada. Tambah beliau, pelajar SAR juga perlu didedahkan kepada teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI agar tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi. Proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelarian Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian berkenaan yang berada di Malaysia. Proses itu dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian membabitkan pengesanan, tapisan keselamatan serta pengesahan status setiap individu oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM dan Jabatan Imigresen.
3: Ini adalah satu proses untuk mengesan, mengenal pasti, kemudian menapis lapisan akan dibuat oleh Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen. Pada akhir proses itu, seseorang individu itu akan diberikan keputusan tentang statusnya, status refugeesnya, dan kita akan keluarkan satu dokumen yang mengesahkan statusnya setelah melalui proses ini. Jadi pada akhir proses ini nanti, kita akan mengisi kuota yang disebut sebagai 5,000 itu, dan perbincangan akan dibuat di peringkat Wisma Putra dengan negara berkenaan.
1: Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depo imigresen, dengan 4,000 daripadanya dikenalpasti sebagai warga Myanmar. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution menegaskan arahan menahan sekurang-kurangnya seorang penagih dadah setiap hari kepada Ketua Polis Balai OCS di Kelantan merupakan strategi membanteras kegiatan jenayah dan penyalahgunaan dadah di negeri itu. Langkah itu perlu dilihat berdasarkan keadaan semasa yang berdepan isu tersebut.
3: Jadi kalau Ketua Polis yang menggesa supaya OCS Balai, Ketua Balai, membuat satu gerakan yang menyeluruh, itu sesuai dengan tahap masalah itu di Kelantan. Sama ada kaedah yang sama akan kita lakukan. Itu tentunya bahagian narkotik bukan aman, mereka akan buat keputusan itu. Mereka ada mapping, mereka ada profiling, mereka ada semua maklumat yang memerlukan satu tindakan, sama ada mereka nak emulate gaya Kelantan ataupun status quo dengan keadaan sekarang.
1: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Empat kawasan tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang RASCOM di Sibu akan diserahkan kepada Kerajaan Negeri Sarawak bagi membolehkan pembangunan lebih strategik dilaksanakan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan keputusan melepaskan hak ke atas tapak berkenaan dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Kawasan terlibat ialah Nanga Tada, Nanga Jagau, Nanga Ngungun dan Nanga Sekuau. Langkah itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan Sarawak selaras dengan semangat federalisme serta pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri 9-16, projek Rintis Sistem Pengecaman Aksara Optik Kehadiran Pengundi OCRVA akan digunakan pada PRN negeri itu. Sistem tersebut akan dilaksanakan di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur, Ampangan bagi mengimbas dan menyemak maklumat pengundi serta merekodkan kehadiran secara automatik dan masa nyata. Menurut Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus, penggunaan sistem itu dijangka mempercepatkan proses semakan, mengurangkan kesilapan manual dan meningkatkan kecekapan petugas. Beliau menegaskan OCRVA hanya digunakan untuk merekodkan kehadiran pengundi dan tidak melibatkan proses pengundian. Perkembangan luar negara, bermula April tahun depan, Jepun akan mengurangkan kadar cukai penggunaan bagi makanan dan minuman kepada 1% daripada 8%, sekaligus menjadi pengurangan pertama sejak sistem itu diperkenalkan pada 1989. Pengumuman mengenainya dibuat Perdana Menteri Sanai Takaichi. Menurutnya, pengurangan cukai itu akan disertakan dengan pemberian tunai kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana, bertujuan membantu isi rumah yang bergelut dengan kenaikan harga. Tiga kebakaran hutan yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di Sepanyol dan Perancis bulan ini merupakan antara 15 kebakaran hutan terbesar direkodkan di Kesatuan Eropah EU sejak 2016. Kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Sepanyol berlaku di wilayah Avila, Barat Madrid pada 22 Julai lalu. Menurut Sistem Maklumat Kebakaran Hutan Eropah, api yang masih marak itu memusnahkan kawasan seluas hampir 44,000 hektar, menjadikannya kebakaran hutan ke-6 terbesar direkodkan di EU dalam tempoh sedekad lalu. Sukan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang, dua jawatankuasa khas ditubuhkan bagi menyelaras perlumbaan yang melibatkan jawatankuasa induk dan jawatankuasa teknikal. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Selain itu, katanya pasukan teknikal Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA berpuas hati dengan keadaan semasa trek dan tidak menemukan sebarang isu besar selepas menjalankan pemeriksaan minggu lalu. Akhir sekali sukan Commonwealth Glasgow 2026, tumpuan kontingen negara kini beralih ke skuad berbasikal track yang akan memulakan cabaran menerusi acara pecut wanita dan keren lelaki. Jago berbasikal track negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dijadual beraksi dalam saringan 3 acara keren. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR uji sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi. Sekolah Agama Rakyat di Perkasa perlu kuasai teknologi dan AI. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
4: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Okey, baiklah, sudah berada di jam yang terakhir untuk Rada Pagi hari ini bertemankan Zu. Tinggal beberapa minit saja lagi untuk kita Zu teman anda sediakan orang kata bahan-bahan info-info menarik untuk dikongsikan dan juga lagu-lagu hit semestinya untuk hiburkan hari anda. Sekarang ini 9.15 minit pagi, yang mana tengah memandu tu hati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, sedikit berkongsian untuk anda semua yang nak mengundi hari esok ni. Sebelum mengundi tu, pastikan anda tidaklah lakukan perkara-perkara yang membuatkan anda dihalau dari pusat mengundi tu, antaranya berkenaan dengan pakaian. Okey, pakaian ini pastikan anda patuhi pemakaian yang telah pun ditetapkan. Dia tiadalah kod pakaian yang khusus untuk anda pakai. Yang penting, pakai pakaian yang selesa dan juga sesuai. Esok nak pakai baju pengantin pun, pasangan pengantin, kita nantikan juga hari esok ada tak pasangan pengantin yang pergi mengundi. Kalau ada, kita kongsi terus dekat social media Negeri FM Official, okay? Dan juga apa yang dilarang, anda tidak boleh sama sekali pakai baju ini semasa mengundi hari esok, adalah baju yang ada mana-mana nama parti politik, yang ada bahan kempen politik, ada simbol parti politik, logo, lambang parti politik ataupun nama calon. Kalau ada semua tu, anda tidak dibenarkan masuk terus dekat pusat mengundi tu, okay? Jadi pastikan kita boleh mengundi hari esok dengan mudah, dan juga patuhilah segala peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak SPR. Okay, selamat mengundi semua.

0: petang-petang duduk di pintu sambil kita mengaul lidi. Jangan lupa hari Sabtu kita sama turun pergi mengundi.
1: Cari anak burung kau didi. Guna pengolan penjolok kelapa. Hebohan ondak poin undi. Kat nalan jangan lupa.
2: Manis sungguh isi keladi. Sedap dimakan, dimasak remus. Pada semua, dah selesai mengundi, janganlah lengah, baliklah terus.
3: Sempena pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke-16, tunaikan tanggungjawab anda sebagai pengundi. Selamat mengundi.

0: Eh, Nana, jangan lupa 1 Ogos ni pengundi.
1: Alah, Wan. Malaslah. Ramai je orang yang pergi mengundi dah. Lepas tu panas pula tu. Takat nas orang. Bukan nyubah apa-apa pun.
0: Helah, ya lok mana lah kelakuan kau ini. Hei, coba fikir sikit. Kita ni, tahu tak? Kau, kau dan kau sama je. Kita ni rakyat. Kalau semua fikir macam kau ni kan. Siapa pula yang nak nonton masa depan? Kau ni cakap lompong-lompong. Mengundi. Malah
1: tak ada bezalah.
0: Eh lah, payah betul lah nak bagi faham kau ni lah. Cara kau ni dah terpengaruh dengan media sosial ni, kau tahu tak? Kau kena faham nah, media sosial ni yang kita tengok ni untuk kita mendapatkan faham, bukan yang mendatangkan salah faham. Hati kau tidak tu?
1: Yelah Wan, besok Nana pergilah mengundi. Puas hati Nana Wan.
0: Melawan. Tak bertuah ni kakak.
2: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: permintaan Nur Aslita, katanya buat Cikgu Rina, Cikgu Mila, Cikgu Mudas, Cikgu Yana, Cikgu Kala, Cikgu Nadi, selamat hari jadi juga buat Cikgu Nadi. Katanya dari Cikgu Mama Ita, I love you sahabat. Okay, tadi juga lagu Cinta Yang Tersisa jadian Chris dari Ezra Yaakob, katanya untuk ibu dia tercinta Noria Osman, birthday yang ke-80 tahun hari ni. Selamat ulang tahun buat bonda Noria, semoga diberikan kesihatan yang baik, ceria selalu, panjang umurnya insyaAllah. Okay, terima kasih juga untuk anda semua yang kekal setia dengan frekuensi Negeri FM, begitu juga yang bantu kita tap-tap screen di TikTok live ini. Memang love sangat. Sekarang ini 9.29 minit pagi, masih lagi Zuna kongsi dengan anda berkenaan apa yang perlu anda lakukan besok nak mengundi ni. Ha, hari esok ada yang ramai dah semak lokasi untuk mengundi, tapi ada yang masih belum lagi berbuat demikian. Yakin? Dulu saya mengundi dekat sekolah ni lah, tak berubah. Yo, memang tak berubah. Tapi apa salahnya semak jugalah untuk persediaan kan. Dan juga tengok hari esok saluran berapa. Dan yang paling penting, dapatkan terus malam ni lokasi mengundi anda tu. Anda kena rancang masanya bila supaya besok tak adalah bersesak-sesak sangat. Dan kalau anda cek menerusi aplikasi MySPR Semak tu, boleh mereka ada cadangkan juga waktu yang sesuai untuk anda keluar mengundi. Ha, best ke tidak? Jadi tak adalah esok insyaAllah tak bersesak-sesak lah. Zuduk akan agar semua proses pengundian hari esok berjalan dengan lancar. Dan yang paling penting kan, ada yang bimbang, saya ni tak larat nak berjalan, saya ni tak larat, kaki sakit. Kita parking jauh, pusat mengundi pula jauh, bilik mengundi tu kan. Tak mengapa, hari esok petugas SPR akan bersedia dekat setiap pusat mengundi. Kalau yang tak larat nak berjalan, kursi roda ada, tongkat ada. Ha, nak apa lagi? Yang paling penting anda kena turun mengundi, okey? Jadi selepas ini kita nak tunaikan lagi lagu permintaan tadi. Kak Salina nak dengar lagu Gadis Jolobu, nyanyian Datuk Hatan featuring Warih. Jomlah kita layan dulu. Tapi kita nak dengar dulu apa yang patut buat, yang tak patut buat untuk hari esok sempena hari mengundi.
1: Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi. Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Petang-petang duduk di pintu sambil kita mengaul lidi. Jangan lupa hari Sabtu kita sama turun pergi mengundi.
2: Cari anak burung kau didi. Guna pengolan penjolok kelapa. Hebohan ondak poin undi. Kad nalan jangan lupa.
3: Manis sungguh isi keladi. Sedap dimakan, dimasak remus. Pada semua, dah selesai mengundi, janganlah lengah, baliklah terus.
4: Sempena pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke-16, tunaikan tanggungjawab anda sebagai pengundi. Selamat mengundi.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Teha?
3: Ya, Wan.
2: Umur Teha berapa tahun dah?
3: Teha tahun ni dah 8 boleh dah, Wan.
2: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
3: Teha jaga Wan lah.
2: Betul lah, cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
3: Mula apa tu, Wan?
2: Tanggungjawab kepada negara.
3: Oh, iyalah. Teha kena ngundi kan?
2: Ha, tahu pun cucu Wan. Ni 1 bulan Ogos ni kan?
3: Ya.
2: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
3: Kau nak bawa kad pengenalan.
2: Ah, pandai cucu Wan. Nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
3: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
2: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
3: Oh.
2: Ha, nilai satu. Semak dulu.
3: Oh, semak dulu. Wan mengundi kat mana?
2: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pencolek angin tu.
3: My SPR, Wan.
2: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
3: Okey, boleh, Wan. Boleh, Wan. Nanti saya tolong, ya?
2: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
3: Nampak pula, Wan?
2: Mana boleh? Kau kadang awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
3: Ha. Kalau macam tu, lepas mengundi, terus balik.
2: Tu jangan lupa tu. Belian Wan tukang susu. Tolong gula, ma, ya?
3: Okey, Wan.
2: Berapa bulan mengundi?
3: 1 bulan 8, Wan.
2: Kita keluar mengundi, ya?
3: Okey, Wan.
2: Nanti hantar Wan, ya?
3: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
2: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
3: Dah tahu dah.
2: Wan
3: punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
2: Ayo. Tengok apa jalan ni, kan?

Baiklah, menghampiri pukul 10 pagi, Zul dah nak tutup kedai untuk Radar Pagi edisi hari ini, 31 Julai. Zul harap anda semua terhibur dan juga selepas ini Nadia akan teman anda menerusi santai di Grab FM sampailah pukul 2 petang nanti. Dan untuk anda semua, jangan lupa untuk terus ikuti platform media sosial The Grab FM Official. Dan hari esok jangan lupa semua untuk tunaikan tanggungjawab anda sebagai rakyat negeri sembilan, rakyat Malaysia, untuk mengundi kepada pilihan raya negeri ke-16 negeri sembilan. Okey, dan hari ini juga jangan lupa untuk saksikan dan juga dengarkan tabu kita khas kepada PRN Negeri Sembilan pada pukul 11.15 minit pagi nanti bersama dengan yang berhormat Puan Fadilah Siddiq, Menteri Pendidikan. Jadi untuk anda semua, kalau nak dapatkan info, nak tahu lebih berkenaan apa yang akan dibincangkan, boleh dengarkan pada pukul 11.15 minit pagi dan juga boleh saksikan menerusi platform media sosial Negeri FM Official. Terus bersama dengan kami 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Bye-bye semua. Salam Jumaat. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand laporan harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogori FM yo. Ingat sampai bila-bila. Lupa 1 Ogos ni pergi undi.
1: Alah Wan, malaslah. Ramai je orang yang pergi undi dah. Lepas tu panas pula tu. Takat nas orang. Bukan nyubah apa-apa pun.
0: Helah, ayah luk mana lah kelakuan kau ini. Hei, coba fikir sikit. Kita ni tahu tak, kau, kau dan kau sama je. Kita ni rakyat. Kalau semua fikir macam kau ni kan, siapa pula yang nak nonton masa depan? Kau ni cakap lompong-lompong undi malam.
1: Tak ada beza lah.
0: Lah, payah betul lah nak bagi faham kau ni lah. Cara kau ni dah terpengaruh dengan media sosial ni, kau tahu tak? Kau kena faham lah. Media sosial ni yang kita tengok ni untuk kita mendapatkan faham, bukan yang mendatangkan salah faham. Hati kau tidak tu?
1: Yelah, yelah Wan. Besok Nana pergilah mundi. Puas hati Nana Wan.
0: Melawan. Udah bertuah ni sekarang.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi buat semua pendengar Negeri FM hari ini. Jadi, alhamdulillah bertemu lagi kita pada pagi Jumaat yang cukup-cukup indah. Jadi, semoga hari ini membawa ketenangan, rezeki yang melimpah dan segala urusan kita dipermudahkan. Jadi, sedara, hari ini 31 Julai 2026 merupakan hari terakhir pada bulan Julai. Jadi esok 1 Ogos rakyat Negeri Sembilan yang mana layak dan telah mendaftarkan diri akan menunaikan tanggungjawab mengundi bagi pilihan raya Negeri Sembilan yang ke-16. Jadi jangan lupa untuk keluar mengundi dan sama-sama kita jalankan tanggungjawab sebagai rakyat yang bertanggungjawab kepada negara Malaysia kita dengan hashtagnya adalah undi. Jadi terima kasih kerana memilih Negeri FM untuk menemani pagi anda hari ini. Sama ada anda semua tengah memandu ke tempat kerja ataupun tengah menguruskan anak-anak ataupun baru hendak memulakan rutin harian hari ini. Jadi Nat doakan semoga semuanya berjalan lancar dan sentiasa anda semua sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Jadi hari ini bersama dengan Nat daripada pukul 10 pagi hinggalah jam 2 petang nanti kita akan sajikan anda dengan lagu-lagu yang menghiburkan, info-info yang menarik dan sembang santai bersama dengan Nat. Jadi kalau anda semua terlepas siaran, jangan lupa untuk muat naik aplikasi RTM Clip. Dan mana yang tengah dengarkan menerusi frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Jadi jom kita mulakan Jumaat kita hari ini dengan senyuman dan juga semangat yang positif. Jadi teruskan bersama dengan Nat hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

cahaya yang bukan sekadar menerangi jalan kita, tetapi juga hati dan cara kita bergaul dengan orang sekeliling. Jadi minggu ini memang boleh dikatakan banyak perkara yang berlaku. Jadi ramai yang sibuk dengan urusan masing-masing, ditambah pula dengan suasana menjelang hari mengundi esok. Jadi dalam keadaan macam ini, mungkin inilah masanya sebenarnya, saudara, kita jadi pembawa cahaya kepada orang lain. Tak semestinya dengan perkara yang besar, cukup dengan senyuman kita, tutur kata kita yang baik dan saling menghormati walaupun berbeza pendapat. Jadi kadang-kadang sebenarnya satu ucapan yang positif mampu mengubah hari seseorang. Jadi marilah kita sama-sama hari Jumaat ni kan, kita sama-sama sebarkan perkara yang baik dan jadikan keharmonian itu satu keutamaan. Jadi semoga cahaya kebaikan sentiasalah mengiringi langkah kita. Jadi sebenarnya inilah yang ingin diterapkan dalam semangat Nur Hawa pada hari Jumaat. Dan saudara, teruskan bersama dengan Negeri FM. Kita sajikan anda dengan lagu seterusnya. Kita ada lagu Cinta Tersimpul Rapi daripada Intan Maya. Semoga terhibur.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

Ya, saudara, anda baru dihiburkan dengan lagu Kau Dipaksa, Aku Terpaksa daripada nyanyian Scan. Baik, saudara, pejam celik kita pun dah berakhir sebenarnya dalam bulan Julai. Jadi, sebelum kita melangkah ke bulan Ogos, kita pastikan apa yang belum tertunai, kita tunaikan balik pada bulan Ogos ini. Jadi, setiap kali kita masuk bulan baharu, kita pasang harapan dan azam untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Jadi esok rakyat Negeri Sembilan akan menjalankan tanggungjawab untuk keluar mengundi. Jadi apa pun yang berlaku, harapan kita tetap sama. Semoga negeri ini terus aman damai. Jadi masyarakat kita terus bersatu padu dan kita semua dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Sebab itulah bila kita dengarkan Nur Hawa hari ini, kita terfikirkan tentang sinar harapan kita. Harapan kita untuk keluarga, harapan kita untuk sahabat-sahabat. Dan untuk rezeki yang lebih baik dan untuk masa depan kita yang lebih indah. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan hati yang tenang hari ini, fikiran yang positif dan kekuatan untuk terus melangkah. Jadi teruskan bersama dengan Nat dalam santai hari ini sehingga pukul 2 petang insyaAllah. Yang pastikan kena setia bersama Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Negeri FM.
2: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
3: Bila hadiah menjadi rasuah.
4: Bila hadiah ni menjadi rasuah, di mana pemberian hadiah tu yang sama ada pemberi atau penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Contohnya, pemberi hadiah tu adalah kontraktor, manakala penerima hadiah pula adalah penjawat awam ataupun pegawai kerajaan yang terlibat dengan tugas hakiki. Contohnya, dia ni terlibat dalam tender. So, bila dia terlibat tender dan hadiah tu diberikan kepada dia supaya dia boleh masuk tender tu kan. So, itu satu memang tidak dibolehkan sebab ada kepentingan di situ. Yang kedua, bila pemberian hadiah ni boleh mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima. Dan yang ketiga, hadiah ni kita kira sebagai rasuah bila hadiah tu tidak setimpal dengan maksud hadiah yang diberikan. Contohnya, hadiah tu diberikan nilai lebih daripada RM5,000, lebih daripada RM1,000. Walhal hadiah tu sepatutnya kita tidak boleh terima pun dengan tugas hakiki kita kan. Tapi kenapa dia beri dengan kita? Di situ kita kena fikirlah, bila mana kalau kita mahu terima hadiah tu daripada seseorang, kita kena fikir siapa pemberi hadiah ni. Adakah dia ni mempunyai kepentingan dengan tugas hakiki saya? Ataupun kita boleh fikir juga, let's say lah, kalau saya tidak memegang jawatan di jabatan ni, adakah dia akan beri saya hadiah ni? Lepas tu, kenapa hadiah ni dia bagi dengan saya? Kenapa tidak bagi dengan yang lain? Nah, macam tu. So, sebelum kita menerima hadiah tu, kita kena fikir dulu.
3: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Tawau.
5: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
6: Kemegahan dunia kini bersatu di Glasgow. Temasya sukan berprestij dunia kini membuka tirainya. Saksikan keindahan budaya, semangat juang membara dan langkah bersama.

0: Madani.
1: Salam bertandang negeri adatku, tanah pusako elok lohudi, alam tekombang menjadi guru.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Ya, saudara, terima kasih kerana terus setia bersama dengan Negeri FM. Jadi kita hari ini akan terus menemani anda bersama dengan DJ Su dalam segmen podcast Tamu Kita Khas sempena dengan pilihan raya Negeri Sembilan yang ke-16. Jadi sudah tentunya kita ada pelbagai perkongsian menarik yang akan dibawakan bersama dengan tetamu istimewa kita pada hari ini. Jadi tanpa kita melengahkan masa, saya serahkan kepada DJ Zu. Silakan. Terima kasih Nadia. Nadia akan keluar mengundi esok?
1: Oh, tak ada. Kita orang Pantai Timur.
0: Okey. Jadi terima kasih kepada semua pendengar Negeri FM yang masih terus bersiaran bersama kami di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, dan kepada anda semua yang terus setia mengikuti kami di laman sosial Facebook Negeri FM Official. Dan kita kembali bersama anda dalam podcast khas Tamu Kita sempena PRN Negeri Sembilan.
2: Betul.
0: Dan ramai yang dah tak sabar, Mas.
2: Betul.
0: Untuk keluar mengundi. Jadi kita sentiasa dah terasa bahangnya masyarakat ataupun rakyat di Negeri Sembilan akan mula memilih esok pada 1
2: Kalau kita lepas je tol daripada Stor Senawang, sebelum kita sampai ke RTM tu, kita nampak pelbagai jenis bendera dan berkibaran, dan kita boleh dapat rasakan kehangatan tu kan. So
0: berwarna-warni.
2: Jadi
0: untuk podcast Tamu Kita Khas hari ini, kita bukan bawa calang-calang tetamu kita.
2: Betul.
0: Dibawakan khas dan seorang ikon yang tidak asing lagi untuk rakyat Malaysia bersama-sama kita pada hari ini, yang berhormat Puan Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan Malaysia. Dan hari ini kita akan bercakap tentang program reformasi sekolah. Assalamualaikum YB.
3: Assalamualaikum.
0: Selamat datang ke Negeri Sembilan. Dah berapa lama kat Negeri Sembilan ni sebenarnya?
3: Lamalah, sebelum 2 minggu kempen lagi kita sudah
0: berada di sini. Jadi YB dah try semua daging salai, itik salai.
3: Semua dah try, tapi favorite saya adalah pucuk ubi kayu goreng.
0: Pucuk ubi kayu goreng yang rangup tu. Kegemaran saya juga tu. Itu memang special. YB, biasanya kita jumpa masak lemak pucuk ubi. Kita jumpa kadang-kadang pucuk ubi rebus diperah dengan sambal kan. Tapi di sini saya pun pertama kali jumpa pucuk ubi goreng yang rangup tu. Memang sedap.
3: Tapi potai tak boleh tinggal lah.
0: Jadi YB, apa yang YB rasa kan bila YB masuk sahaja ke Negeri Sembilan ni, apa yang paling YB rasa macam bestnya Negeri Sembilan ni?
3: Saya dia ada dua aspek lah. Satu dari segi pendidikan, satu lagi dari aspek sebagai seorang yang Negeri Sembilan ni. Sebenarnya sebelum saya jadi menteri, saya dapat lesen jadi peguam syari pertama saya di Negeri Sembilan.
0: Di Negeri Sembilan.
3: Jadi saya dah biasa ulang-alik Negeri Sembilan ini, bawa kes di mahkamah dan sebagainya. Jadi satu perkara yang saya sangat senang dengan Negeri Sembilan ini adalah orang-orangnya lah, rakyatnya sangat sentiasa menerima siapa saja dengan ramah. Dan kemudian ni tanah adat ni dia sangat kuat bagi saya.
0: Betul.
3: So sebagaimana kita tahu, dia adalah adat Rupatih. Jadi kita dapat rasa kekuatan woman empowerment je tu. Dari segenap aspek. Dan macam mana saya sebut tadi lah, pendidikannya. So Negeri Sembilan ni dalam kedudukan antara negeri terbaik dari segi aspek pendidikan.
0: Alhamdulillah. Dengar tu Mas. Tadi YB cakap pasal woman empowerment. Tengok, boleh nampak di sini. Di sini pun kita dapat saksikan kita bertiga bersama dengan YB. So nampak bagaimana Negeri Sembilan ni boleh tahan, memperkasakan wanita itu adalah antara agenda utama di Negeri Sembilan. Jadi kita biasa dengar, mungkin pendengar-pendengar Negeri FM ni memang dah tak asing dengan YB Fadlina Siddiq ni. Jadi kita nak kenal sikit-sikit lah
2: bila
0: kan.
2: Kita sebut, kita lihat YB je, kita teringatkan tentang pendidikan. Zaman-zaman muda kita, muda-muda kan, zaman-zaman pendidikan kita. Betul tak So?
0: Jadi YB Fadlina, selain sebagai seorang menteri, dulu pernah jadi pelajar kan. Mungkin apa perkara-perkara yang manis masa jadi pelajar sekolah dulu?
3: Saya ingat antara benda yang saya cukup kiranya saya ingat sampai sekarang adalah sebab saya pelajar sastra. Jadi saya sangat kenang subjek itu. dan mengenang guru sastra Melayu saya ini sampai hari ini lah. Kerana tanpa sastra itu, saya fikir dari segi aspek manusiawi itu mungkin saya akan kurang sikit sebab saya banyak terlibat dengan aktiviti sekolah. Tapi kerana subjek sastra itu yang memberikan saya banyak pengalaman observation yang tajam tentang masyarakat. Jadi orang kata ujak sastra ni dia feeling-feeling kan? Baca puisi tapi sebenarnya itulah dia yang menyebabkan saya fikir saya sampai ke tahap ini, kerana observation sosial yang tajam dalam karya-karya sastra itu membuatkan saya dekat dengan masyarakat dan pendidikan.
0: Jadi mengenali YB Fadlina Siddiq, pilihan YB puisi atau syair?
3: Oh, puisi.
0: Puisi. Kopi atau teh?
3: Kopi.
0: Pantai atau air terjun?
3: Oh, pantai.
0: Sama kita mengenali
2: tanya gunung.
0: Lepas ni boleh ajak YB.
3: Boleh.
0: Jadi okey YB, kita sebenarnya nak sentuh tentang apa yang berlaku dalam sektor pendidikan YB. Kalau kita lihat yang terkini, yang amat berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim ada mengumumkan tentang keputusan untuk mengekalkan buat sementara waktu pengoperasian program pendidikan Teknik 6 di bawah KPM. Jadi mungkin YB boleh terangkan sedikit berkenaan dengan langkah ini. Mungkin ramai yang tak tahu apa yang dimaksudkan mengekalkan operasi Teknik 6 itu.
3: Okey, saya ingat saya cukup terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas pengumuman yang terkait dengan tingkatan 6 itu, kerana sebenarnya ia adalah hasrat dan aspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menjadikan tingkatan 6 ini sebagai pilihan kepada anak-anak kita. Kalau maknanya rakan-rakan ingin kenal tingkatan 6 ini, sebenarnya dia adalah antara pilihan yang kita sebut sebagai memperjuangkan pendidikan anak-anak B40 kita. Jadi sebenarnya selepas saja Kerajaan Madani mengambil alih, kita beri tumpuan penuh kepada tingkatan 6. Satu, dari segi penjenamaan. Sebenarnya tingkatan 6 ni kita dah panggil pra-universiti. Kemudian kita naik taraf kepada banyak yang kita angkat sebagai kolej tingkatan 6 dan pusat tingkatan 6. Sebab kita tahu tingkatan 6 ni masih ada di sekolah-sekolah dan itu sedikit cabaran kepada kita. Sebab itu bila ditangguhkan operasinya itu, maksudnya kerana dia melibatkan satu operasi yang sangat besar dan sangat panjang, dan melibatkan satu kohort yang memerlukan masa, jangka masa, bukan saja pelajar kita nak uruskan ni, nak pindah ni, tapi juga guru-gurunya yang perlu diberikan perhatian. Jadi operasi itu kita tangguhkan sehingga kita selesaikan dari segi memastikan bahawa mereka ini semua dapat maknanya kita pindahkan, kerana masa itu mengambil agak panjang. Yang ketiga, saya fikir penting juga untuk kita melihat bahawa dari segi kebajikan, sebelum ini bantuan awal persekolahan, kita mak-mak ni memang dah biasa dah tahu dah RM150 tu mesti kita pergi ambil kan. Tapi sebenarnya sebelum ni hanya sampai tingkatan 5 saja. Satu sampai tingkatan 5. Tapi kita lihat tak boleh macam ni. Anak-anak tingkatan 6 kita ni ramai. Satu kohort dekat RM40,000, RM30,000.
0: Tak wajar dipinggirkan.
3: Betul. Jadi RM150 bantuan persekolahan dapat. Jadi semalam juga, kemarin juga, Yang Amat Berhormat Menteri umumkan satu lagi bantuan. Iaitu bantuan am persekolahan. Yang mana untuk anak-anak tingkatan 6 yang B40, ada lebih kurang 11 bantuan yang mereka boleh pohon, termasuk bantuan kecemasan, rumah terbakar. Kita perasan kejadian ini semasa Sabah yang terbakar.
0: Betul.
3: Jadi adik-adik yang abang-abang tingkatan 6 ni, adik-adik dia darjah 1 sampai tingkatan 5 semua dapat bantuan kecemasan. Dia tingkatan 6 tak dapat. Jadi kita lihat, oh tak boleh, ada tercicil lagi. So kita tambah lagi bantuan itu. Kemudian baucer buku, kemudian nak kita wujudkan. Dan kita kena ingat, tingkatan 6 ini dia adalah satu kohort yang telah pun melalui satu proses pembelajaran yang lama. Dan mereka ini sangat matang dan bijak. Jadi kita tak boleh, dan boleh mengundi dah. Ini kejap lagi sampai hujung lah. Dan boleh mengundi. Jadi kita tidak boleh layan mereka macam anak-anak biasa. Mereka harus dilayan sebagai pelajar pra-universiti. Jadi sebab itu kita juga wujudkan jawatan kuasa kepimpinan mereka sendiri. Mm-hmm. So bagi peruntukan, buatlah program apa saja yang kita nak. Mm-hmm. Ya. Begitu juga dengan sekarang ni kita dalam fasa untuk membaiki prasarana mereka, mm-hmm. fasiliti, termasuk fasa demi fasa kita siapkan untuk pemberian smart board di semua pusat tingkatan 6 dan memastikan mereka juga tidak terasing daripada dasar pendidikan digital yang sedang kita laksanakan. Mereka juga ada patching untuk STPM mereka. Mereka, saya tak risau sangat STPM ni sebab kadar keciciran sangat-sangat rendah.
2: Sangat rendah.
3: Kalau SPM tu mungkin 4-5 ribu. Diorang ni dalam 12 orang, 9 orang. Jadi dan kita boleh kenal pasti kenapa dia tidak datang exam dan sebagainya. Begitu juga dengan laluan-laluan selepas STPM, kita tahu akan mereka masuk IPG. Sekarang ni orang nak masuk IPG ni berebut-rebut
2: sampai tak ada tempat.
3: Tak cukup. Kita juga tawarkan mereka untuk beasiswa-beasiswa yang di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, termasuk untuk menjadi guru bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ini paling kritikal, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dan juga memastikan bahawa semasa mereka selepas keputusan STPM itu, mereka juga diraikan. Jadi setiap tahun kita ada pelajar terbaik bahasa, pelajar terbaik, dan juga lonjakan sekolah-sekolah prestasi STPM.
2: So, kalau kita nampak begitu besar perhatian yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada pelajar-pelajar kita 6 dan dalam umur itu, sebenarnya mereka juga sebenarnya agak sensitif, dan emosi mereka perlu dijaga. Betul. Dan mereka mula membuat pilihan dalam hidup. Jadi kalau kita lihat kan, sebenarnya YB, saya pun produk yang tenang.
3: During those days masa saya kat sekolah,
2: saya tingkat 6 di Johor Bahru, di Maktab Sultan Abu Bakar. Dan tapi tu, ketika itu tahun 1994 dan 95. Dan di ketika itu silibusnya masih lagi sijil pelajaran persekolahan Malaysia yang memerlukan kita belajar macam biasa, pakai baju sekolah, pergi sekolah dan peperiksaan dia pun ni kan.
3: Tapi sekarang mereka lebih bergaya lah.
2: Itulah. Dan kalau kita lihat sekarang ni kan, apabila Yang Makmur Perdana Menteri kata kena pastikan, KPM kena pastikan bahawa pendidikan tingkatan 6 ni adalah tahap pra-university. Jadi apa agaknya yang dilakukan oleh KPM sebenarnya untuk merealisasikan apa yang disarankan oleh Yang Amat Berhormat
3: Antara yang kita sudah buat juga adalah dari segi modul pembelajaran mereka juga, kurikulum

0: mana yang disebut oleh yang amat puan Perdana Menteri bahawa mereka ni sepatutnya ada blok berasingan. Itu yang sedang kita kerjakan ketika ni. Sebab kita ada mod 1, mod 2, mod 3. Jadi mod 3 ni lah yang paling mencabar sebab mereka berada dalam bangunan sekolah bercampur dengan adik-adik yang lain. Betul. Jadi kita sedang dalam proses untuk memisahkan itulah supaya mereka ada blok sendiri. Jadi lebih selesa untuk mereka dan sebagainya. Dan kemudian dari segi bantuan yang saya sebut tadilah mesti terus ditambah. Jadi kita sedang meneliti beberapa kerjasama dengan rakan-rakan sinergi yang lain juga untuk menawarkan kepada mereka lebih banyak beasiswa ataupun derma siswa. Saya lihat bahawa STPM ni adalah peluang kedua untuk sebahagian anak.
1: Ya, betul.
0: Maksudnya mereka melihat SPM itu okeylah, SPM result ini begini dan mereka ambil keputusan untuk sambung STPM. Result STPM mereka jauh lebih baik dan ada yang mereka belajar terbaik pun belajar terbaik. Jadi saya anggap sebahagian mereka menganggap STPM itu adalah peluang kedua untuk mereka. Dan jadi bila jadi peluang kedua, kita mesti pastikan seluruh persiapan kita untuk tingkatan 6 ini berjalan dengan baik.
1: Jadi sebenarnya YB, kalau saya sentuh sedikit lah tentang pelajar-pelajar tingkatan 6 ni kan, kalau kita lihat kan ada yang beranggapan bahawa ini pelajar-pelajar yang gagal menempatkan diri di universiti.
0: Tak betul.
1: Sebab pengalaman saya sendiri, sebenarnya saya antara pelajar cemerlang top 10 student yang tercicir dan tak tahu mungkin kesilapan di mana-mana, tak dapat tempat. Jadi kalau kita lihat ada sebahagian daripada pelajar tu, dia akan mengalami fasa kata orang sedih kerana tak dapat tempat, terasa dipinggirkan. Tapi bagaimana tingkatan 6 itu menyelamatkan dan akhirnya mampu belajar ke universiti sampai ke peringkat yang seterusnya. Jadi dengan langkah-langkah dan pelbagai inisiatif yang diambil ini kan, kita nampak begitu besarnya pengorbanan ataupun perhatian KPM dalam menjenamakan semula tingkatan 6 ini.
0: Kita kenal pasti jugalah kalau Su sekarang masih tingkatan 6, saya menteri, saya dah ambil dah Su. Saya tawarkan. Tapi pengalaman-pengalaman itu membuatkan kita sentiasa ada program tambah baik. Sebab tu antara program yang kita tambah baik juga adalah dua program di USM dan UKM. Banyak anak-anak tingkatan 6 ini kita namakan sebagai tingkatan 6 premier lah, yang mereka dah masuk buat tingkatan 6 tu tapi sudah pun berada di universiti. Jadi ada pengalaman itu kita berikan dan kita ucap terima kasih kerana ada dua universiti yang sanggup kerjasama dengan kita untuk melaksanakan program dan memberikan environment itu. Jadi sebab itu tingkatan 6 ini hasrat kita adalah memang untuk memastikan mereka ada bangunan sendiri, ada aktiviti sendiri, hatta perhimpunan pun sendiri. Maknanya dia ada, sebab dia dah jauh beza daripada peringkat sekolah kan. Dan kepimpinan mereka sangat tinggi, so sangat tinggi dan punya kualiti kepimpinan yang sangat baik. Sebab itu saya nak puji Negeri Sembilan ni. Negeri Sembilan ni dia ada perhatian khusus kepada tingkatan 6 ni di bawah Tok Min,
1: kepimpinan
0: yang amat berhormat, Menteri Besar. So ada satu program yang sudah pun berjalan 4 tahun, pembangunan, program pembangunan karakter tingkatan 6. Semua anak-anak pelbagai bangsa ni mas, kita kita himpunkan dan kita bercakap tentang pembinaan negara Malaysia ini dari aspek bagaimana kita boleh bekerjasama sebagai satu bangsa yang kuat. Jadi anak Melayu, anak India, anak Cina tingkatan 6 duduk dan bincang, selesaikan masalah rakyat, macam mana kalau you jadi pemimpin, dan ada simulasi pilihan raya yang kita memang nak anak-anak tingkatan 6 ini menjiwai semua proses ini kerana mereka pada masa hadapan akan menjadi pengarah RTM,
1: didedahkan lebih awal
0: maknanya semualah pengarah-pengarah akan mengisi tempat-tempat ni semua. Jadi kalau daripada awal kita memberikan exposure perkara-perkara ini, dan kerana kejayaan di Negeri Sembilan inilah negeri-negeri yang turut ikut program ini. Jadi nak ceritanya,
1: betapa besarnya potensi dia
2: dengan 6. Tapi bukan semua sekolah yang punya form 6 ni kan?
0: Tidak semua sekolah. Tapi mana yang ada tu, maknanya sama ada sudah kita upgrade menjadi college, pusat, dan ada sikit lagi lah yang kita perlu teruskan untuk naik taraf sebab mereka berada di sekolah.
1: Tengok mas, begitu besarnya dan banyaknya inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan melalui KPM di bawah kepimpinan YB Fatilina Siddiq sendiri untuk memperkasakan tingkatan 6. Bukan sahaja memperkasakan wanita, dia memperkasakan tingkatan 6.
2: Kita nampak reformasi sebenarnya.
1: Kita ada banyak lagi nak cakap tentang reformasi pendidikan ni. Mas, sekejap lagi mas sentuh tentang reformasi pendidikan. Tapi sebelum itu kita berehat seketika, kita bagi YB kita ambil kongap sikit.
2: Kembali lagi selepas

0: Nak tahu pelbagai
1: baiklah, podcast khas tamu kita. Kita masih lagi sebenarnya bersama dengan YB Menteri kita, Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan Malaysia. Dan kita bercakap tentang
2: seronok kan kita berborak.
1: Sebenarnya kerajaan Madani ini memperkasakan pendidikan. Tak kira lah. Kalau tadi kita dah dengar banyak pasal kita enam mas. Pasti ada banyak lagi reformasi yang dilaksanakan.
3: Pastinya ada reformasi kerajaan. Apa tu YB, saya nak tanyakan sikit tentang reformasi-reformasi yang kita dah lihat tadi, apa yang YB ceritakan tadi. Tapi saya nak tahu tentang apa yang dimaksudkan tentang reformasi sekolah dan kenapa ia penting sangat untuk kita.
2: Dia, mas lu sekolah mana mas?
3: Sri Aman.
2: Sri Aman.
3: Petaling Jaya.
2: Oh, wow. Anak yang Petaling Jaya.
3: Ada form 6 masa tu.
2: So, ini Johor
3: Si Johor.
2: Dia, bila kita bercakap tentang sekolah ini, antara benda yang selalu kita jujur dengan anak-anak ni lah sebab tu yang Mak Bapak Perdana Menteri setiap hari Jumaat saya ni menggeletar lutut lah sebab dia akan jumpa anak-anak kat masjid, dia terus tanya. Anak-anak pun jujur je beritahu kan. Jadi ada benda-benda yang anak-anak selalu sebut. Misalnya kalau ditanya tentang tandas, tandas, tak nak pergi tandas, tandas kotor. Kemudian bila kita tanya tentang guru, kemudian kita tanya tentang fasiliti yang lain kan. Jadi ini semua kita dengar apa yang rakyat selalu sebut. Jadi apabila kita dah kumpulkan itu, kita dengar itu, jadi kita lihat bahawa ada satu benda yang kita mesti laksanakan secara bersepadu. Sebab itu kita namakan program ni reformasi sekolah. Jadi reformasi sekolah ni akan melibatkan 10 buah sekolah di setiap daerah. 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah. Boleh cek sekolah rendah masing-masing. Dapat tak?
3: Dapat.
2: Tapi yang paling penting adalah kita tawarkan pada semua sekolah ini up to 100,000. Jadi dalam 100,000 ini dia kita pecahkan pula. Ada yang akan 30% pergi kepada pembangunan fasiliti prasarana, dan 70% lagi kita akan berikan perhatian kepada kemenjadian murid dan meningkatkan tahap kecekapan dan profesionalisme guru. Jadi tak ada siapa terpinggir. Guru dapat, anak dapat, fasiliti sekolah pun dapat.
1: Jadi peruntukan yang diberikan tu YB kan, maksudnya bukanlah untuk akademik semata-mata.
2: Tidak.
1: Dia termasuk juga kemenjadian, termasuk di program-program yang mungkin melibatkan sahsiah dan sebagainya.
2: Betul. Dan kita ada tumpuan kita su. Sebagai contoh, kita galakkan maknanya package-package itu yang untuk 100 up to 100,000 ini meliputi aspek-aspek macam suci kapilah, kemenjadian murid, pengukuhan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains, STEM misalnya, dan juga sukan dan seni. Jadi tak ada mana, tak ada siapa yang terpinggir. Tapi yang paling penting adalah mereka mesti menunjukkan prestasi dan reformasi itu berlaku dalam tempoh yang singkat. Kita bagi tempoh 3 bulan je mas.
1: 3 bulan sahaja
2: untuk kita akan bagi separuh dulu, kita akan tengok macam mana prestasi mereka. Yang kedua, untuk memahami maksud reformasi ni mas, dia tak boleh ambil jalan singkat. Bila cakap tentang reformasi ni, dia tak boleh nampak mudah je. Saya nak pasang aircon semua kelas. That's not reform. Itu bukan reformasi. Saya nak letak misalnya smart board semua kelas. Itu bukan reformasi. Itu kosmetik sekejap je lah. Tetapi yang kita nak bila cakap tentang reformasi ni mas, Su, adalah perubahan budaya. Mesti ada budaya yang kuat. Mesti ada budaya kasih sayang, hormat yang kuat sebelum kita bentuk ekosistem itu. Dan pentadbir, guru, ibu bapa, komuniti mesti support reformasi ini. Jadi semua sinergi ini kita akan tengok, dan sekolah-sekolah ini maknanya akan compete lah sesama mereka melihat sejauh mana mereka boleh melakukan reformasi itu. Yang paling penting adalah substance itu, bukan ukuran luaran saja. Dia cat-cat-cat, okey ni sekolah saya dah reform. Tak jadi macam tu. Dia mesti ada budaya yang kuat, sokongan tu kita nak tengok macam mana, dan paling penting perubahan kepada guru dan juga pelajar itu macam
3: dan
2: mana.
3: Maksudnya end goal dia bukan semata-mata kosmetik sahaja. Jadi kita nak tahu juga dari segi kriteria dan juga jumlah sekolah yang telah dipilih ni.
2: Keseluruhan sebab 10 apa ni sekolah terlibat untuk setiap daerah, kita ada 1,500. Jadi peruntukan up to 100,000. Dan kita ada maknanya syarat yang ketat lah untuk mereka ini, dan syarat ini telah ditentukan oleh bahagian Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi Nazir dah check lah ni mas, ni ni layak tidak, Seri Aman ni boleh ke tak ni semua. Dia dah check dah semua. Jadi sekolah-sekolah yang terpilih ni adalah berdasarkan kepada satu status mereka. Kita ada tiga status sekolah. Sekolah fokus, maknanya sekolah ni betul-betul perlukan lonjakan. Sekolah aspirasi, sekolah yang kita lihat dia ada potensi untuk lonjak. Dan sekolah inspirasi, sekolah inspirasi memang sekolah contoh lah. Sekolah dia dah segala-galanya dah ada, dah hebat. Jadi bila kita tengok, Nazir tengok, inilah dia kriteria-kriteria itu. Dan kriteria-kriteria ini dinamik. Hari ini mungkin dia sekolah fokus, besok lusa dengan sokongan daripada semua, dia dah naik sekolah aspirasi. Jadi memang kita ambil maknanya ketetapan yang sangat ketat berdasarkan penaziran itu, kerana kita tidak mahu maknanya ada berlaku isu-isu yang boleh dipertikaikan. Jadi sekolah-sekolah ini telah memenuhi semua standard itu, Mas. Jadi menyebabkan mereka layak untuk menerima dan menjadi sebahagian daripada yang disebut sebagai sekolah reformasi.
3: Okey, YB, apakah harapan YB bila kita tengok reformasi ini? Kita boleh nampaklah lonjakan dia dalam masa 3 bulan kan? Kemudian dia akan pergi ke sekolah-sekolah lain?
2: Maknanya kita akan habiskan dulu proses ber 3 bulan. Ini first phase, fasa pertama. Dan dia akan ada lagi fasa-fasa dia.
3: Fasa untuk sekolah yang lain.
2: Sekolah yang sama, sehingga kita lihat maknanya habis keseluruhan program ini sebelum maknanya kita buat untuk pusingan yang seterusnya. Jadi sekolah ini akan kekal untuk beberapa tempoh sebagai reformasi sekolah. Dia macam ni, Mas. Kita ni bila bercakap tentang sekolah, Mas, kita punya harapan dalam pendidikan ni adalah selamanya adalah untuk memanusiakan manusia, menginsankan insan. Sebab tu saya kata jangan lihat reformasi ni sebagai jalan pintas. Dia mesti ada budaya yang kuat terlebih dahulu. Kita pernah menang World Best School. Maknanya World Best School ini tidak akan kita capai tanpa pembudayaan dan ekosistem yang kuat. Sebab tu kita percaya dengan adanya contoh yang kita dah pernah menang World Best School ini, Putrajaya. Jadi kita dapat pengajaran bahawa ibrahnya adalah ekosistem itu mesti kuat. Jadi saya ucap tahniahlah kepada semua 1,500 sekolah yang telah pun kita pilih dan terlibat dalam reformasi sekolah ini. Semoga ia akan mengembalikan kekuatan sekolah-sekolah, khususnya sekolah kebangsaan kita dan juga sekolah-sekolah menengah kita menjadi antara sekolah terbaik pilihan dan mengembalikan fungsi masyarakat itu sendiri. Community itu, bahawa sekolah ini adalah milik masyarakat dan masyarakat menggunakan semua sinergi kita untuk membangunkan sekolah kita. InsyaAllah.
1: Kita dengar penerangan YB kita sebagai seorang menteri yang memang menjaga dan melihat segala dasar dan kepentingan
2: dan menjiwai.
1: Tapi kita nak tanya juga YB kan, YB sebagai seorang menteri pendidikan, dalam masa yang sama YB juga seorang wanita dan seorang ibu. Jadi kalau tadi kita lihat penerangan YB dari sudut YB sebagai menteri dan sebagai seorang ibu kepada seorang pelajar, sebenarnya apa harapan YB dengan reformasi sekolah ni?
2: Saya, anak-anak saya semua sekolah kebangsaan. Jadi saya sebelum saya jadi menteri pun, saya sangat percaya pada sistem pendidikan negara ni. Dan saya tidak fikir bahawa anak-anak saya patut lari daripada sistem yang sedia ada, dan sebab itu saya akan terus mendukung. Yang kedua, saya lihat kementerian ini sebenarnya walaupun tanpa saya pun maknanya adalah sebuah kementerian yang sangat kuat dari segi dasar. Yang kita perlukan sekarang adalah bagaimana kita harus membuat persiapan untuk cabaran-cabaran hari ini. Cabaran kesihatan mental bagi saya itu antara benda yang sedang saya beri tumpuan. Cabaran terkait dengan buli, pesanan yang Bapak Menteri sudah pun berulang kali kita dengar. Dan kita cukup serius dalam soal itu. Sebab tu garis panduan sekolah selamat, child protection policy, semua ini kita harus lihat dan garap sebagai satu pasukan lah. Maknanya ahli masyarakat pun mesti bersama dengan kita.
3: Berbeza zaman kita dulu kan, YB,
2: rotan. Itulah, setiap zaman dah berubah. Bukan semua jawapan kepada pelajar itulah rotan. Ada banyak lagi. Sebab tu pendidikan tu kita mesti lihat secara objektif. Maknanya secara keseluruhan masyarakat kena bantu kita.
1: Kalau
2: juga
1: kita lihatkan dengan beribu-ribu jumlah sekolah yang ada,
2: 10,000 lebih.
1: Kementerian Pendidikan merupakan kementerian utama yang memang penuh dengan pelbagai cabaran dan masalah dan isunya sendiri. Jadi kita tak nak sentuh tentang cabaran, isu dan sebagainya. Kita nak tahu bagaimana YB dapat kekuatan.
2: Saya fikir kita anak-anak lah saya ingat, anak-anak sekolah ni. Sebab tu saya kata tadi, bila kita jadi Menteri Pendidikan ni, kita harus menjiwai sepenuhnya, sebab kita sentiasa lihat ke hadapan. Kita bangun pagi lah untuk mereka. Maksudnya kalau kita rasa down hari ni, bangun pagi tu kita dah rasa semangat balik, sebab kita ada wajah anak-anak yang mesti kita selamatkan. Jadi setiap hari kita selamatkan berjuta-juta kanak-kanak, pergi sekolah, makan, bantuan persekolahan dan sebagainya. Jadi so kalau kita tak rasa gembira dengan apa yang kita buat, saya rasa tak, dia tak reflect dengan komitmen itu. Jadi sebab tu kena gembira jadi Menteri Pendidikan ni. Kena gembira, kena penuh kasih sayang. Jadi itulah.
3: Bagaimanapun YB, kita rasa macam seronok sangat.
2: Boleh tambah
3: dengan cara YB melontarkan betul. Segala perkara kita, tu kita sangat lembut, lembut kan. Kasih sayang tu. Kita lihat zaman-zaman dulu, sampai sekarang pun kita masih ada lagi, kawan-kawan masih lagi ingat zaman-zaman muda kita.
2: Betul
3: nice. Alumni kita betul, kan betul. Tapi zaman sekarang ke lain sikit kot. Tapi macam mana pun Mas, sekarang dah 11.55 minit. 12 nanti kita ada berita. Jadi setakat ini saja, 1 minit akhir kata dari YB untuk semua rakyat di Negeri Sembilan, keluar mengundi esok.
2: Saya ingat penting seruan ini, kerana setiap undi adalah sangat berharga. Jadi saya mohon kepada semua rakyat Negeri Sembilan, dan saya sangat yakin dengan rakyat Negeri Sembilan akan membuat pilihan yang bijak, tepat, dan melihat kepada kepentingan pengundian ini. Jadi mengundi ini adalah satu kesaksian yang sangat penting untuk kita terus memastikan bahawa Negeri Sembilan ini ditadbir dan juga dipimpin oleh mereka yang layak untuk memimpin, dan pastinya untuk menjaga keseluruhan Negeri Sembilan. So Negeri Sembilan dah elok, jadi kekalkan insyaAllah. Mudah-mudahan semua dapat keluar mengundi esok 1 Ogos, dan selamat mengundi. Terima kasih.
3: Ya, itu dia Negeri Sembilan memilih. Terima kasih kepada YB Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan Malaysia, yang memeriahkan dan mewarnakan lagi konti Negeri FM untuk podcast Negeri FM, tamu kita khas sempena PRN.
2: Terima kasih YB.
3: Sama-sama. Alhamdulillah. Jangan lupa kepada semua orang Negeri Sembilan.
1: Apa kat pengenalan?
3: Ya, itu adalah barangan yang paling penting. Dokumen yang sangat penting esok. Keluar beramai-ramai, laksanakan tanggungjawab anda. Hak anda untuk memilih mereka yang bakal menerajui dan membawa hala tuju Negeri Sembilan.
1: Siapa yang travel daripada Kuala Lumpur nak ke sini besok tu, jangan lupa kena dengar Negeri FM, sebab ada update trafik di situ.
2: Betul. Penting tu.
3: Jangan tunggu sampai akhir.
2: Jangan.
3: Jadi nampaknya sekian saja podcast tamu kita khas Negeri FM sempena PRN Negeri Sembilan 2026, dan kita akan kembali lagi bersama anda petang nanti. Jangan lupa pukul 3 suku petang, kita akan dengar pula tentang sektor apa yang kita nak cakap ya petang nanti. Yang penting ia berkaitan dengan sektor pelancongan. Kalau nak tahu apa yang menarik kat Negeri Sembilan, nantikan dan teruskan bersama kami. Sekian, kita kembali ke studio bersama dengan rakan DJ kita, dan dengarkan berita dari Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Hayati pengorbanan anggota pertahanan hargai nikmat kemerdekaan. PDRM jamin keselamatan dan kelancaran PRN Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari. Kebebasan, keamanan dan kemakmuran negara yang dikecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pasukan keselamatan dalam mempertahankan tanah air. Ingatan itu disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada generasi muda ketika berucap pada istiadat perbarisan bersempena sambutan Hari Pahlawan Negara 2026 di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Beliau telah merakamkan penghargaan kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM yang mementaskan kembali kisah darah pahlawan Ulu Legong. Persembahan plantonium itu mengangkat kisah pengorbanan 7 anggota keselamatan yang terkorban dalam pertempuran dengan pengganas komunis di Ulu Legong Baling Kedah pada 29 Oktober 1981.
1: Persembahan yang sangat menarik dan mengesankan, menyayat hati dan kita terharu, tapi selalunya bukan sekadar drama tapi keingat, kenang pengorbanan. Kerana generasi kini harus ingat bahawa negara ini bebas, merdeka, aman, makmur kerana perkhidmatan, pengorbanan Angkatan Pertahanan. Dan kita lihat umpamanya bukan sekadar berjuang tapi terkorban.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sambutan Hari Pahlawan merupakan manifestasi penghargaan kepada seluruh pahlawan negara, khususnya warga ATM yang terkorban demi mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata, pengorbanan pahlawan sebelum kemerdekaan menjadi asas pembebasan negara daripada penjajahan. Manakala jasa anggota ATM selepas kemerdekaan pula memastikan keselamatan, keamanan dan kedaulatan negara terus terpelihara.
2: Sungguhnya hari ini adalah satu manifestasi penghargaan kepada semua pahlawan-pahlawan negara dan juga pahlawan-pahlawan ATM yang selama ini berkorban bagi mereka-mereka yang sebelum kemerdekaan, pengorbanan mereka untuk mencapai kemerdekaan itu sendiri dan yang selepas kemerdekaan itu adalah meneruskan kemerdekaan kita. Dan apa ni, menentukan bahawa keselamatan negara, kedaulatan negara itu jamin.
0: Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Hakikatnya, dalam usaha memastikan pengorbanan dan jasa anggota keselamatan terus dikenang, cabaran yang dihadapi adalah menyemai semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perinciannya bersama Nashrin Omar.
3: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
4: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
3: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
5: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
3: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nashrin Omar, RTM.
0: PDRM Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 esok. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafni Ahmad berkata, pegawai dan anggotanya telah bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Calon parti bertanding dan orang ramai diharap terus mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Esok cuaca dijangka baik di hampir seluruh Negeri Sembilan pada sebelah pagi. Menurut Met Malaysia, kebanyakan kawasan di 7 daerah iaitu Seremban, Jempol, Jelebu, Kuala Pilah, Tampin, Prediksen dan Rembau dijangka cerah dari pagi hingga tengah hari. Bagaimanapun pada sebelah petang, kebanyakan kawasan dijangka mengalami hujan lebat dan ribut petir. Tiga beranak ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di Bandar Baru Tambun. Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner Muhammad Najib Hamzah mengesahkan pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian kira-kira pukul 9.10 minit malam tadi. Mangsa seorang wanita tempatan berusia 46 tahun serta dua anak perempuannya berusia 12 dan 11 tahun ditemukan meninggal dunia dalam sebuah bilik. Hasil pemeriksaan di lokasi telah menemukan sebuah bekas dipercayai mengandungi sisa pembakaran arang. Pemeriksaan awal tidak menemukan sebarang kecederaan atau unsur jenayah. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Di Kelantan, tiga maut, seorang lagi cedera parah selepas kereta dinaiki terbabit dalam kemalangan dengan sebuah lori tangki. Nahas berlaku di Jalan Bentong, Kota Baru berhampiran R&R Gua Musang pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gua Musang, Tunjangan Penguasa Bomba Muhammad Azul Isham Zulkifli memaklumkan, 8 anggota bersama 2 jentera dikerah ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan kecemasan pukul 7.16 minit pagi. Ketiga-tiga mangsa terdiri daripada seorang lelaki dewasa, seorang wanita dewasa dan seorang kanak-kanak lelaki meninggal dunia di lokasi kejadian. Berita seterusnya, kita ke perkembangan luar negara. Qatar Airways akan terus menggantung penerbangan ke Kuwait, Bahrain dan Iraq sehingga 7 Ogos. Syarikat penerbangan itu memaklumkan pelanjutan penggantungan penerbangan itu dibuat ketika ketegangan serantau semakin memuncak. Rabu lalu, Amerika Syarikat dan Arab Saudi melancarkan serangan udara terhadap kumpulan separa tentera Iraq. Ia merupakan operasi ketenteraan bersama yang jarang berlaku. Tentera Amerika telah melancarkan serangan baru terhadap Iran selepas operasi dihentikan selama beberapa hari. Susulan itu, Iran melancarkan serangan balas terhadap kemudahan dan aset ketenteraan Amerika di Jordan, Kuwait dan Bahrain. Sementara itu, Hamas bersetuju untuk menamatkan perang dengan Israel. Persetujuan itu telah merangkumi penyelesaian berkaitan isu senjata kumpulan berkenaan serta pengunduran secara berperingkat tentera rejim Zionis dari Gaza. Seorang pegawai kanan Hamas berkata, persetujuan tersebut telah menetapkan pengunduran tentera Israel secara berperingkat selain mengharapkan perantara dan lembaga keamanan memastikan Tel Aviv mematuhi syarat yang dipersetujui. Beberapa konsesi telah diwujudkan demi kepentingan rakyat Gaza selain menghentikan pembunuhan dan perpindahan penduduk. Jelas kenyataan sama, Israel tidak akan campur tangan dalam proses pelucutan senjata. Sebaliknya, perkara itu akan dikendalikan oleh jawatan kuasa nasional. Sepanyol mengecam gesaan Itali agar negara itu disingkirkan daripada zon Schengen. Ia susulan kebanjiran pendatang dari Maghribi ke wilayah Suta. Menteri Luar Sepanyol Jose Luis Albares menyifatkan kenyataan itu sebagai tidak wajar dan bercanggah dengan semangat solidariti Eropah dengan negara rakan. Madrid telah memanggil duta Itali bagi mengemukakan bantahan rasmi terhadap kenyataan Menteri Luar Itali Antonio Tajani. Tajani sebelum ini menggesa zon Schengen ditutup kepada Sepanyol dengan alasan kebanjiran pendatang tanpa izin mengancam keselamatan negara. Beliau mendakwa keputusan Madrid memberikan kewarganegaraan Spanyol termasuk kewarganegaraan Kesatuan Eropah kepada lebih 500 ribu pendatang tanpa izin menggalakkan aktiviti penyeludupan manusia. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, tumpuan kini beralih ke Sir Chris Hoy Velodrome. Jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang akan beraksi dalam saringan tiga acara Kirin hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hayati pengorbanan anggota pertahanan, hargai nikmat kemerdekaan. PDRM jamin keselamatan dan kelancaran PRN Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Masniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
6: Seleksi lagu-lagu terbaik. Kami berikan yang terbaik hanya di Negeri FM.

Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baik, saudara, kita baru didendangkan dengan lagu Purnama Merindu daripada Siti Nurhaliza. Jadi, saudara, hari ini hari Jumaat, sekarang pun dah pukul 12.22 minit tengah hari. Ramai ke yang dah mula pulang ke Negeri Sembilan hari ini? Ramai yang dah balik kampung ke untuk menjalankan tanggungjawab mengundi esok? Jadi, kepada semua perantau, selamat pulang ke kampung halaman masing-masing. Jadi diharapkan semoga perjalanan anda hari ini dipermudahkan, lancar di jalan raya dan tiba dengan selamat untuk bertemu dengan insan yang tersayang yang sudah lama menanti. Jadi kalau kita tengok hari ini ramalan cuaca, pada sebelah tengah hari dijangka berlaku ribut petir di beberapa kawasan pantai. Jadi manakala pada sebelah petang, ribut petir berpotensi berlaku di beberapa kawasan pendalaman. Jadi suhu pula di sekitar 24 hingga 34 darjah Celsius. Jadi untuk Senawang, 29 darjah Celsius pada waktu sekarang. Jadi kepada semua yang sedang memandu sekarang ni, pastikan kenderaan anda dalam keadaan yang baik. Pastikan tayar anda mencukupi angin dan sentiasa peka dengan keadaan jalan, terutamanya ketika hujan lebat jika ada yang nak pulang ke kampung pada waktu petang nanti. Dan yang paling penting, jangan tergesa-gesa. Biar lambat sedikit, asalkan selamat sampai ke destinasi anda. Pastikan jaga jarak, pandu dengan berhemah dan utamakan keselamatan diri serta keluarga. Dan untuk menemani perjalanan anda hari ini, Nat akan putarkan lagu Balik Kampung dari Sudirman sebagai teman perjalanan anda pulang. Dan ramai yang tak tahu sebenarnya fakta menarik di sebalik lagu Balik Kampung. Sebenarnya lagu itu tersebut diinspirasikan untuk menyemarakkan semangat rakyat untuk pulang ke kampung halaman, termasuk ketika musim pilihan raya bagi menunaikan tanggungjawab mengundi. Ada yang ingat lagu Balik Kampung tu sebenarnya lagu raya? Tak ada. Dia asalnya adalah inspirasi untuk mengajak semua rakyat kita untuk balik pulang ke kampung untuk mengundi. Jadi semoga lagu ini menambahkan semangat anda untuk pulang dengan selamat. Jangan ke mana-mana. Kita akan sambung lagi selepas ini di Negeri FM dalam santai bersama dengan Nai. Pastinya kena setia dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baik, saudara. Banyak perkara dalam hidup kita ni sebenarnya kita perlukan orang lain untuk buat keputusan bagi kita. Tapi bila tiba soal memilih wakil rakyat, keputusan itu sebenarnya ada di tangan kita sendiri. Jadi sebanyak 36 kerusi Dewan Undangan Negeri ataupun DUN dipertandingkan dalam pilihan raya Negeri Sembilan yang ke-16 kali ini. Jadi setiap kawasan ada calon masing-masing yang membawa visi dan perancangan yang berbeza untuk masyarakat setempat. Atau lebih kenali sebagai manifesto lah. Jadi tak kisahlah siapa pilihan anda pun, yang penting buat pilihan berdasarkan maklumat yang betul. Bukan sekadar kita ikut cakap orang ataupun apa yang tular di media sosial. Jadi hormati juga pandangan orang lain, kerana dalam sebuah demokrasi ini berbeza pilihan itu perkara biasa. Jadi apapun keputusannya nanti, harapan kita tetaplah sama. Jadi semoga Negeri Sembilan terus maju, aman dan membawa manfaat kepada seluruh rakyat. Jadi hashtag Doreh Undi untuk esok 1 Ogos 2026.
1: Nana, jangan lupa 1 Ogos ni pergi undi.
2: Alah Wan, malaslah. Ramai je orang yang pergi mengundi dah. Lepas tu panas pula tu. Takat nas orang, bukan nyubah apa-apa pun.
1: Helah, ya lok mana lah kelakuan kau ini. Hei, cuba fikir sikit. Kita ni tahu tak, kau, kau dan kau sama je. Kita ni rakyat. Kalau semua fikir macam kau ni kan, siapa pula yang nak nonton masa depan? Kau ni cakap lompong-lompong ngundi malah.
2: Tak ada bezalah.
1: Yelah, payah betul lah nak bagi faham kau ni lah. Cara kau ni dah terpengaruh dengan media sosial ni, kau tahu tak? Kau kena faham nah, media sosial ni yang kita tengok ni untuk kita mendapatkan faham, bukan yang mendatangkan salah faham. Hati kau tidak tu?
2: Yelah, yelah Wan, besok Nana pergilah mengundi. Puas hati Nana Wan.
1: Melawan. Budak bertuan.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, selamat tengah hari diucapkan buat semua yang mana baru lagi bertukar kepada frekuensi kami. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baik, saudara, hari ini kita akan sambung siar bacaan kutubah secara langsung di Masjid Negara hari ini. Kita akan sambung siar menerusi National FM. Dan hari ini, tajuk kutubahnya adalah Setia pada Amanah, Teguh Mempertahankan Negara. Jadi, saudara, di sebalik keamanan yang kita nikmati hari ini, sebenarnya ada titisan darah yang pernah gugur. Di sebalik kibaran jalur gemilang kita yang ada megah hari ini, ada air mata seorang ibu yang kehilangan anak tercinta demi tanah air kita. Jadi sebenarnya, saudara, di sebalik senyuman rakyat yang hidup dalam suasana aman dan harmoni sekarang ini, ada seorang isteri yang merelakan suaminya pergi berjuang tanpa kepastian untuk kembali. Dan di sebalik setiap laungan merdeka, ada para pahlawan yang pulang hanya pada jasadnya, meninggalkan jasa yang tidak mampu sebenarnya dibalas dengan apa jua nilai. Jadi sebenarnya kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita baca dalam buku, ia adalah amanah sebenarnya yang perlu kita pelihara bersama. Jadi menghargai pengorbanan mereka bukan hanya dengan mengibarkan jalur gemilang, tetapi juga dengan memupukkan perpaduan dalam diri kita, menyemai rasa cinta kepada negara dan menjadi rakyat yang bertanggungjawab. Jadi esok, saudara, 1 Ogos merupakan bermulalah bulan kemerdekaan bagi kita, yang mana akan sambut pada 31 Ogos 2026 nanti. Jadi sama-samalah kita mengenang jasa para pejuang yang telah mengorbankan segala-galanya demi sebuah negara yang merdeka. Jadi semoga semangat patriotism terus mekar dalam setiap jiwa kita. Baik, saudara, kita akan teruskan dengan lagu seterusnya sebelum kita sambung siar kepada National FM untuk siaran langsung solat Jumaat dan bacaan kutubah menerusi di lokasi di Masjid Negara pada hari ini. Teruskan setia bersama dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Teha.
1: Ya, Wan.
0: Umur Teha berapa tahun dah?
1: Teha tahun ni dah 8 boleh dah, Wan.
0: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
1: Teha jaga Wan lah.
0: Betul lah, cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu, Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh, iyalah. Teha kena ngundi kan?
0: Ha, tahu pun cucu Wan. Ni satu bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
0: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
1: Kau nak bawa kad pengenalan.
0: Ah, pandai cucu Wan. Nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
1: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
1: Oh. Ah,
0: nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Wan mengundi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pencolek angin tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
1: Okey, boleh, Wan. Boleh, Wan. Nanti kita tolong, ya?
0: Dari lahir satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
1: Nampak pula, Wan?
0: Mana boleh? Tau kadang awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Ha. Kalau macam tu, lepas ngundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu, belian Wan tukang susu, telur, gula, ma, ya?
1: Okey, Wan.
0: Berapa bulan ngundi?
1: Satu bulan lapan, Wan.
0: Kita keluar ngundi, ya?
1: Okey, Wan.
0: Nanti hantar Wan, ya?
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
0: Saluran dah cukup. Saluran dah tengok dah saluran.
2: Masjid Negara Kuala Lumpur, silakan pandi.
3: Baik, terima kasih rakan tugas DJ Lin Zainul di Kuanti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat tengah hari buat semua pendengar Nasional FM ketika ini, serta terima kasih juga kepada stesen-stesen seperti KLFM, Radio-Radio Negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Baik saudara, alhamdulillah saya Fahim Abdullah bagi siaran langsung solat Jumaat hari ini tanggal 16 Safar 1448 Hijriah bersamaan 31 Julai 2026 Masihi langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur dan saya mewakili Seksyen Radio bahagian penyiaran JAKIM. Istimewa hari ini, saudara, merupakan sambutan Hari Pahlawan yang disambut pada 31 Julai dan apa kata kita sama-sama memperingati jasa para pahlawan negara yang gugur di medan perang ketika mempertahankan kedaulatan negara di medan perang. Saudara, juga kita tidak lupakan, ayolah kita terus mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Palestin. Sentiasalah kita beristiqomah dalam melakukan amalan seperti solat hajat dan bacaan kunut nazilah untuk mereka di sana. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu di hari Jumaat hari ini dan semoga kita terus berselawat ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk panduan kita bersama waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada hari ini adalah pada pukul 1.22 minit tengah hari. Dan khutbah istimewa hari ini bertajuk Setia Pada Amanah Teguh Mempertahankan Negara yang akan disampaikan oleh Imam dan Khatib bertugas pada hari ini iaitu Al-Fadil Ustaz Dr. Amru Al-Haz bin Adnan serta Muazzin iaitu Al-Fadil Ustaz Abdul Latif bin Pirasa. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang Jumaat yang dimuliakan dapat saya kongsikan pada ketika ini keadaan di sekitar Masjid Negara Kuala Lumpur. Kelihatan para jemaah yang hadir pada ketika ini sedang memasuki ruang solat utama masjid. Seperti biasa di hari Jumaat ini, berkumpulnya muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumaat ini untuk bersama-sama beribadah. Dan seterusnya seketika nanti untuk sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Taala kepada kita kerana masih diberi kesempatan bagi menggandakan amal ibadah kita dan berpeluang untuk terus mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang bermaksud, kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini, yakni untuk menjalankan urusan masing-masing. Dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah. Serta ingatlah akan Allah banyak-banyak, yakni dalam segala keadaan. supaya kamu percaya, yakni di dunia dan di akhirat. Saudara, pada hari Jumaat ini juga Allah mewajibkan setiap Muslim untuk berkumpul tanpa mengira kaya, miskin, berpangkat ataupun tidak, bagi bersama-sama mengimarahkan dan menghidupkan syiar Jumaat dengan mendengar khutbah serta solat bersama-sama. Untuk itu, ayolah kita sama-sama tumpukan perhatian seketika nanti untuk khutbah yang akan disampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudara, kita akan terus ikuti berikan tumpuan ke ruang solat utama masjid untuk memperdengarkan laungan azan yang pertama oleh Al-Fadil Ustaz Abdul Latif bin Pirasa, dan kita akan kembali seketika nanti untuk sama-sama ikuti khutbah pada hari ini yang bertajuk Setia Pada Amanah, Teguh Mempertahankan Negara. Dan seketika nanti sama-sama kita akan menunaikan solat Jumaat berjemaah. Apapun saudara yang masih lagi di sekitar Masjid Negara pagi ini, ialah bersama-sama mereput masa yang ada untuk memenuhi ruang solat utama Masjid Negara untuk sama-sama menunaikan solat Jumaat seketika nanti, dan sama-sama ikuti khutbah yang bertajuk Setia Pada Amanah, Teguh Mempertahankan Negara.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemuliaan dan keutamaan, serta kurniakan kepada baginda tempat terpuji sebagaimana yang engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Saudara, melalui khutbah yang akan disampaikan seketika nanti yang bertajuk Setia Pada Amanah Teguh Mempertahankan Negara, kita dapat memperoleh banyak ilmu yang bermanfaat agar kita dapat memperbaiki kehidupan menjadi insan yang lebih cemerlang. Saudara, hari ini fokus utama yang bakal berkumandang dari mimbar Jumaat membawa satu tema yang amat besar, amat rapat dan begitu mendalam impaknya dalam kehidupan kita sebagai warga negara. Pendengar yang dihormati, apabila kita bercakap mengenai amanah, ia bukanlah satu perkataan yang ringkas untuk diucap di bibir semata-mata. Amanah ialah pasak utama yang memegang keteguhan sesebuah bangsa dan rakyatnya. Setiap daripada kita memainkan peranan yang sangat penting, bermula daripada seorang pemimpin yang memegang tampuk pemerintahan, penjawab awam yang melayani masyarakat, para pejuang di garis hadapan, sehinggalah kepada setiap rakyat biasa yang berbakti di tanah air ini. Setiap daripada kita semuanya memikul rantaian amanah yang bersaling berkait. Keutuhan sebuah negara tidak dibina dalam masa sehari dan ia juga tidak boleh dirobek hanya disebabkan ancaman dari luar semata-mata. Seringkali kekuatan atau keretakan sesebuah tanah air bermula dari dalam, iaitu sejauh mana setiap jiwa dalam negara ini mengikat janji untuk setia kepada pertanggungjawab telah dipertanggungjawabkan ke atas mereka. Jika dilihat, mesej yang dibawakan dalam tajuk ini memberikan kita satu ruang peringatan yang amat penting. Setia pada amanah bukan sekadar melakukan kerja harian untuk mendapatkan rezeki, tetapi ia adalah benteng pertahanan paling halus namun paling kuat dalam memelihara kedaulatan, keamanan, keharmonian tanah air yang kita cintai ini. Apabila setiap individu memegang prinsip berintegriti, kejujuran, keikhlasan dalam setiap tindakan mereka, maka secara tidak langsung mereka sudah membina satu perisai yang amat kukuh untuk mempertahankan negara daripada sebarang anasir seperti kejatuhan, kemerosotan moral maupun perpecahan sesama sendiri. Saudara, marilah kita bersama-sama hayati apakah yang dimaksudkan dengan kesetiaan kepada amanah dalam konteks pertahanan dan kelangsungan sesebuah negara pada hari ini. Pertama sekali, amanah, kedaulatan dan keamanan. Keamanan yang kita nikmati hari ini bukanlah satu perkara yang datang secara percuma. Ia adalah warisan darah, keringat, pengorbanan generasi terdahulu yang telah menyerahkan jiwa dan raga mereka demi melihat bumi ini merdeka dan berdaulat. Oleh itu, amanah untuk mengekalkan keamanan ini jatuh ke atas bahu kita semua. Mempertahankan negara tidak semestinya bermaksud kita perlu memegang senjata di medan perang. Pada zaman moden ini, mempertahankan negara bermaksud menjaga perpaduan, mengelakkan fitnah yang boleh memecah belahkan serta memelihara keharmonian antara kaum dan agama yang telah sekian lama terbina. Baiklah saudara, seketika nanti kita akan sama-sama ke ruang solat utama masjid bagi mendengarkan laungan azan kedua dan seterusnya mengikuti khutbah Jumaat bertajuk Setia Pada Amanah Teguh Mempertahankan Negara yang akan disampaikan oleh imam yang bertugas Afadil Ustaz Dr. Amru Al-Has bin Adnan.
1: Allahu Akbar.

الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والأمن والأمان، وأمرنا بالوفاء بالأمانات وحفظ المصالح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan kepada kita. Pada masa yang sama, kita menjauhi segala larangan dan tegahannya. Sesungguhnya, orang yang bertakwa ialah mereka yang sentiasa memelihara hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menunaikan amanah dengan penuh keikhlasan serta berusaha memberi manfaat kepada agama, masyarakat dan juga negara. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, pada hari ini 31 Julai seluruh negara memperingati sambutan Hari Pahlawan, iaitu hari yang dikhususkan bagi mengenang jasa dan pengorbanan anggota Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia serta seluruh pasukan keselamatan yang telah berjuang mempertahankan kedaulatan negara. Kita perlu sedar, di sebalik keamanan yang kita nikmati ini, ada titisan darah yang gugur. Di sebalik kibaran jalur gemilang yang megah, ada air mata seorang ibu yang kehilangan anak. Di sebalik senyuman rakyat yang hidup

tidak meminta dikenang setiap hari. Mereka tidak mengharapkan sanjungan. Mereka hanya mahu negara dan generasi selepas mereka ini hidup dalam keadaan aman yang berkekalan. Justeru, khatib mengajak kepada seluruh jemaah untuk sama kita mendoakan agar Allah SWT merahmati mereka yang telah kembali ke rahmatullah, menerima segala pengorbanan mereka sebagai amal kebajikan, serta mengurniakan kekuatan dan perlindungan kepada semua yang masih meneruskan tugas menjaga keselamatan negara. Muslimin yang dirahmati Allah, Hari Pahlawan bukan sekadar nak mengajak kita untuk mengenang sejarah. Ia sebenarnya juga mengajak kita bermuhasabah tentang kehidupan kita pada hari ini. Apakah sebenarnya sifat yang menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah? Apakah yang menyebabkan Allah sendiri menyebut nama dan memuji golongan tertentu dalam Al-Quran? Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 23 yang telah saya bacakan di awal tadi yang bermaksud, di antara orang-orang yang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, yakni untuk berjuang membela Islam. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya lalu gugur syahid, dan di antaranya ada yang menunggu giliran dan mereka pula tidak mengubah yakni apa yang mereka janjikan itu sedikit pun. Kita perhatikan dengan teliti ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memuji mereka kerana keberanian mereka atau kerana kedudukan mereka atau kerana kemasyhuran mereka semata-mata. Sebaliknya, Allah memuji mereka kerana mereka benar dan setia terhadap janji yang telah mereka ikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah asas kepada setiap pengorbanan yang diberkati. Apabila hati seseorang itu telah setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka amanah akan dipikul dengan penuh tanggungjawab. Tugas akan dilaksanakan dengan ikhlas. Pengorbanan akan dilakukan bukan kerana pujian manusia, tetapi kerana mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, setiap daripada kita ini ada amanah yang berbeza-beza. Seorang anggota tentera memikul amanah dalam mempertahankan kedaulatan negara. Seorang anggota polis memikul amanah menjaga keamanan masyarakat. Seorang guru pula memikul amanah dalam mendidik generasi. Seorang doktor dan jururawat pula memikul amanah menjaga nyawa manusia. Manakala seorang penjawat awam memikul amanah memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Seorang peniaga memikul amanah berlaku jujur dalam urus niaga. Dan seorang ayah serta ibu memikul amanah membimbing keluarga menuju keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin amanah yang dipikul itu berbeza, tetapi ukuran Allah tetap sama. Adakah amanah itu ditunaikan dengan jujur, bersungguh-sungguh dan penuh rasa tanggungjawab? Inilah perkara yang membezakan antara sekadar kita melaksanakan tugas dengan benar-benar berkhidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang mampu bekerja apabila dipantau, tetapi orang yang beriman akan tetap amanah walaupun tiada siapa melihatnya. Kerana apa? Kerana dia yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat setiap perlakuannya. Justeru Hari Pahlawan ini mengingatkan kita bahawa kekuatan sesebuah negara itu tidak hanya bergantung kepada kelengkapan pertahanan ataupun kecanggihan teknologi. Negara kita menjadi kuat apabila rakyatnya jujur, pemimpinnya amanah, pejabat awamnya berintegriti, peniaganya tidak menipu, ibu bapa mendidik anak-anak dengan penuh tanggungjawab, dan apabila setiap Muslim melaksanakan amanahnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah,

Kadangkala kita menyangka bahawa mempertahankan negara ini hanya berlaku di sempadan. Hakikatnya, negara dipertahankan setiap hari melalui amanah yang dilaksanakan oleh rakyatnya. Apabila seorang guru masuk ke bilik darjah dengan persediaan yang baik, apabila seorang doktor merawat pesakit dengan penuh rasa ihsan, apabila seorang anggota pengurus kuasa menolak rasuah walaupun mempunyai peluang, dan apabila seorang peniaga jujur dalam timbangan dan harga, dan apabila seorang ayah pulang ke rumah lalu meluangkan masanya mendidik anak-anaknya mengenal Allah, membaca Al-Quran dan mencintai akhlak yang mulia. Kenapa dan mengapa? Kerana negara yang kukuh tidak hanya dibina dengan bangunan yang tinggi atau senjata yang canggih. Negara kita menjadi kuat apabila rakyatnya memiliki akhlak yang baik dan amanah yang tinggi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebagai pengajaran daripada khutbah pada tengah hari ini, marilah sama-sama kita menghayati beberapa pengajaran, iaitu yang pertama, Allah memuliakan orang yang setia kepada janji dan amanah bukan semata-mata kerana kedudukan atau kekuatannya. Yang kedua, mempertahankan negara ini merupakan tanggungjawab bersama yang bermula dengan kita melaksanakan amanah dalam keluarga kita, pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat, dan yang terakhir, menghargai jasa para pahlawan yang mana kita hendak terjemahkan dengan kita menjadi rakyat yang berintegriti, rakyat yang berdisiplin, kita jauhi rasuah serta memelihara perpaduan demi kesejahteraan negara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang sentiasa benar terhadap janji, amanah dalam tanggungjawab dan istiqamah kita berkhidmat demi agama, bangsa dan juga negara. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'ilil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Ya, saudara, sekarang sudah pukul 1.58 minit tengah hari. Tak lama lagi, tinggal 2 minit je lagi nak pukul 2 untuk kita ke penghujung siaran santai hari ini di Negeri FM. Jadi, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sudi temankan Nat daripada awal tadi. Terima kasih juga kepada yang berkongsi cerita. Ada yang hantarkan ucapan, tapi hari ini kita masa tak lama, jadi tak sempat kita nak bacakan ke udara ucapan-ucapan anda semua. Jadi apapun kehadiran anda hari ini menceriakan suasana konti kita. Jadi bagi yang akan memulakan perjalanan pulang ke kampung hari ini, yang mana akan keluar menguruskan usaha masing-masing, semoga perjalanan anda dipermudahkan dan sentiasalah berhati-hati di jalan raya. Luangkan masa bersama dengan insan tersayang. Ialah esok pun dah Sabtu, Ahad kan hujung minggu. Luangkan masa dengan insan yang anda sayangi dan semoga hari anda dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik. Jadi kat sini kita nak ucapkan selamat berhujung minggu. Selamat menunaikan tanggungjawab anda esok keluar mengundi. Jangan lupa 1 Ogos. Dan terima kasih kerana terus setia bersama dengan Negeri FM. Jumpa lagi di lewat tu. Assalamualaikum dan bye-bye.
1: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

0: petang-petang duduk di pintu sambil kita mengaul lidi. Jangan lupa hari Sabtu kita sama turun pergi mengundi.
1: Cari anak burung kau didi. Guna pengolan penjolok kelapa. Hebohan ondak poi ngundi. Kat nalan jangan lupa.
2: Manis sungguh isi keladi. Sedap dimakan, dimasak remus. Pada semua, dah selesai mengundi, janganlah lengah, baliklah terus.
3: Sempena pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke-16, tunaikan tanggungjawab anda sebagai pengundi. Selamat mengundi.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pandangan Gori FM. Tak kira di mana saja berada, alhamdulillah. Terima kasih Nadia menemankan pendengar sejak mula pukul 10 pagi hinggalah selesai tugasannya sekarang ini. Tugasan ayah pula lah nemankan pendengar sehingga pukul 6 petang nanti. Ompek jam diberi masa bersama-sama saudara untuk hari ini 31 Julai 2026 bersama 6 boleh safar 1448 Hijrah. Salam penghulu segala hari TKW Jemaat, kan berkat untuk hari ini dipermudahkanlah segala-galanya sambil layan moncak petang. Osah moncak.

0: Apa pun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dalam hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik bagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dalam mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
1: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Mat. Mana pula poye wan tua ni? Sonyap je. Dah lolap agaknya. Mak!
1: Capa pula telah mak-lomak tengah malam buta ni? Capa dia tu?
0: Hujan, anak omak.
1: Kau, Jang?
0: Iyo, hujan.

0: siapa anak Mila sangat?
1: Bila pula beranak eh? Nikah eh pun belum. Eh kau yang tak nyampe-nyampe.
0: Mila tadi nikah, Mak?
1: Iyo. Yahoo. Suka pun nak kau jang?
0: Apa tak suka eh, Mak?

Alah ayah nak oma mana diam itu. Dah balik kau balun. Nah, tak bergorak-gorak lagi. Janganlah nunggukan masa puncak. Ha, karangkan mulalah sosak. Kan? Ha, jadi mana yang beransur pulang pulang ke kampung. Ha, kiranya selamat perjalanannya hendaknya. Ya, sampailah kos, apa, destinasi masing-masing dengan aman. Kan? Jadi kono juga rehatnya cukup kalau nak apa kata ni nak meneruskan perjalanan tu. Takut nanti kan ngantuk kau latih kau sekarang kan melibatkan bahaya juga dibuatnya. Baik dah pun 2-3 boleh minit potang untuk semuanya kan mana balik ke kampung nak mengundi kata. Alhamdulillah. Selamatlah hendaknya. Yo, sambil itu dengar Nogori FM, kiranya lagu-lagu yang disiarkan ni mudah-mudahan kono lah dengan halua telinganya. Yo. Boleh kongsikan jugalah informasi trafiknya tu macam mana.

0: pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi.
1: Kok sayangkan tanaman, dibajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan negeri, konolah poi mengundi. Jangan lengah-lengah yo, ingat tuh, bawa IC. Kad pengenalan, selamat mengundi.

Selamat petang kepada semua. Alhamdulillah yang dah pun sekarang ini kan sampai dah ke tempat konjo masing-masing ya, untuk kaum Adam yang sudah katanya yang sudah menunaikan solat jemaatnya tadi tu. Ha, ilah itu babah pula petang ini kan. Baiklah, untuk petang ini pengisiannya ayo kongsikan dengan pendengar macam biasalah kan, untuk tempoh kira minggu PRN ini kita ada podcast khas PRN ke-6 boleh akan bersama-sama nanti DJ Su dan juga DJ Mas ya, makanya akan bersama-sama dengan tamu kita. Jadi siapa agaknya tu aco intai-intai tu ke media sosial Negeri FM Official tu. Ha. Jadi ayo minta pendengar follow lah kan. Dan insyaAllah akan bersama-sama dengan pendengar nanti dalam lebih kurang pukul 3.05 boleh minit petang. Didoakan lah ayo, semoga talian siaran kami ni cantik lah jojak siarannya, walau di mana juo lah pendengar dapat nongah Negeri FM sekarang ni kan. Jadi kok ada yang nak kongsi ngobakan nese nongah ada kek senia kata contohlah kan, nongak kek mancih ni ha, siaran elok jajak cukup ban kek ayo berapa dia gelombang itu ataupun apa juo kaedahnya kan, sama ada dengar dalam talian ko cukup ban bagi tahu kek ayo ni ha kan. Baik, dalam pada itu juga nak ucapkan selamat menyambut Hari Pahlawan lah kepada semua pahlawan negara. Alhamdulillah mengenang jasa mengukuh pertahanan, insyaAllah. Amin. Jadi kita sentiasa lah kan. Jadi kita ucapkan terima kasih lah kepada semua pahlawan negara kerana keberaniannya lah Malaysia terus berdiri megah dan aman sejahtera. Itu dah. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Langkong FM yang sampai bila-bila itu dah gerhana daripada Hatan, Datuk Hatan. Itu dah baik. Ada yang kongsi petang ni kabarnya tu. Kak Lina gini kata yang hati sebab apa? Anak-anak balik kabarnya tu esok nak pengundi. Syukur Alhamdulillah. Kan ada yang dah sampai, ada yang dalam perjalanan, ada yang kira apa lagi. Memang dah duduk di apa di kampung. Jadi posatnya tak ada lain lah, siap sedia lah kan esok. Jadi kad pengenalan jangan lupa, sebelum itu semak dulu pusat mengundinya ke mana, saluran berapa. Esok mudah, sampai je, tahu je, topo. Topo buat kata orang tua-tua itu kan. Sampai-sampai situ tak ada lah tu cangak-cangak. Teka weh, kita dah tahu mana dah toboh itu kan, saluran di mana. Nogori FM, ingat sampai bila-bila.

0: kawan-kawan.
1: Tak baik tau.
0: Kita pergi sekolah untuk jadi anak-anak yang baik
1: dan berguna untuk agama, bangsa dan negara.
0: Jadi sama-sama kita menolak budaya membuli di sekolah.
1: Pesanan ini dibawakan khas oleh negara.

Yang siapa yang tak mahu asalkan elok cantik kan, yang bahagia, yang baik-baik, siapa yang tak mahu? Baiklah, topat pukul 3, sama-sama kita dengar berita Negeri FM. Yo, jadi pendengar semua, usah ke mana-mana, tori tak setia. InsyaAllah lepas berita ni sekarang, kita ada podcast. Apa? Podcast khas bersama-sama pendengar. Ya, sempena PRN kau nak boleh. Tori dengar Negeri FM.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: petang-petang duduk di pintu sambil kita mengaul lidi. Jangan lupa hari Sabtu kita sama turun pergi mengundi.
1: Cari anak burung kau didi. Guna pengolan penjolok kelapa. Hebohan onda poin undi. Kat nalan jangan lupa.
2: Manis sungguh isi keladi. Sedap dimakan, dimasak rebus. Pada semua, dah selesai mengundi, janganlah lengah, baliklah terus.
3: Sempena pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke-16, tunaikan tanggungjawab anda sebagai pengundi. Selamat mengundi.

0: Logong FM ingat sampai bila-bila sesungguhnya memang ayo terpaku. Sebab apa? Pengarah ayo hari ni lain macam lah lawan. Baiklah, sekejap lagi kita ada podcast khas tamu kita Negeri FM sempena pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 16. Jadi akan bersama-sama dengan tetamu pada petang ini. Dan untuk mengendalikan tetamu hebat kita pada petang ini bukan ayo tetapi DJ Su. Jadi untuk itu ayo akan serahkan kepada DJ Su.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dan saya dan Mas kembali lagi dalam set podcast tamu kita Negeri FM khas sempena PRN Negeri 9. Dan kita tak sabar sebenarnya menantikan hari di mana masyarakat di Negeri 9 akan mula memilih esok.
2: Betul.
1: Pagi kan?
2: Dan mungkin hari ini ialah hari terakhir untuk podcast sesi ini ya, sebelum PRN Negeri 9
1: berlangsung. Jadi Nen,
0: Nen
1: bawa kad pengenalan.
0: Bawa sekarang.
1: Jangan tinggal di mana-mana, Nen. Kerana kad pengenalan itu menjadi satu dokumen yang sangat penting besok,
2: sangat
1: kan Mas?
2: Sangat penting. Kalau tertinggal tu tak boleh mengundi. Susah-susah dia datang daripada jauh. Betul tak?
1: Ya, betul. Jadi pastikan semua pendengar-pendengar kita laksanakan tanggungjawab untuk keluar mengundi esok 1 Ogos 2026 PRN Negeri 9, di mana anda semua berhak untuk memilih siapa yang layak mewakili anda sebagai rakyat di Negeri 9. Jadi pada semua pendengar-pendengar Negeri FM, tak kira yang mendengarkan kami melalui siaran di frekuensi 92.6, 95.7 atau 107.7, terima kasih kerana terus bersama kami dan teruskan bersama kami untuk podcast khas ini melalui laman sosial, media sosial Facebook kita,
2: Facebook kita
1: Negeri FM Official.
2: Ya, jangan lupa kita boleh saksikan juga Negeri FM di YouTube.
1: Ya, betul.
2: Dan kita downloadkan klik RTM klik, itu yang paling penting.
1: Itu yang paling penting. Jadi boleh menonton RTM dan mendengarkan siaran kita pada bila-bila masa. Ya,
2: kita suka
1: mana-mana
2: sebab apa pun kan, bila-bila ni sebab malam bila nak tidur-tidur, time tu lah waktu yang sesuai untuk kita layan-layan podcast kalau tak sempat waktu ni, waktu bekerja.
1: Jadi Negeri FM ingat sampai bila-bila. Dan kembali untuk podcast kita kali ni, kita bawa dua tetamu yang penting sebab kita nak bercakap tentang sektor pelancongan. Dan yang kita tahu Mas, Negeri Sembilan ni dia memang kaya dengan alam semula jadi. Gunung, ganang, bukit, bukau, jeram, air terjun yang memang sangat cantik. Mas dah pergi mendaki?
2: Saya memang tak mendaki. Saya tahu pun expert bang mendaki. Dan setakat ini dah 8 gunung
1: Berturut-turut.
2: Lebih rasanya.
1: Yang berturut-turut baru. Tapi kita baru habis cabaran bersiaran di 8 puncak gunung. Dan kita ada, saya bawakan teman sependakian saya sebenarnya. Jadi selamat datang kepada Tuan Teknologi Muhammad Yusaini, Muhammad Yusof, Pengarah Perhutanan Negeri 9. Dan bersama-sama itu juga kita ada Tuan Nur Fazli Shah binti Haji Nur Hashim, aktivis pemuliharaan maritim Marine Malaysia. Jadi selamat datang ke set podcast kita. Terima kasih kerana sudi bersama kita. Walaupun hari ini hari Jumaat kan, agak terkejar-kejar. Jadi Tuan Yus sihat ya?
3: Sihat, Alhamdulillah.
1: Memang Tuan Yus memang orang Negeri 9.
3: Oh, saya orang Melaka.
1: Orang Melaka. Jadi tidak perlu mengundi esok.
3: Tak perlu. Saya mengundi di Johor.
1: Oh, mengundi di Johor. Alhamdulillah. Saya pun sama. Baru selesai mengundi tau. Jadi Tuan Fazli orang Negeri 9.
4: Saya, kalau ikutkan sejarah, cerita dia panjang. Tapi dipendekkan, memang orang Seremban.
1: Memang orang Seremban. Mengundi di mana?
4: Saya mengundi di Dun Rahang.
1: Di Dun Rahang. Jadi dah bersedia untuk memilih esok?
4: Dah ready dah.
1: Jadi tak kira apa pilihannya kan. Yang penting laksanakan tanggungjawab kita. Jadi hari ini kita nak cakap sikit lah Tuan Yus, berkaitan dengan Negeri Sembilan yang memang kaya dengan ekorimbanya. Jadi kan pada Tuan Yus kan, berapa lama dah Tuan Yus sebenarnya berada di Negeri Sembilan?
3: Pertama, ucap terima kasih kepada RTM yang pernah menjemput Jabatan Hutan Negeri Sembilan dalam sesi podcast pada petang ni. Saya sebagai pengarah Jabatan Hutan Negeri Sembilan yang baru mulai pada 10 Februari.
1: 10 Februari
3: 2026.
1: Dah hampir 6 bulan,
3: hampir di sini.
1: Ada berapa banyak hutan yang masuk sebenarnya?
3: Hampir 80%.
1: 80%. Jadi banyak-banyak lokasi kan. Kalau pada pendapat Tuan Yus kan, mana lokasi yang kata orang wajib hadir,
2: wajib pergi?
3: Saya izin saya intro sikit. Hutan Negeri Sembilan ini lebih kurang 23% pada keluasan 23% pada keluasan negeri, meliputi lebih kurang 154,000 hektar.
2: Wow.
3: 154,000 hektar ni kita bagi kepada dua. Sebahagiannya hutan pengeluaran, sebahagian hutan perlindungan. Jadi kalau sebut hutan perlindungan ni ialah kawasan-kawasan riadah atau rekreasi yang seperti yang disebut oleh Puan Su tadi. Jadi memang banyak tempat-tempat yang menarik di Negeri Sembilan ini. Kita ada 14 trek pendakian di Negeri Sembilan. Kita ada 10 taman eko rimba.
2: Taman eko rimba.
3: Dan satu taman negeri di Taman Negeri Kedampui lah. Jadi ini semua ialah aset yang sangat bernilai kepada, yang sebut mutiara lah, kepada Negeri Sembilan.
2: Jadi yang separuh lagi tu tidak boleh diakses secara mudah oleh orang awam?
3: Bukan, itu ialah hutan tertutup. Hutan tertutup ni ada banyak kelas fungsi. Kita ada 11 kelas fungsi hutan dalam akta kita. Dia ada hutan pengeluaran, hutan perlindungan tanah, hutan kawalan banjir, hutan tadana air, hutan untuk pendidikan, untuk pendidikan. Banyak. Dia ada dia ada 11 keseluruhannya. Ada dua kelas fungsi yang terlibat dengan aktiviti riadah ni ialah hutan related dengan hutan lipo dan hutan taman negeri. Iaitu yang membawa masuk kepada yang lokasi-lokasi yang saya sebut tadi, 14 kawasan pendakian dan 10 kawasan taman eko rimba dan satu tambahan satu pada taman negeri tadi lah.
2: Ya, bercakap balik tentang peranan Jabatan Perhutanan sendiri untuk memulihara dan membangunkan. Jadi sejauh mana sebenarnya peranan itu diberikan kepada Jabatan Hutan?
3: Jabatan Hutan Negeri Sembilan ni antara jabatan yang agak apa tu lama. Kita ditubuhkan 1900 mendahului daripada Jabatan Perhutanan Semenanjung. Kita di Semenanjung ni dia ada ketua pengarah, dia ada jabatan sendiri, Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Tapi Negeri Sembilan dia lebih awal daripada tu. Kita antara negeri yang terawal, kita ditubuhkan 1900. Tanggungjawab Jabatan Hutan ni menjadi agensi terunggul dalam pengurusan hutan secara lestari lah. Maksud dia dulu dia fungsi dia memang lebih kepada pengurusan kayu-kayan, tapi hari ini di Negeri Sembilan kita tak ada lagi pengeluaran kelulusan baru berkaitan dengan pengeluaran kayu, kecuali kelulusan-kelulusan lama lah yang terakhir pada tahun 2000. Kota kelulusan ada, tetapi pengeluaran tu saya kawal lah secara secara sangat terkawal lah. Sekarang ni lebih kurang 40 hektar 50 hektar untuk setahun yang kita keluarkan lah. Jadi balik pada soalan apa tu Puan Su tadi, memang tanggungjawab kita hari ini fokus di Negeri Sembilan lebih pada hutan perlindungan, yang mana kita akan memastikan kawasan-kawasan kita ni boleh kita kata bersera kepada masyarakat, bersera kepada rakyat. Kerana hutan dah, engagement kita dengan masyarakat ni lebih kepada menawarkan kemudahan-kemudahan riadah kepada mereka. Kan? Jadi hari ni orang berlumba-lumba untuk hadir ke Taman Eko Rimba kita untuk beriadah. Kita ada aktiviti untuk berkelah dan aktiviti untuk mendaki. Ini satu keistimewaan yang tak ada di negeri lain. Sebab mudah sampai di Negeri Sembilan ni lah.
2: Dan memang Negeri Sembilan memang kaya mas kan, dengan kawasan-kawasan Eko Rimba, kawasan pelancongan, perhutanan ni yang memang kata orang kalau kita tengok banyak program-program yang dilaksana. Contohnya macam Seven Wonders Challenge tu kan mas kan. Dia punya sambutan tu setiap kali program seperti itu diadakan, sambutannya pesertanya melebihi 1,000 orang. Jadi bayangkan ya, maksudnya dan tahun ini merupakan sebenarnya tahun ketiga dibuat. Jadi bayangkan dah berapa banyak sebenarnya lokasi yang telah dieksplor. Jadi antara banyak-banyak lokasi tu kan, kalau kalau Tuan Yus tanya saya kan, saya memang sangat jatuh cinta pada Taman Negeri Kenaboy. Saya juga suka tengok jeram-jeram yang ada. Jadi macam untuk dari segi fokus utama dari sudut pembangunan dan pemuliharaan tu untuk tahun ini kan, Jabatan Perhutanan lebih fokus pada yang mana?
3: Kita di jabatan ni bila kita nak buat perancangan, kita ada peruntukan yang terhad untuk bangunkan kawasan-kawasan Taman Eko Rimba. Kita sebahagian besar 80% peruntukan yang kita ada ni ialah untuk pengurusan. Untuk pengurusan, pembangunan hanya sebahagian kecil. Jadi itu pun dengan bantuan daripada Kerajaan Persekutuan untuk membantu kita menambah baik kita punya kemudahan infrastruktur yang ada di taman-taman Eko Rimba kita. Jadi betul fokus kita memang banyak. Kita kalau seboleh-bolehnya nak menaik taraf semua. Tetapi dalam keadaan apa tu, dalam keadaan sekarang, kita perlu melihat keutamaan mana yang kita nak tengok kan. Jadi saya pada tahun ni ni di bawah pertamina saya, saya lebih fokus pada tabrik rimba yang ada potensi untuk kita menerima kunjungan pendaki yang ramai. Selain kita juga menambah, terus menambah baik kemudahan yang ada Taman Eko, Taman Negeri Kedabui. Jadi fokus kita pada tahun ini pada dua tempat. Beberapa projek-projek pada perbaikan sedang kita buat dengan bantuan kerajaan persekutuan. Saya juga suka untuk berkongsi, kita juga ada dua projek baru yang akan kita bangun kali ini 9. Satunya kita kan ada kita punya skywalk sendiri di Pasir Panjang Port Dickson. Yang dijangka akan siap pada pertengahan tahun 2027. Dan satu lagi kita akan bangunkan Taman Ekorimba Ulu Bendul. Kalau Puan Su, Puan Mas pernah sampai ke PD Forest, kita akan di Phuket. PD Forest tu ada di Ulu Bendul tapi yang lebih premium. Di Ulu Bendul. Dan tender akan dikeluarkan pada April tahun 2027 nanti.
2: Selain daripada sokongan Jabatan Kerajaan, kita nak tanya sokongan-sokongan lain, badan-badan NGO dan sebagainya. Kita bersama dengan Encik Fazli Syah. Terima kasih Encik Fazli.
4: Sama-sama. Terima kasih juga menjemput.
2: Okey, terima kasih. Boleh Encik Fazli ceritakan sikit tentang latar belakang Encik Fazli sendiri?
4: Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kepada Negeri FM. Okey, untuk permulaan, nama saya Nur Fazli Shah. Saya seorang aktivis pemeliharaan marin Malaysia yang lebih fokus kepada marin lah. Saya bermula sejak tahun 99 sebenarnya. Dah hampir berapa puluh tahun dah.
2: 26 tahun lah.
4: Tahun 99 saya bermula sebagai seorang penyelam. Saya certified di salah sebuah pulau di Terengganu, di Pulau Tenggol. Kemudian daripada situ saya dapati tahun 2000 lah bermulanya saya menjadi berminat kepada pemuliharaan marin. Kerana bila setiap kali kita pergi menyelam atau ada dive trip, satu perkara yang saya nampak, banyak pencemaran yang berlaku. Dia bukan sahaja kita cerita pasal masa yang akan datang tentang generasi, tak perlu lagi cerita terlalu jauh, tapi saya nampak benda tu berlaku depan mata. Now, maksudnya tahun 99 tu benda tu dah berlaku. Jadi tahun 2000 tu saya dah mula melibatkan diri dalam apa tu, program-program pemuliharaan sebagai peserta. Jadi saya bila fikir balik masa saya mula-mula certified, memang tabiat saya begitu. Orang lain semua dive tengok ikan, tengok coral, saya kutip sampah. Saya nampak sampah, saya ambil, saya letak dalam BCD saya. Botol, kadang plastik. Bila benda tu berlaku secara automatik, jadi saya rasa inilah tempat aku. Inilah jiwa yang sebenarnya. Jadi bermula daripada tahun 2000 tu sehingga sekarang, bermula dengan saya menyertai, kemudian saya conduct. Saya conduct program di peringkat kebangsaan nasional dan juga peringkat international. Jadi daripada situ saya rasa pemuliharaan ni perlu diteruskan, perlu diperkasakan dan juga perlu disambut oleh komuniti setempat.
2: Okey, apakah jenis pencemaran-pencemaran yang sehingga kini masih lagi tidak terkawal?
4: Okey, kalau kita cerita pasal pencemaran yang tidak terkawal ni, ada beberapa lah. Yang pertamanya pencemaran yang secara semula jadi. Yang laut itu mungkin berlaku akibat bakteria dan sebagainya yang pernah berlaku di Port Dickson. Hidupan kerang kita tercemar dan sebagainya. Yang keduanya buatan manusia. Pencemaran buatan manusia ni yang kita sedia maklum, kita tahu, contohnya macam pembuangan plastik, pembuangan sisa-sisa makanan,
2: botol-botol mineral,
4: itu yang kebiasaan. Tetapi 5 tahun kebelakangan ini, kita dapati setiap kali kita turun ke laut, ke pantai, sebab kita melibatkan diri dalam, selain daripada pembersihan pantai, kita ada juga aktiviti melibatkan tentang pokok-pokok. Tetapi lebih kepada pokok bakau. Saya buat penanaman pokok bakau. Jadi bila kita berada di pantai ni, satu kategori sampah baru yang telah kita kenal pasti, iaitu daripada kategori e-waste. E-waste ni ada dua benda yang sejak daripada dulu adalah, contohnya lighter yang mengandungi logam berat. Yang keduanya vape pakai buang. Vape pakai buang ni jadi satu benda yang normal.
2: Itu terdapat di pesisiran pantai atau di dalam?
4: Di pasir. di pasir kita, kita tempat kita beriadah
1: dia
4: berpikir.
1: Macam kalau dulu kita nampak puntung rokok sekarang kita nampak si vape.
4: So si vape ni dia kalau di darat pun perlu satu proses peruraian yang khusus, apatah lagi kalau dicampak dalam di air, di laut. Jadi benda tu selain daripada pencemaran alam sekitar yang semula jadi, kita menambah lagi beban. Kita menambah lagi dia punya pencemaran melalui logam-logam berat yang terkandung.
1: Ya, itu kita cakap pasal laut dia, Tuan Yus. Apabila tadi kalau kita lihat tentang pencemaran ni, dan kita pun tahu bahawa kawasan-kawasan hutan yang dipantau dan diselia oleh Jabatan Perhutanan ini menjadi destinasi tarikan pelancong. Jadi bagaimana Tuan Yus bagi pihak Jabatan Perhutanan mengimbangi agar ekosistem itu tidak tercemar?
3: Kita di Jabatan Hutan melalui program kementerian di NRES ni, kita kita ada melancarkan satu program apa tu bebas beg plastik kan, atau plastik sekali guna di semua taman eco rimba kita. Cuma kita diberikan dalam keadaan sekarang ni, kita punya edukasi yang secara berterusan atau awareness yang berterusan yang perlu kita buat. Kita betul kita dah dah maklumkan, kita ada kempen, kita ada poster, kita ada apa tu banner, tapi tidak cukup dengan itu. Dia kena ada betul contoh yang baik di, di, di kalangan betul kaki tangan jabatan saya pun saya cakap betul kita tak ada lagi lah betul botol minuman betul secara betul botol nak kita pakai yang betul apa tu cawan kaca dan kita bawa jak dan lain-lain supaya kita beri contoh kepada masyarakat. Kita juga apa tu terpaksa membayar jumlah yang mahal untuk kita kontrakkan pembersihan kita di Taman Eco Rimba. Jadi surprise sebab kita membelanjakan hampir 1 juta setahun untuk kita membersihkan sampah-sampah yang ada di seluruh Taman Eco Rimba di di seluruh Negeri Sembilan. Dan perkara ini saya bercakap dengan staf saya, kalau boleh kita kurangkan beban untuk mengurus ni, terutama dalam kutipan sampah, mungkin ada cekadah-cekadah lain untuk kita mengurangkan kos ini, dan kita boleh gunakan pertukar ini untuk pembangunan yang lebih lebih efektif. Ini antara cabaran yang yang kita buat. Dan kita juga diberikan, kalau itu dah di tanpa kawasan-kawasan perkilahan, kalau di kawasan pendakian juga kita ada maling gunung kita, memang kita minta maling gunung kita sampaikan bagi pihak kita supaya kita mengamalkan prinsip leave of no trace, LNT ni, supaya dia apa barang yang dia bawa masuk dia bawa keluar. Kita belum sampai tahap declare seperti mana di Taman Negara naik gunung tahan, kena buka beg satu-satu, kita tengok berapa
1: kena
3: berapa berapa banyak sampul apa tu beg plastik yang kita bawa masuk, berbanyak botol dan sebagainya. Tapi cukup buat masa ini kita nasihatkan supaya mana-mana sampah yang kita jumpa kita bawa balik, supaya kita nak bagi contoh yang baik supaya orang malu untuk untuk buang sampah dalam kawasan kita. Tapi tengok kawasan-kawasan yang ada malim gunung yang bawa pendaki, saya nampak dia agak terkawal dan agak-agak terjaga lah. Yang saya nampak masih lagi perlu dia ditingkatkan dari segi kebersihan dalam kawasan-kawasan riadah inilah, di mana tidak ada pengawalan backup baik malim gunung atau staf-staf kita di lapangan. Itu perkara-perkara yang saya kira boleh kita improve pada masa depan.
2: Setuju lah dengan Tuan Yus yang kena awareness yang orang kata kena konsisten. Berbalik kepada Cik Fazil sendiri, apakah program yang aktiviti sukarelawan lakukan yang paling memberi impact kepada komuniti khususnya di Negeri Sembilan?
4: Sebelum tu saya kongsikan sedikit persamaan lah antara hutan di darat dan juga di lautan,
2: di dasar laut.
4: Di dasar laut dia punya fungsi dia hampir sama, cumanya method yang berbeza. Kaedah mengikut kesesuaian, tetapi fungsi utama dia adalah sama kerana kedua-duanya pokok di darat, di hutan dan di laut, dia menyerap karbon. Dua-dua menyerap karbon. Cumanya di hutan melalui pokok lah penyerapan karbon. Di lautan dia melalui fitoplankton, rumpai laut, rumput laut. Jadi itu benda yang yang perlu semua orang faham apa fungsi dia sebenarnya. Jadi dengan awareness yang begitu, bila kita buat program, dia memberi satu input yang orang buat dia faham. Bukan hanya kerana pasal kawan suruh pergi dia ikut, dia daftar. Jadi bila bercakap tentang program tu tadi, ianya berkaitan dengan satu program yang berkaitan dengan aktiviti fizikal, maksudnya hands on, dan juga tentang awareness, education. Kita educate. Yang paling penting sebenarnya apa input yang kita beri itu, sepatutnya dia bukan hanya sebagai tinggal awareness sahaja. Dia akan bertukar menjadi tindakan. Itu yang lebih penting sebenarnya. Tapi sekarang ni rata-ratalah boleh saya katakan rakyat Malaysia awareness memang tip-top. They are aware. Mereka sangat-sangat menyedari tentang kepentingan. Cumanya kita perlu transformkan kepada satu proses tindakan pula.
2: Ya, betul.
4: Itu yang masih belum lagi. Yang saya banyak buat di Polixen, di pantai, program-program pembersihan pantai, pembersihan dasar laut, dan setiap tahun saya ada buat program International Coastal Cleanup di Polixen. Tahun ni pun sama juga, bulan 9 setiap tahun. Jadi itu antara program yang memberi impact. Sebab yang saya nampak bila kita approach dulu orang kita, kalau kita bagi satu plastik, pelbagai alasan. Tak apalah saya dengan keluarga, tapi sekarang dah berbeza sedikit. Dia punya sebab awareness tu ada. Jadi mereka lebih terbuka, tak perlu cakap foreigner lah. Foreigner ni kadang-kadang kita tak approach dia yang tanya. So orang kita dah melalui satu fasa yang berbeza.
2: Kerana media sosial juga kan, impact media sosial, dia orang melihat di luar negara dan sebagainya, mereka banyak buat apa, clean up dengan sendirinya.
1: Betul. Dan tahap kesedaran tu sebenarnya kita usaha tu perlu dilaksanakan secara berterusan. Sebab kalau tidak diingatkan, kadang-kadang ada yang terlupa kan, mas,
2: konsistensi
1: kan? Dan yang macam Tuan Yus cakap tadi, kita kalau boleh nak sampai satu tahap semua rakyat Malaysia ni, kita sendiri segan nak buang sampah merata-rata. Jadi kalau sebegitulah tindakannya, kita boleh jamin bahawa keadaan alam semula jadi kita sentiasa terpelihara. Jadi kita ada banyak lagi nak cakap, mas, tentang eko pelancongan kita, tentang pemuliharaan dan tahap kesedaran masyarakat berkaitan dengan pemuliharaan alam semula jadi ini, untuk memastikan kemasukan pelancongan itu memberi manfaat kepada masyarakat. Tapi kita berehat seketika, sekejap lagi kita sambung semula.

0: Ni ada apa boleh dah Wan?
1: Eh lah, Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
0: Teha jaga Wan lah.
1: Betul lah cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
0: Mula apa tu Wan?
1: Tanggungjawab kepada negara.
0: Oh iyalah, Teha kena ngundi kan?
1: Ha, tahu pun cucu Wan dah ni satu bulan Ogos ni kan?
0: Ya.
1: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kena bawa?
0: Kena bawa kad pengenalan.
1: Ha, pandai cucu Wan. Nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
0: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
1: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
0: Oh.
1: Ha, nilai satu. Semak dulu.
0: Oh, semak dulu. Ha. Wan mengundi kat mana?
1: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham Wan nak pencolek angek tu.
0: My SPR, Wan.
1: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
0: Okey, boleh Wan. Boleh Wan. Nanti kita tolong, ya?
1: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu, jangan duduk berlama-lama di pusat mengundi tu.
0: Nampak pula, Wan?
1: Mana boleh? Tau kah adik awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
0: Ha. Kalau macam tu, lepas mengundi, terus balik.
1: Tu jangan lupa tu. Belian Wan tukang susu, telur, gula, ya?
0: Okey, Wan. Okey, Wan.
1: Berapa bulan mengundi?
0: Satu bulan lapan, Wan.
1: Kita keluar mengundi, ya?
0: Okey, Wan.
1: Nanti hantar Wan.
0: Ya, baik Wan, kita pergi sama-sama ya.
1: Saluran dah jumpa, saluran dah tengok dah saluran.
0: Dah tahu dah.
1: Tahu dah.
0: Wan, Wan punya lah bolom lagi kan saya tengok ya.
1: Ayo yo yo yo. Tengok apa jalan ni kan.
2: Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami dalam podcast tamu kita khas sempena PRN Negeri Sembilan. Dan terima kasih kepada yang sebenarnya terus bersama kami, tak kira melalui frekuensi kita ataupun yang bersama-sama kita di media sosial.
3: Betul.
2: Dan hari ini kita masih lagi bercakap tentang sektor pelancongan kita sebenarnya. Betul. Dan Negeri Sembilan ni memang kaya dengan eko pelancongan dan kita memang terkenal dengan alam semula jadi yang indah. Dan mendamaikan. Cumanya Tuan Yus ya, kita nak juga bercakap sejauh mana sebenarnya eko pelancongan ini dapat memberi manfaat kepada masyarakat di Negeri Sembilan. Sebab pastinya menjelang PRN Negeri Sembilan esok, di mana masyarakat ataupun rakyat di Negeri Sembilan akan mula memilih, jadi mereka inginkan sebuah negeri yang aman, damai,
3: bersih,
2: punya ala tuju yang jelas, bersih. Jadi untuk pandangan dari segi pelancongan, ikut pelancongan itu sendiri, Tuan Yus. Tuan Yus rasa bagaimana ia dapat memberikan atau meningkatkan tahap sosioekonomi masyarakat setempat?
4: Saya pegang satu tagline hutan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi hari ini hutan bukan saja diurus oleh kerajaan tetapi diurus secara bersama. Kita tengok kita ada hutan-hutan komuniti yang mungkin saya boleh introduce di, kita perkenalkan di Negeri Sembilan ini, yang mana hutan-hutan yang mungkin ada hutan-hutan poket berhampiran dengan kampung yang mempunyai kepentingan kepada masyarakat. Di situ kita boleh wujudkan juga hutan-hutan komuniti untuk dijaga bersama. Sebenarnya konsep ini telah pun di apply di beberapa buah negeri selain daripada Negeri Sembilan, dan mungkin kita boleh introduce. Sebab saya tengok keunikan adat budaya masyarakat di Negeri Sembilan ni, dia memang dia sangat dekat dengan hutan. Boleh kita perkenalkan konsep pengurusan bersama ni supaya apa-apa perancangan masa depan ni, terutama dalam aspek pengurusan ikut pelancongan ni, boleh kita libatkan mereka secara terus. Kita juga di Jabatan Hutan kita ada program yang dinamakan hutan sosial, yang mana hutan itu memang kita bagikan kelulusan kepada mana-mana pihak yang sanggup nak menguruskan secara bersama. Itu satu pendekatan yang saya kira satu pendekatan menang-menang yang boleh kita jana juga pendapatan, bukan juga untuk penjabatan hutan tapi juga kepada masyarakat. Kita di dalam peraturan kita, kita boleh bagikan permit penggunaan kepada mana-mana pihak dengan kelulusan kerajaan negeri, yang kalau kita yakin bahawa mana-mana pihak atau kumpulan berkemampuan menguruskan kawasan itu secara lestari, maka boleh kita pertimbangkan. Yang penting image, nama baik kepada kerajaan negeri, nama baik kepada jabatan hutan, dan manfaat bersama tu yang boleh kita nikmati bersama lah. Jadi kita ada contoh-contoh kejayaan di beberapa buah negeri. Saya kira dia tidak, Negeri Sembilan ni sebenarnya banyak benda tu dah ada, tapi tak pernah di branding kan, tak pernah di model kan, supaya dia boleh jadi satu contoh yang saya kira boleh kita mulakan nanti selepas bulan raya nanti.
2: Jadi kita nampaklah sebenarnya produk-produk di Negeri Sembilan ni, produk-produk pelancongan di Negeri Sembilan ni sebenarnya sangat jelas. Maksudnya selain daripada ekorimba,

0: pantai dan sebagainya ya. Jadi kekuatan yang ada itu sebenarnya perlu diambil kesempatan oleh kerajaan okay. untuk membangunkan lagi sektor pelancongan di Negeri Sembilan ini. Jadi kita bercakap tentang produk itu sendiri, Jabatan Perhutanan ada tak memperkenalkan apa-apa inisiatif atau kerjasama dengan pihak swasta ni, sama ada untuk membantu contohnya pemilik inap desa ataupun mungkin ada projek-projek penanaman semula pokok supaya hutan itu terus terpelihara?
1: Kita di Negeri Sembilan ni memang kita mengalu-alukan mana-mana pihak, korporat, badan-badan kerajaan atau mana-mana agensi untuk sama-sama kita menjayakan program yang mempunyai yang mempunyai impact secara bersama. Baru-baru ni Yang Amat Berhormat Dato' Seri Utama Menteri Besar melancarkan kempen tanaman 2 juta pokok untuk rancangan Malaysia ke 13. Yes. Dulu kalau pernah dengar, kerajaan pernah melancarkan kempen 100 juta pokok untuk tempoh 5 tahun dalam RMK 12 dan kita dah berjaya. Sasar 100 juta tapi berjaya tanam 136 juta pokok. Dan Negeri Sembilan antara negeri yang berjaya menyumbang lebih kurang 1.5 juta untuk tempoh 5 tahun ini tersebut. Jadi perkara ini telah pun saya bincang dengan Yang Berhormat Dato' Seri Utama Menteri Besar ketika itu dan kita sangat passion dengan kemampuan semua orang yang minat dengan program tu dan kita antara negeri yang mendahului federal. Federal tak lancar lagi untuk RMK ke-13 dan saya cakap dengan MB ketika tu dia setuju untuk lancarkan kempen tanaman 2 juta pokok untuk Negeri Sembilan. Bagus jadi data lancarkan dan kerajaan negeri telah mengarahkan semua agensi kerajaan untuk membuat laporan pula kepada kita.
0: Berapa banyak program
1: penghijauan yang telah dilaksanakan. Kalau nak capai 2 juta pokok, maksudnya kita kena tanam lebih kurang 400 ribu setahun. Jadi cara dia kita kena bukan dilaksanakan oleh Jabatan Hutan saja tapi semua agensi untuk melaporkan jumlah tanaman sebenar yang ditanam. Kita dapat laporan di backup daerah, kita ada juga laporan dekat kita tetapi saya tidak melihat perkara ini secara seremonial. Saya sekarang cakap dengan kerajaan negeri, apa boleh tak kita design satu program dia mulai dengan tanaman seedling itu sendiri. Saya nak mana-mana pihak yang datang minta anak pokok kepada saya, bukan saya bagi pokok secara percuma senang, nak ambil pokok nak ambil dekat nursery, ambil dan tanam, dan benda tu bersifat seremonial. Tanam dan tinggal. Tapi adalah lebih baik saya ajak diorang ke tapak sembahyang saya, ke nursery saya, untuk kita semai, buat tabungan sendiri, semai seedling tu dan diorang jaga untuk satu tempoh yang sesuai, 6 bulan 8 bulan, dan hujung tahun seedling itulah yang mereka tanam untuk program peninjauan yang dibuat nanti. Ini antara inisiatif yang kita sedang buat dan kita sedang dapatkan bajet-bajet tambahan untuk kita bagi bajet berdaerah-daerah untuk dia mula menyemai, buat tabungan tanaman nursery sendiri dan dia boleh menjayakan program tanaman pokok. Saya memang kalau kita bersifat seremonial sangat, cadang 2 juta pokok, maksudnya kita dah kira duit dah, banyak pokok nak tanam, berapa bajet nak minta, banyak mana duit pun tak tercukup. Jadi kita kena ada inisiatif, ada strategi supaya kita boleh situasi menang-menang, dan ini juga boleh beri sedikit manfaat pada masyarakat di kampung-kampung untuk menyediakan tabung-tabung anak benih. Di Pahang kita memang buat program serambai anak pokok disediakan oleh masyarakat orang kampung, orang asli terutama. Dia kita beli balik, buy back guarantee program. Jadi dia buat anak pokok, kerajaan beli dengan kadar RM5 dan kita buat program tentang pokok. Di sini Sembilan lagi boleh buat sebab kita ada masyarakat yang unik di sini. Adat dan budaya dia, masyarakat orang asli dia, orang asal yang ramai yang boleh juga kita menjana ekonomi dan manfaat kepada semua orang.
0: Bila kita cerita tentang pokok tadi, menarik juga Cik Fazi cakap pokok di dasar laut pun ada juga. Tapi tak perlulah tanam kan sebab dah ada siap dekat sana kan. Bagaimana pula dari segi pokok di dasar laut tu?
2: Okey, sebelum tu saya tertarik dengan Tuan Yus tadi sebab dia ada maklumkan tentang pencapaian kita punya penanaman pokok 100 juta sebelum tu. Kita memang dah capai sebelum sampai tarikh matang dia. Saya dan juga tim saya sendiri dalam 1,500 pokok yang kita tanam.
0: Tengok balik tak pokok tu kemudian?
2: Ya, sebab
0: jadi
2: yang
0: macam pokok angkat.
2: Program saya buat adalah penanaman pokok bakau. Kalau tengok di Pantai Cermin, ada satu kawasan yang memang digazetkan untuk kita tanam. Dan saya bawa sekolah, maksudnya institusi pendidikan, kemudian GLC, corporate, yang datang untuk buat CSR, dan kita memang propose masa tu nak capai 100 juta. Kita sambut cabaran tu dan kita buat program. Jadi program yang kita buat tu mendapat sokongan, terutama sekali daripada kementerian lah, Dan benda tu patut diteruskan lagi. Dengan 2 juta saya rasa kalau Negeri Sembilan tak ada masalah.
1: Yeah.
2: Sebab memang ramai. Hmm. Ramai yang bertanyakan tentang program begitu.
0: Yeah.
2: Jadi bila kita rasa ada demand, then why not? Masa tu kita rasa seronok. Dan berbalik kepada pokok di dasar laut tu tadi kan. Di dasar laut dia kita tak panggil pokok lah. Dia kita panggil corals lah. Corals ada dua jenis. Kita ada soft coral, kita ada hard coral. Coral ni sebenarnya dia bukan tumbuhan. Dia adalah binatang. Cumanya bentuk dia seolah-olah pokok.
0: Similar tu hidupan liar ataupun dia dikategorikan sebagai
2: hidupan
0: liar?
2: Dia bukan hidupan liar.
0: Bukan.
2: Dia hidupan sebab dia simbiosis. Jadi dia binatang yang tidak orang kata tidak bergerak lah. Namun demikian, kalau hidupan di bawah laut ni selain daripada corals, kita ada dua jenis. Satu kita panggil rumput laut, kedua rupai laut. Yang ini memang sedia kala berada. Namun demikian, kalau kita tengok balik kepada rekod yang program-program kami buat, kalau di Johor, dia lebih kepada rumput laut. Sebab dasarnya menyokong untuk tumbuhan sebegitu. Tapi di tempat lain, kalau di Port Dickson, masih belum boleh sebab base-nya adalah lumpur.
0: Bukan antara inisiatif dari segi memelihara hidupan liar ni, Encik Fazli?
2: Okey, hidupan liar ni ada dua lah. Saya suka sentuh sikit pasal hutan ni tadi kan. Saya nampak satu cabaran di mana kalau banyak kita punya tanah ataupun hutan yang ditebang, saya nampak isu yang berlaku sekarang ni yang sangat kerap kita panggil fragmentasi habitat. Fragmentasi habitat ni dia sebenarnya kumpulan-kumpulan haiwan yang memang hidup di hutan, tetapi terpaksa terpecah menjadi kumpulan-kumpulan kecil. Jadi bila dia terpecah kepada kumpulan-kumpulan kecil, itu yang kita nampak isu tapir, ada masuk taman,
0: ada
2: gajah tiba-tiba dekat highway. Jadi sebab binatang ni dia punya cara hidup dia adalah berpindah randah dalam hutan. Sebab tu dia perlukan satu kawasan yang luas. Dia bukan macam manusia duduk satu rumah kat situ je. Sampai masa mungkin kalau ada rezeki lebih mungkin pindah. Tapi haiwan tidak. Dia suka ataupun tidak, memang dia begitu. Jadi sampai cukup masa matang, dia akan berpindah. Jadi kalau kawasan
0: tentang hidupan liar tadi tu kan, kalau kita relatekan balik dengan kawasan hutan sebagai pusat pelancongan, destinasi pelancongan, ada tak kes-kes yang melibatkan serangan binatang liar di kawasan-kawasan sebegitu?
1: Okay, sebab tu yang saya sebut tadi, kita ada dua kategori hutan yang utama. Kita ada hutan pelindungan dan hutan hutan pengeluaran. Jadi ada hutan-hutan tertentu yang kita juga merisaukan sebagai hutan reserve hidupan liar. Dan kita kadang kena explain tak kepada masyarakat, hutan ini tidak buka untuk berada, tidak buka untuk pendakian, sebab ini ialah kawasan utama tulang belakang CFS, Central Forest Park, yang disebut oleh Fazli tadi. Ini sebenarnya fragmentasi tu memang ada program di pekat nasional, di bawah program Plan Malaysia, di bawah program NRES dan Jabatan Perhutanan sendiri, dengan kerjasama semua pihak, pilihan termasuk, untuk kita sama-sama untuk menyambungkan kawasan-kawasan hutan yang terpisah daripada utara sampai ke selatan dan air. Jadi memang kita cuba untuk buat pengambilan tanah mana-mana kawasan yang hutan simpan yang terputus, untuk memastikan hidupan liar ni ada highway dia sendiri. Sebab tu hari ni saya suka tengok perubahan apa tu, design pembangunan highway kita pada hari ni, jaringan lebuh raya kita yang telah pun membuat apa tu penambahan spek berkaitan dengan viaduct. Jadi kita tengok ada viaduct,
0: kalau kita nampak
1: bahaya tu ada, untuk bolehkan hidupan liar tu melintas. Jadi dulu mungkin tidak ada kajian, dia tidak ada kajian hidupan liar tu, dia mungkin orang dulu dia tak memikirkan kepentingan hidupan liar, maka dia tak ada highway untuk berdatang. Sebab itu berlaku road accident, wildlife road accident yang berlaku, terlepas banyak hidupan liar yang untuk korban. Kadang-kadang Jabatan Hutan juga dipersalahkan kenapa biarkan hutan dibuka untuk membolehkan lebih banyak binatang menjadi mangsa. Wahai, itulah situasi yang saya dapat kesedaran yang ada hari ini. Semua pihak sudah sedar dan kita sama-sama saling membantu untuk memastikan kesejahteraan hutan, kesejahteraan masyarakat dan juga hidupan yang dapat kita tengok bersama.
0: Sejauh pengalaman Tuan Fazli kan, apa kes-kes terlepasnya hidupan liar ni yang kata orang paling sama ada mengerikan ataupun menyentuh perasaan.
2: Setakat ni dalam rekod tak adalah yang mengerikan, tetapi konflik antara haiwan dan manusia itu sekarang ni lebih kerap.
0: Contohnya
2: dia masuk taman, kita terserempak harimau, kita terserempak dengan gajah, terserempak dengan tapi, macam-macam. Kalau dulu mana pernah kita dengar? Agak ganjil bila kalau satu masa dulu kalau kita dengar perkara terpencil lah, saya katakan. Tapi sekarang lebih kerap. Lebih kerap kerana macam saya cakap tadi, dia bila dah terpisah, jadi dia terpaksa masuk. Bukan dia suka masuk. Dia terpaksa masuk.
0: Jadi sedar tak sedar, Mas? Sebenarnya kita ni, bila kita bersembang ni, banyak informasi-informasi yang kita nak kongsi lagi sebenarnya. Tapi nampaknya masa tidak mengizinkan. Mungkin ada banyak lagi ruang dan peluang untuk kita terus bersama, untuk kita menyelami lagi tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan pemuliharaan perhutanan dan sebagainya. Terutamanya memastikan hidup kehidupan liar ini juga mempunyai tempat yang tidak diganggu oleh manusia ni. Dalam masa yang sama, kita juga ingin menjadikan lokasi-lokasi perhutanan ini sebagai destinasi pelancongan. Jadi sebelum kita mengakhiri segmen kita ataupun podcast kita untuk hari ini, mungkin akhir kata daripada Tuan Yus, apa pengharapan Tuan Yus selaku ataupun sebagai pengarah hutan di Negeri Sembilan ini?
1: Pertama, saya nak ambil sepatah ucap selamat mengundi kepada semua untuk membuang undi pilih kerajaan yang yang baik di mata masing-masing. Itu pilihan dan hak masing-masing, dan saya mendoakan mana-mana pun kerajaan yang terpilih kelak dapat terus untuk meneruskan kesinambungan untuk terus memelihara hutan yang ada di Negeri Sembilan ini. Kita tak banyak hutan, kita 154,000 hektar. Saya harap tidak ada pembukaan kawasan hutan kita lagi untuk aktiviti-aktiviti yang mungkin boleh mengurangkan keluasan hutan simpan. Saya bimbang ada banyak perancangan untuk membuat highway-highway baru, jaringan lebuh raya yang dari segi perancangannya nak jimat korbankan hutan. Jadi saya berharap kepimpinan kerajaan negeri, mahu siapa pun yang bakal terpilih, dapat lebih sensitif berkaitan dengan pengurusan bersama dengan pengurusan hutan, supaya hutan yang ada ni dapat kita kekalkan di Negeri Sembilan.
0: Kita pun nak dengar sikit daripada Cik Nur Fazli bersempena PRN ni. Besok nak mengundi, Cik akan mengundi.
2: Saya di Dun Rahang lah.
0: Di Dun Rahang.
2: Okey, sama juga selamat mengundi kepada semua anak-anak jatilah Negeri Sembilan yang mengundi di sini. Pengharapan daripada angle seorang pemuliharaan, aktivis pemuliharaan, saya rasa tak kisah siapa pun yang menjadi kerajaan, siapa pun yang dipilih, cuma perlu ada satu pengkhususan yang diberi penekanan sedikit tentang pemuliharaan alam sekitar. Di mana kalau boleh banyakkanlah, macam Tuan Yus cakap tadi, kita bagi empower kepada awareness. Yang paling penting kita faham kekangan daripada agensi, tapi kalau boleh it's a community base lah, yang kita bagi juga tanggungjawab kepada komuniti supaya ianya dapat berlaku dua hala.
0: Terima kasih kepada Tuan Nur Fazli Shah yang sudi bersama kita pada petang ini, dan sudah tentunya terima kasih juga kepada Tuan Teknologis Muhammad Yusaini, Muhammad Yusof, Pengarah Perhutanan Negeri Sembilan. Jadi jangan lupa, terima kasih juga kepada semua pendengar yang terus bersama dengan Negeri FM Ingat Sampai Bila-bila. Kita dah tak cukup masa sebenarnya, cuma kita nak ingatkan,
3: jangan lupa turun mengundi pada esok hari, 1 hari bulan Ogos, tarikh penentu segalanya.
0: Jaga kad pengenalan elok-elok.

0: lupa 1 Ogos ni pengundi.
1: Alah Wan, malaslah. Ramai je orang yang pergi mengundi dah. Lepas tu panas pula tu. Takat nas orang. Bukan nyubah apa-apa pun.
0: Helah, ya lok mana lah kelakuan kau ini. Hei, cuba fikir sikit. Kita ni tahu tak, kau, kau dan kau sama je. Kita ni rakyat. Kalau semua fikir macam kau ni kan, siapa pula yang nak nonton masa depan? Kau ni cakap lompong-lompong, ngundi malah.
1: Tak ada bezalah.
0: Helah, payah betul lah nak bagi faham kau ni lah. Cara kau ni dah terpengaruh dengan media sosial ni, kau tahu tak? Kau kena faham nah, media sosial ni yang kita tengok ni untuk kita mendapatkan faham, bukan yang mendatangkan salah faham. Roti kau tidak tu?
1: Yelah, yelah Wan. Besok Nana pergilah mengundi. Puas hati Nana Wan.
0: Melawan. Budak bertuah ni sekarang.
2: Assalamualaikum dan salam.

0: Adakah anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi? Hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM kini di hujung jari anda.
1: Yang Negeri FM kini di hujung jari anda. Selamat petang kepada semua yang baru saja mendengar Negeri FM. Masih lagi bertemankan Ayon dan Terbabu. Tadi seketika kita bersama-sama dengan DJ Su untuk podcast. Podcast Negeri FM sempena PRN ke-6 boleh. Selesailah sudah. Jadi dipermudahkanlah hendaknya kan esok, makanya semua jangan lupalah keluar mengundi ya. Semua jangan terkecuali, kecuali yang berada di luar negara, yang kiranya memang maknanya apa ni nak ngabarkan ya. Selain daripada berada di luar negara, yang dah selesai undi awal, tu lain lah cerita kan. Jadi kita ni sebagai rakyat ataupun kiranya warga negeri 9, makanya esok merupakan tanggungjawab kita bersama. 1 Ogos, sama-sama kita keluar mengundi untuk menunjukkan dan membuktikan tanda sayang kita kepada negeri tercinta. Baik. Jadi untuk petang ini, mana yang lapang-lapang, sila-silalah hantar khabarnya macam mana. Kek mana sekarang ni kan, apa dah aktivitinya, makanya yang mungkin ada dalam perjalanan ko, cokobakan do ke ayo. Macam mana aliran trafik, kereta macam mana, banyak ke, sosak ke tu.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Pungah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Yo yang ada bakat, jangan lopehkan peluang. Yo, datanglah untuk uji bakat Bintang P. Ramlee. Baik, dah pun ampek-ampek boleh benet potang. Dalam pada masa yang sama juga, ayo live di TikTok Negeri FM Official sekarang ni. Diintai-intai kan untuk cuaca hari ni lah 31 Julai menerusi di media sosial Meteorologi Malaysia mengatakan mengabarkan kianya cuaca ribut potih ataupun hujan lebih berlakunya maknanya daripada pukul berapa tu potang ni bawa lah ke 7 malam yo. Kiranya di Johor melibatkan Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Khabar itu ha. Dekat Negeri Sembilan takat ini ayo tak dapat lagi kiranya update terkini. Maknanya untuk esok jangkaannya kiranya pagi cuaca cantik sampai tengah hari. Esok 1 Ogos. Maka ramalan cuaca mengobarkan untuk bolah potang ada hujan. Makanya kalau nak pergi keluar ngundi esok biarlah pagi-pagi kan. Tapi sebelum tu nak posan jugalah. Siapkanlah payung. Ya manalah tahu. Gitu ni kan cuaca ni sekadar ramalan sahaja kan. Tinjauan kadang-kadang intai ni ada masuk tepat. Ada masuk tokih kosan ni sikit. Yo, dia tak hujan cuma mondo. Apa-apa pun dengan Negeri FM ya, moncak botak.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

Baik saudara, jam semakin hampir menunjukkan bakal masuknya waktu solat tadu asar yang akan masuk pada pukul 4:43 minit petang. Jadi mentara menantikan waktu solat tadu asar, mohlah sama-sama kita berikan, kita kongsikan kata-kata yang boleh memberikan manfaat kepada yang lain. Mudah-mudahan dapat juga memberi inspirasi kepada yang lain, kepada Ayu dan juga kepada pendengar. Sebab kata-kata yang mendatangkan semangat kepada kita ni perlu. Kekuatan itu tidak semestinya datang dengan wang ringgit. Tidak semestinya datang dengan insan yang kita sayang perlu ada di depan mata. Kadang-kadang dengan kata-kata juga mampu untuk memberi semangat kepada kita. Apapunlah sedara, semoga kita ni tidaklah tergolong di kalangan orang ataupun insan yang mudah lupa. Apapun dalam kehidupan ini, kita perlu ada kesabaran, perlu ada sikap mengalah. Percayalah, kita ni ada sikap merendah bukan bermakna punya tidak mempunyai harga diri. Kita mengalah bukan bererti kita lemah. Dan apapunlah, kok dipujilah tidak menjadikan kita ni terabang tak tentu halo. Dan andai kata kita dihina, tidak juga menjadikan kita tenggelam begitu sahaja. Apapun, benolah semangat, bangkitlah, hiduplah dengan apa adanya, dengan menjadi diri sendiri. Percayalah, dengan menjadi diri sendiri jauh lebih bernilai daripada kita selalu meminta-minta agar dihargai, agar dipuji. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Alhamdulillah, saudara, selamat menunaikan solat fardu asar bagi muslimin dan muslimat yang telah pun masuk pada pukul 4.43 minit petang sebentar tadi. Baiklah, sebentar lagi tepat pukul 5 kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti utama 5 petang. Terus dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, alhamdulillah kita sejahtera bersama Malaysia. Sama-sama kita jaga nama baik negara kita dengan menjaga tingkah laku walau di mana dan apa jua yang kita laksanakan, ya. Baiklah, dah pun 5-2 boleh minit potang. Kembali bertemankan Ayun dan Terbabu. Terima kasih kepada semua pendengar tak kira di mana sahaja berada. 92.6, 95.7, 107.7. Selamat pulang kepada semua perantau yang mana berjuang untuk melakukan ataupun melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi esok 1 Ogos. Agak ramai yang jumpa kawan lama, kan?

Kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila dah pun 5.22 minit petang. Baik, saudara, berita di Negeri Sembilan ni nak kongsikan ya. Ini makluman daripada Polis Diraja Malaysia. Menyatakan Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 esok. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad, mengesahkan pegawai dan anggotanya bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar dan selamat juga terkawal. Amin. Kita doakan sama-sama jugalah. Ini untuk mendatangkan selamat dan terkawal ini adalah tanggungjawab kita bersama, kan? Apa-apa pun lah, selamat mengundi kepada semua, sentiasa menjaga tingkah laku dan keselamatan di jalan raya jugalah. Baik, posan juga kepada semua besok lah yang pergi mengundi, yang mana naik kenderaannya, tak kira lah kocik besar kau kenderaannya, pastikan letak di tompet yang botol. Lepas tu pula kepada ahli keluarga kawan-kawan yang mana kira tidak apa katanya kaki patah, kata contoh lah ayat dari orang Kobah kan, kaki dan apa dan kaki patah ha? Maksudnya tak ada kenderaan jadi pakat-pakat lah kita bawa kiranya kan kawan-kawan kita, jinjingan kita yang memerlukan itu, kita bantu sama-sama untuk bawa ke pusat mengundi. Dan ada jugalah tompek-tompek kan, pusat mengundi menyediakan perkhidmatan membawa semua pengundi datang mengundi ke pusat mengundi. Dan ada tempat yang kiranya ada yang apa katanya dengan sukarelanya melaksanakan dan melakukan keikhlasannya tu kan, untuk membantu kawan-kawan yang lain, penduduk kampung yang lain, untuk bersama-sama keluar mengundi. Begitulah semangatnya kita ni kan. Apa-apa pun undi tetap rahsia ya. Kalau pergi ke pusat mengundi tu, sentiasa menjaga tingkah laku, jangan berlamu-lamuan bonah. Dah selesai, kita beredar lah ya. Kalau nak buat lama, carilah kedai makan. Belanja lah kan. Kalau kita tak boleh nak belanja semua, kita pakatlah tong-tong macam itu.

0: kami hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.
3: Pilihan Raya Negeri, Negeri Sembilan ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan, maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi.
4: Teha?
5: Ya, Wan.
4: Umur Teha berapa tahun dah?
5: Teha tahun ni dah nak pemboleh dah, Wan.
4: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
5: Teha jaga Wan lah.
4: Betul lah, cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
5: Mula apa tu, Wan?
4: Tanggungjawab kepada negara.
5: Oh, iyalah. Teha kena ngundi kan?
4: Ha, tahu pun cucu Wan. Ni satu bulan Ogos ni kan?
5: Ya.
4: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
5: Kau nak bawa kad pengenalan.
4: Ah, pandai cucu Wan. Nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
5: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
4: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
5: Oh.
4: Ha, nilai satu. Semak dulu.
5: Oh, semak dulu. Wan mengundi kat mana?
4: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
5: My SPR, Wan.
4: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
5: Okey, boleh Wan. Boleh Wan. Nanti kita tolong, ya?
4: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu, jangan duduk berlama-lama di pusat mengundi tu.
5: Kenapa pula, Wan?
4: Mana boleh? Tau kah dia awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
5: Kalau macam tu, lepas mengundi, terus balik.
4: Tu jangan lupa tu. Belian Wan tukang susu, telur, gula, ya?
5: Okey, Wan. Okey, Wan.
4: Berapa bulan mengundi?
5: Satu bulan lapan, Wan.
4: Kita keluar mengundi, ya?
5: Okey, Wan.
4: Nanti hantar Wan, ya?
5: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
4: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
5: Dah, tahu dah.
4: Tahu dah.
5: Wan punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
4: Ayo. Tengok apa jalan ni, kan?

Nagong FM ingat sampai bila-bila apa-apa pun lahkan aliran trafik lah di semua Lebuh Raya betul dilihat perlahan, terutama di Lebuh Raya utama dan di sekitar Lembah Kelang trafik dilihat bergerak perlahan jua lah. Ini info menerusi Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kalau ikutkan arah selatan dari Plaza Tol Sungai Bosi ke Kajang pun bergerak perlahan. Kepnoi 9 nilai ke bandar Ansdale dan Setia Tropika ke persimpangan Pasir Gudang. Ini antaranya lah yang dapat ayo kongsikan. Pendengar sekarang ni kek mana? Dengar lagu Ayam dan Lapeh tadi, hati dah sampai kek kampung kau. Kan makonyo kiranya belum sampai lagi, tapi hatinya dah sampai dah dekat kampung. Tak kobat apa, tak sabar rasa nak makan rendang. Ya mak, macam balik raya mak. Wan atuk anak cucu semua bukan balik raya, balik pilihan raya untuk pilihan raya tekau. Baiklah, yang ada di live TikTok Negeri FM Official, selamat petang kepada Abang Perindu, Anak Nelayan, lagi siapa ni, Zul Zain pun ada. Dengan tokan jalan nak kopilah dah mula sasak dah. Itu dah meriah kan, itu tando Makanya ramai yang balik ke kampung semata-mata menjalankan tanggungjawab sebagai pengundi. Macam itulah, baru terbukti. Lagi Madruzal pun ada juga layan Nogori FM Kabai tu. Mana yang nak burak-burak bolehlah singgah ke live TikTok Negeri FM Official ni. Asri Jaafar Kabai, iyalah TKW, esok berayolah kita. Beraya ya, maknanya besok jangan lupalah untuk sama-sama lah kan, jaga keselamatan tu, kesihatan motan ya. Baiklah, ini ada daripada pendongan ni berkongsikan kionya cerita daripada Mamat Syukur mengabarkan. Dia ngobakan barulah kata balik. Baru tiba juasih kau banyak tu, balik tang Pontian. Ui, kosan ni. Tu deh macam itulah kan. Makanya mana yang dah sampai, syukur Alhamdulillah. Dan jangan lupa jaga kesihatan ya. Ini daripada pendongar kita mengobakan dekat Ceras sekarang ini. Kek bandar Tun Razak Ceras, hujan lebek kata. Hati-hati yang memandu ya. Maka yang lain pun nak kongsikan cerita, nak kongsikan informasi apa jua lah kan. Cuaca ko, jalan raya ko, kan, aktivitinya ko, boleh. Tapi lampada itu nak nanya lah. Esok ada ko yang buat kenduri kenara.

0: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Petang-petang duduk di pintu sambil kita mengaul lidi. Jangan lupa hari Sabtu kita sama turun pergi mengundi.
4: Cari anak burung kau didi. Guna pengolah.

0: rumput.
1: Manis sungguh isi keladi. Sedap dimakan, dimasak rebus. Pada semua, dah selesai mengundi. Janganlah lengah, baliklah terus.
2: Sempena pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke-16, tunaikan tanggungjawab anda sebagai pengundi. Selamat mengundi.

Baiklah mengundi untuk mencapai kejayaan. Kejayaan untuk negeri kita, untuk anak-anak bangsa kita kan. Jadi kepada adik-adik semua yang baru pertama kali mengundi, laksanakanlah dengan sebaiknya. Ya, baik, selamat petang kepada Sufian. Ini pesan kepada semua pengundi lah kan. Jadi persediaan awal mengundi supaya kitanya, maknanya ngabarkan pengundian tu lancar lah kan. Makanya persediaan awalnya apa? Antaranya persediaan yang baik bermula sebelum hari pengundian. Jadi kita peksa, kita cek dulu, kita semak dulu mana dia pusat mengundi kita dan salurannya saluran berapa ya. Jangan yakin bana. 5 tahun sudah saya kat sini kata. Apa-apa pun kono semak dulu. Kono semak juga ya. Lepas tu jangan lupa bawa kad pengenalan. Ya, lepas tu rancang perjalanan. Takut nanti kalau poi bertangguh-tangguh, potang garang lah. Kalau debuknya ramai yang menangguhkan kiranya poi mengundi potang belako, alamatnya sosak, takut nanti pusat mengundi tutup, awak tak dapat mengundi pula. Lepas tu pakaian. Pakaian kita kena jaga lah ya. Kepada semua, tak kira lah apa bangsa sekalipun lah ya, kita berpakaian dengan sopan lah ya. Dan lagi satu, jangan pula pakai baju parti, menunjukkan sokongan kepada mana-mana parti. Dan yang muatan sekali, jaga kesihatan diri. Ya, makanya, dan juga jaga diri, jaga kelakuan ya, jaga adab sopan kita, adab budi ya. Lepas tu jaga rehat tu. Ada pun dapatkan rehat yang cukup, minum air secukupnya supaya kita nanti cergas pada hari mengundi ya. Kalau boleh makanlah dulu isi perut.

Ya tak mau dusta-dusta daripada Kelangit, Nagori FM ingat sampai bila-bila. Baik, ada yang menyaut tadi, ayo tanya, ada yang buat kenuri kenara ke esok. Ah, itulah kan, dah kiranya dah merancang setahun sebelum kita. Ada yang esok bersanding, kau baik tu, ha, tak apalah. Selesai sanding esok, biasanya majlis sanding ni pukul 4, pukul 3 tu dah selas, dah santai dah tu. Alarilah kau jap pengundi, ya. Ha, tengok ke pusat mengundi masing-masing tu kek mana. Harapnya tidaklah jauh dah ke apa ni, majlis yang diadakan ni tu. Ataupun sebelum bersanding tu pagi siap-siap, make up siap-siap, pergi dulu ngundi, ya. Tidak adalah, katakan mudah-mudahan lah, tidak adalah maknanya penghalang untuk kita melaksanakan tanggungjawab sebagai warga negara ataupun warga negeri sembilan ini, ya. Baiklah, Lopin ni akan bersama dengan rakan setorinya DJ Has menemankan pendengar sehingga pukul 12:30 malam. Jadi ayo nak mohon maaf lah kalau ada terkasar bahasa. Terlebih cara ayo kan, almaklum lah, daripada pukul 2 tadi bawa lah kejamnya, banyak perkataan yang dilontarkan. Harapan ayo tak ada lain, mudahan ibaratnya lah kan, dalam 1000 patah perkataan itu adalah soleh perkataan mendatangkan manfaat sesama. InsyaAllah, amin, mudah-mudahannya. Dan mohon maaf, ayo ni insan biasa, baik yang terbaik sentiasa mencuba, baik salah sesungguhnya ayo tak sengaja. Selamat mengundi kepada semua, ya. Jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita. InsyaAllah, panjang umur, sihat badan. Esok selesai mengundi, ayo datang ke konti berteman, menemankan penengah 2 boleh tengah hari hingga 6 petang. InsyaAllah, doakan yang baik-baik. Assalamualaikum, bye-bye.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Apa khabar pendengar setia Negeri FM? Semoga semuanya sihat dan dipermudahkan segala urusan petang ni. Harap anda terus kekal setia bersama dengan Negeri FM. Sama ada anda yang berada di atas jalan raya, baru habis kerja, sedang melakukan aktiviti riadah petang atau santai bersama keluarga. Terima kasih kepada DJ Nen Terbabu yang telah menemani anda petang tadi dengan moncak petang. Kini bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Saya Has akan bersama dengan anda dalam segmen Ekspresi Negeri FM. Petang ni kita santai-santai dengan lagu-lagu terbaik, info semasa dan perkongsian menarik khas untuk anda. Terus bersama Negeri FM dengan 3 frekuensi kita, 95.7, 92.6 dan 107.7, atau stream kami menerusi RTM Kling. Kita mulakan segmen Ekspresi dengan lagu pertama kita, lagu baru daripada Dato' Yusri Abdul Halim, Jiwa Raga. Kita dengarkan sama-sama Negeri FM. Ya, sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Teha?
2: Ya, Wan.
1: Umur Teha berapa tahun dah?
2: Teha tahun ni dah 8 boleh dah, Wan.
1: Eh lah, Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
2: Teha jaga Wan lah.
1: Betul lah cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
2: Mula apa tu, Wan?
1: Tanggungjawab kepada negara.
2: Oh iyalah, Teha kena ngundi kan.
1: Ha, tahu pun cucu Wan ni satu bulan Ogos ni kan.
2: Ya.
1: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kena bawa?
2: Kena bawa kad pengenalan.
1: Ha, pandai cucu Wan. Nilai satu. Apa lagi kena buat?
2: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
1: Apa pula baju batik? Ni kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
2: Oh.
1: Ha, nilai satu. Semak dulu.
2: Oh, semak dulu. Wan mengundi kat mana?
1: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
2: My SPR, Wan.
1: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
2: Okey, boleh Wan. Boleh Wan. Nanti kita tolong, ya?
1: Nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu, jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
2: Nampak pula, Wan?
1: Mana boleh? Tukah dia awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
2: Ha. Kalau macam tu, lepas ngundi, terus balik.
1: Tu jangan lupa tu belian Wan tukang susu, telur, gula, ma, ya?
2: Okey, Wan.
1: Berapa bulan ngundi?
2: Satu bulan lapan, Wan.
1: Kita keluar ngundi, ya?
2: Okey, Wan.
1: Nanti hantar Wan, ya?
2: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
1: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
2: Dah, tahu dah.
1: Tahu dah.
2: Wan punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
1: Ayo. Tengok apa jalan ni, kan?

0: 92.6 Negeri FM.
1: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam segmen ekspresi. Pendengar semua, kini kita dah berada di penghujung tempoh berkempen. Mungkin sejak beberapa hari ini, telefon anda pun penuh dengan pelbagai mesej, video dan macam-macam perkongsian tentang pilihan raya. Apa yang penting, jangan terburu-buru membuat kesimpulan. Ambil sedikit masa untuk semak kesahihan maklumat dan rujuk sumber yang rasmi. Jangan biarkan kabar angin atau mesej yang tular menjadi penentu pilihan raya kita. Setiap undi yang kita berikan membawa harapan untuk masa depan Negeri Sembilan. Jadi buatlah pilihan dengan tenang, matang dan penuh rasa tanggungjawab. Dan pada anda yang akan keluar mengundi esok, semoga perjalanan anda dipermudahkan. Patuhi arahan petugas SPR dan sama-sama kita pastikan proses demokrasi ini berlangsung dengan aman serta harmoni. InsyaAllah. Baiklah, kita layan dulu lagu daripada Megat Baihaki, Apa Kurangnya Aku. Kita dengarkan sama-sama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri 9 memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #dorehundi.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Itu tadi lagu daripada Rozita Rohaizat dengan Rindu Ini Tetap Ada. Masih bertemankan khas dalam segmen ekspresi. Ya, jam sekarang pukul 6.51 minit petang. Buat anda yang masih di jalan raya atau sedang bersama keluarga, semoga segala urusan anda dipermudahkan. Untuk makluman muslimin dan muslimat, waktu azan maghrib bagi Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 7.27 minit malam. Semoga kita dapat meluangkan sedikit masa untuk menunaikan solat dan meraih keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita teruskan hiburan dengan lagu daripada Poisting, Menemani Rindu Yang Lalu. Dengarkan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: FM ingat sampai bila-bila.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari azab jahanam. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik.
1: Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih berteman khas dalam segmen Ekspresi. Alhamdulillah, selepas sehari kita bertungkus lumus dengan pelbagai urusan, akhirnya tiba juga waktu untuk kita menarik nafas dan merehatkan diri. Mungkin malam ni ada yang sedang menikmati makan malam bersama keluarga, ada yang masih dalam perjalanan mencari rezeki, dan ada juga yang sedang bersendirian menemani malam bersama irama dan kenangan. Apa jua keadaan anda saat ini, ingatlah setiap penat lelah yang dilalui hari ini adalah satu pengorbanan yang sangat bermakna. Jangan lupa untuk memberi sedikit ruang buat hati untuk bersyukur, untuk tersenyum dan untuk menghargai insan-insan yang sentiasa ada di sisi kita. Untuk terus menemani malam ni, saya bawakan lagu daripada Mira Yusof, Ku Idam Cinta. Kita dengarkan sama-sama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke 16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri 9 memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #dorehundi.

0: ni yang mahal. Ha? Memang
1: aku tutup-tutup. Awak
2: okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Muslimin dan muslimat, waktu azan isyak bagi kawasan Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 7.40 minit malam. Semoga kita sama-sama dapat meluangkan sedikit masa untuk menunaikan solat demi meraih keberkatan daripada Yang Esa. Selepas ni kita dengar dulu lagu daripada Hara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain. Dengarkan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak. Allah.

Di junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih berteman kan khas dalam segmen Ekspresi. Buat pendengar setia Negeri FM, semoga anda terus kekalkan frekuensi radio anda bersama dengan khas walau di mana saja anda berada. Sebentar lagi kita akan ke bilik berita utama 9 malam dari Angkasa Puri untuk kita ikuti perkembangan berita terkini dari dalam dan luar negara. Selepas berita nanti, saya akan kembali menemani anda dalam segmen Ekspresi dengan pelbagai perkongsian menarik dan juga lagu-lagu permintaan yang terbaik. Sebelum tu kita layan dulu lagu daripada Opik, Syukur Alhamdulillah. Dengarkan di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Hai, dengarkan saya, Aira, DJ AI Music FM, menemani siang dan malam anda di musicfm.rtm.gov.my.

0: Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar Automotif ambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan terus diberi keutamaan termasuk meningkatkan bantuan terhadap agensi itu menerusi belanjawan akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu rakyat terutamanya golongan wanita bagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
1: Cuba bayangkan, daripada 1997, 1996, saya bagi 200 juta, 4, 6, 7,800 juta ringgit yang diberi kepada Amanah Ikhtiar sebab kesannya baik, hasilnya baik, pengurusannya baik. Jadi saya bila ditegur, saya tak ada masalah. Saya terangkan, tengok rekod prestasinya.
0: Tambahnya, bantuan itu akan dipertingkat selain meneruskan peruntukan khas yang diberikan sebelum ini. Dalam perkembangan lain berhubung dengan penemuan dan syor yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan itu adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi menalpasti pihak yang bertanggungjawab. Sementara itu, sepasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan, pasukan berkenaan ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam laporan berkenaan.
2: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya, tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenalpasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan apa kata mungkin klasifikasikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Jelas beliau lagi, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan serta cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI. Setiap dasar otomotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut.
3: We have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean, kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu dalam satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Johari memaklumkan pelaburan asing yang dibawa masuk ke Malaysia perlu memberikan manfaat nyata kepada ekonomi negara. Saranan itu termasuk membantu memperkukuh lebihan dagangan negara. Katanya, semua sektor industri dipelawa untuk melabur di Malaysia selain perlu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan tidak hanya menjadikan Malaysia sebagai pasaran semata-mata. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global serta gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Namun beliau berkata Malaysia sebagai ekonomi terbuka turut terkesan dengan perubahan lanskap ekonomi dunia termasuk perang tarif.
4: Perang perdagangan yang berlanjutan, kemudian dia ada perang yang betul-betul, actual wars going on di Ukraine, Middle East, Gaza, escalating tension sebagainya. Dan sudah tentu ini bukan saja mengakibatkan, betul orang kata, the choking of the supply chain, ya, permasalahan cabaran dalam rantaian bekalan sedunia. Kita juga nampak reallocation of capital because of all this uncertainty.
0: Steven Sim. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam esok. Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir pihaknya di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
5: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses samakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Esok sebanyak 401 pusat mengundi melibatkan 1,668 saluran akan dibuka. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian esok. Perkara itu disahkan Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad. Katanya pegawai dan anggotanya bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menasihati semua yang terlibat, mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Sementara itu, parti politik yang bertanding kini memasuki fasa pencutaan terakhir. Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri, Dato' Seri Aminuddin Harun mahu jentera parti terus aktif di lapangan terutama di kawasan yang dikenal pasti sebagai kritikal. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional BN, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa calon BN bertanding mengekalkan fokus dan tidak leka dalam usaha mempertahankan momentum sokongan pengundi. Dalam perkembangan berkaitan juga, Perdana Menteri yang juga pengurusi PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyuruh pengundi di Negeri Sembilan keluar menunaikan tanggungjawab pada hari pengundian esok. Beliau turut menggesa pengundi menggunakan hak mengundi masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Bagi pengarah komunikasi PH, Datuk Seri Fahmi Fadil, pengundi perlu memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan negeri itu terus ditadbir dengan baik. Manakala setiap undi yang diberikan akan menentukan hala tuju pentadbiran negeri selain memastikan wang rakyat diurus secara berhemah dan pembangunan dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat. Luar negara, Arab Saudi bersama 13 negara lain menubuhkan gabungan pertahanan maritim bagi melindungi Selat Bab al-Mandab, Laut Merah dan Teluk Aden. Menurut agensi berita Arab Saudi, langkah itu diambil bagi memperkukuh keselamatan laluan maritim, perdagangan antarabangsa dan laluan bekalan tenaga susulan peningkatan ancaman di Laut Merah. Pengumuman itu dibuat pada mesyuarat antarabangsa di Riyadh dengan Arab Saudi sebagai antara negara pengasas, peneraju dan ibu pejabat tetap gabungan itu. Di India, sekurang-kurangnya 9 orang maut manakala selepas sebuah bangunan kediaman 5 tingkat yang sedang menjalani kerja pembaikan runtuh di Bhiwandi, pinggir Mumbai. Pasukan penyelamat kini giat mencari 3 lagi mangsa yang dipercayai masih terperangkap di bawah runtuhan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan kira-kira 150 penduduk telah dipindahkan sebelum kejadian apabila retakan dikesan pada struktur bangunan berkenaan. Sukan F1 perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC Oktober ini akan berlangsung pada sebelah petang, bukannya waktu malam. Demikian ditegaskan Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif sekaligus menafikan spekulasi perlumbaan berkenaan akan menggunakan lampu limpah. GP Bahrain akan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini selepas Malaysia dipilih sebagai tuan rumah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar otomotif diambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Negeri FM, ingat.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih berteman dengan Has dalam ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Terima kasih kerana terus menemani Has malam ni. Sama ada anda berada di rumah atau masih memandu ataupun ada yang tengah bekerja. Jangan lupa follow dan like semua platform media sosial rasmi Negeri FM untuk pelbagai info, aktiviti dan perkongsian menarik. Kalau nak request lagu, nak kirim ucapan atau nak berkongsi cerita, boleh WhatsApp saja saya di Konti di 012-603-0603. Terus bersama Negeri FM di 95.7, 92.6 dan 107.7. Atau stream saja menerusi RTM Klik. Semuanya di hujung jari. Baiklah, untuk malam ni saya mulakan dengan request daripada pendengar kita yang pertama. Lagu daripada Apau Khalif, Cinta Mati. Dengarkan sama-sama Negeri FM. Sampai bila-bila.

0: Teha?
1: Ya, Wan.
0: Umur Teha berapa tahun dah?
1: Teha tahun ni dah 8 boleh dah, Wan.
0: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
1: Teha jaga Wan lah.
0: Betul lah cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu, Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh, iyalah. Teha kau nak undi kan?
0: Ha, tahu pun cucu Wan. Ha, ni satu bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
0: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
1: Kau nak bawa kad pengenalan.
0: Ha, pandai cucu Wan. Eh, nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
1: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
1: Oh.
0: Ha, nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Wan undi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
1: Okey, boleh Wan. Boleh Wan. Nanti saya tolong, ya?
0: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
1: Kenapa pula, Wan?
0: Mana boleh? Kau kadek awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Kalau macam tu, lepas mengundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu. Belian Wan tukang susu. Tolong gula, ya?
1: Okey, Wan.
0: Berapa bulan mengundi?
1: Satu bulan 8, Wan.
0: Kita keluar mengundi, ya?
1: Okey, Wan.
0: Nanti hantar Wan, ya?
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
0: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah, tahu dah.
0: Tahu dah.
1: Wan punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
0: Ayo. Tengok apa jalan ni, kan?

bilang Razali. Tumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam ekspresi Negeri FM, pendengar semua. Bila kita sebut tentang kepimpinan, sebenarnya ia bukan soal lelaki atau wanita. Yang paling penting ialah ilmu, integriti dan nilai yang dibawa oleh seseorang pemimpin. Dalam dunia yang semakin dipengaruhi oleh teknologi AI hari ini, pemimpin bukan sekadar perlu bijak menggunakan teknologi, tapi juga bijak membuat keputusan yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan amanah. Sebab itulah usaha memperkasa kepimpinan wanita terus diberi perhatian. Baru-baru ini, The Wish Global Leadership Summit 2026 menghimpunkan ratusan peserta dari dalam dan luar negara bagi berkongsi idea, pengalaman serta memperkukuhkan peranan wanita dalam pelbagai bidang. Harapnya lebih ramai wanita di Malaysia akan terus melangkah ke hadapan, mencipta kejayaan dan menjadi inspirasi kepada generasi yang akan datang. Yalah, terlayan dulu lagu daripada Hakim Rusli, Kahwin Dua, dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

sayangkan tanaman, dibajo, disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tuh, bawa IC. Kat pengenalan, selamat mengundi.

Jangan ke mana-mana. Selepas berita nanti, saya akan kembali menemani anda dalam jam yang terakhir ekspresi dengan lebih banyak lagu dan perkongsian yang menarik. Sebelum itu, kita dengarkan lagu daripada Liza Hanim, Kuidamkan Rindu, dengarkan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan Has dalam ekspresi Negeri FM. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan saya malam ni, walau di mana saja anda berada. Sebentar lagi kita akan bersama Bilik Berita Utama 11 Malam dari Angkasa Puri yang akan membawakan perkembangan terkini dari dalam dan luar negara. Jadi

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan Has dalam jam yang terakhir, ekspresi. Pendengar semua, satu lagi berita yang cukup membanggakan industri muzik tanah air. Kumpulan pop sensasi negara, Dola, bakal membawa nama Malaysia ke pentas antarabangsa apabila dijadualkan membuat persembahan di The Earth Festival 2026 yang akan berlangsung di Paris Event Center, Perancis pada 24 dan 25 Oktober nanti. Sebagai antara kumpulan pop terbesar di Asia Tenggara, Dola terus mencuri perhatian dengan persembahan yang penuh tenaga, konsep yang kreatif dan identiti tersendiri. Kini mereka bukan saja menghiburkan peminat di Malaysia, malah bakal berkongsi pentas bersama artis-artis dari seluruh dunia. Inilah bukti bahawa bakat anak Malaysia mampu melangkah jauh dan berdiri sebaris di pentas antarabangsa. Semoga Dola terus sukses dan mengharumkan nama negara di Paris nanti. Ha. Apapun, kita layan dulu lagu daripada Dola dengan Damelo, dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, sampai sini saja ekspresi bersama dengan Has untuk malam ni. Terima kasih kerana setia menemani saya walau di mana saja anda berada. Jika ada yang baik sepanjang siaran ni, syukur alhamdulillah. Anda ada kekurangan atau ketelanjuran kata, saya mohon maaf. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang tu mungkin datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sebelum mengundur diri, saya ketunaikan permintaan terakhir daripada pendengar TikTok kita, daripada Mega, Bunga Sakura di Gurun Sahara. Kita dengarkan sama-sama. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum.

0: terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM.
2: Hey.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat

0: Korang mana dia?
1: Zenario dengan cerita apa? Membulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal dengan Nasional FM. Terima kasih juga buat Izz Azlan yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda akan ke udara sepanjang 6 jam 12 malam hingga 6 pagi untuk pertemuan hari Sabtu 1 Ogos 2026 17 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusun membawa ke utara, pantai barat, kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, supaya berada dalam keadaan sihat-sihat selalu, dilancarkan urusan, dipermudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan ya, amin amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Nasional Game Buruh Hantu untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi yang ada. Saya himpunkan anda semua, rakyat Malaysia seantero dunia, menerusi RTM Klik di seantero dunia, MyTV 701, Astro 869, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua geng-geng saya, pendengar Nasional FM di tengah malam ini, saya panggil sebagai geng-geng saya, geng burung hantu. Di manakah anda semua? Apakah anda telah pun bersiap sedia untuk kita layan sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang saya kongsikan untuk anda. Ramai yang tengah memulakan kerja, tengah memulakan tugas. Selamat bekerja, selamat bertugas tau. Ikhlas dari saya, selamat bekerja, selamat bertugas. Saya juga bertugas, bertugas untuk menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi jalankan amanah anda, tugasan anda dengan sepenuh hati anda, supaya hasil kerja kita dipuji oleh bos kita kan. Bagus budak ni kan, bagus dia ni macam gitulah. Dan setiap amanah itu perlu dilaksanakan dengan penuh integriti, dengan penuh semangat. Jangan hilang semangat. Kekuatan itu tak datang daripada fizikal kita. Kekuatan itu datang dari semangat kita. Semangat yang kuat, fizikal kita akan kuat secara automatiknya. Wah, agak lama sebenarnya. Agak lama saya tidak bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Sebab saya dah lama tak terima panggilan. Hari ini saya nak terima panggilan lah. Untuk tiga pemanggil, saya nak tahu siapa lagi, siapa yang terus setia bersama dengan saya. Tiga pemanggil di 03-2282-0363 ataupun 0393. Telefon saya nanti ya. Saya nak tahu, saya nak tahu juga. Ramai yang kata orang tu, saya tidak menyapanya di ruang udara Nasional FM. Jangan lupa telefon saya. Buat anda semua, jangan lupa juga laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak dengan hiburan berbagai rentak saya berikan kepada anda, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi pojok hati.

0: lagu ciptaan Wan Hafizul, lirik oleh Nora Yati, Bumi Putera Rokers, Aku Hanya Serangga. Membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Sudah 12.31 minit tau. Ini bermakna kempen-kempen Bina Raya di Negeri Sembilan sudah pun ditamatkan jam 12 malam tadi. Tiada lagi kempen. Sebab hari ini 1 Ogos, mereka yang berdaftar yang layak mengundi di Negeri Sembilan akan keluar mengundi untuk pilihan raya Negeri Sembilan yang ke-16, PRN Negeri Sembilan 16 ya. Jadi pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa untuk keluar mengundi. Tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Negeri Sembilan, anak Malaysia. Kerana pada saya, anak Malaysia adalah anak-anak yang bertanggungjawab terhadap negeri dan juga negaranya. Betul, kita kalau keluar mengundi itu tanggungjawab kita lah. Kita dah laksanakan tanggungjawab pada negara kan. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, saya nak bersama-sama dengan anda. Dah lama saya tak buka talian ya. Lama saya tak buka talian. Jadi tiga pemanggil saja yang bertuah untuk saya bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Dan pemanggil pertama di talian waktu ini, halo.
1: Hello, Assalamualaikum Anazam.
0: Waalaikumsalam, siapa di talian?
1: Jumari dari Keluang.
0: Jumari dari Keluang. Lama tak dengar suara awak, Jumari.
1: Kali terakhir malam raya
0: je itu. Oh iya ke? Oh yalah, malam raya kan. Lama dah, berbulan-bulan dah ni.
1: Kita raya pun dah lepas kita
0: Johor. Ni tak tidur lagi ni, buat apa ni?
1: Hujung minggu kan tidur lambat sikit lah.
0: Oh, hujung minggu memang tidur lambat? Memang setia dengan game Burhan tu?
1: Ya, of course lah. Itulah dulu Abang Azhar hilang lama. Nasib mana pergi Abang Azhar tak ada dulu.
0: Oh, iya ke? Kalau saya kalau saya hilang lama tu, rindu tak?
1: Mestilah.
0: Alamak.
1: Ada kita juga... dah biasa dengan, kita dah dengar suara Abang Azhar setiap malam kan. Dan Abang Azhar tak ada tu, rasa macam rindu lah.
0: Ada juga yang rindu saya. Biar, betul.
1: Ya, lagi-lagi kita rasa selesa daerah keluar.
0: Ni betul tak betul ni?
1: Betul.
0: Betul eh? Ikhlas kenyataan awak?
1: Ikhlas.
0: Oh.
1: Sebab tu lah kita tahu setiap malam yang kita makan kita masa Abang Azhar tak ada tu, DJ Hanim, DJ apa, DJ Aizat semua tu. Tu dah buat setia dengan Nasional
0: FM. Tapi kalau saya tak ada memang rindu lah. Boleh percaya ke ni?
1: Mesti kita jadi. Saya dengan DJ tugas mana Abang Azhar.
0: No, ya ke? Oh, mencari. Alhamdulillah. Ada juga yang cari saya lah. Kalau gitu saya nak hilang lagi lah. Okey, silakan dengan ucapannya. Silakan.
1: Okey, ucapan yang pertama untuk Mak kat bawah semua kena sihat. Lepas tu kepada Kak Rupiah Mak dan juga kepada semualah pendengar setia dan senang-senang FM. Abang Nazir nak tinggalkan nombor boleh tak?
0: Nah, silakan.
1: Okey, yang untuk Kak Rupiah Mak aku silakan. 019-974 2966.
0: 019-974-2966.
1: Untuk Abang
0: Nazar, selamat
1: bertugas. Tapi kalau benar,
0: berhati-hati. Baik, terima kasih Jumari.
1: Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumari dari Keluang. Siapa lagi yang pemanggil yang kedua di talian waktu ini? Halo.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Siapa iki?
2: Ki, Mawan dari Perit, Jawa muat.
0: Alhamdulillah.
2: Waras ya, waras ya.
0: Waras, alhamdulillah syukur.
2: Wis suwi orang ngomong garu Kang Manis ke.
0: Yo.
2: Wis suwi kangen.
0: Kangen ah?
2: Kangen.
0: Biar betul.
2: Iya ta, wis suwi orang ngomong-ngomong garu Kang Legi.
0: Itulah saya cakap, ada juga yang rindu saya. Alhamdulillah, ramai yang rindu, ramai yang kangen lah ya. Orang Jawa ngomong kangen. Ada pendengar yang tak faham. Dia kata, apa dia orang cakap ni? Kita orang sedang bercakap bahasa Jerman tau.
2: Betul.
0: Okey, silakan.
2: Yang faham-faham eh. Yang orang faham, gawe-gawe faham-faham ailah.
0: Iyalah. Wes mangan?
2: Wes.
0: Lau apa?
2: Wis anu ko wis warek lagi.
0: Wis warek, alhamdulillah syukur.
2: Kewarekan cara wong Jawa ngomong.
0: Yalah, mentong.
2: Mentong.
0: Okay.
2: Wis keneng wetan kopi kosong.
0: Oh, mantap.
2: Ya, baru ora turu kan.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Okey, selamat pagi untuk sahabat-sahabat yang mengenali Pak Wan. Semua untuk Wakna, untuk keluarga, untuk mak dan ayah, dan juga untuk Zul Alim di Kedah dengan Kak Imar Tunjang, semualah yang mengenali Wan Perijawi dengan ucapan selamat pagi. Semuanya lah, Abang Manis, selamat bertugas dan terus ceria.
0: Ya, alhamdulillah, insyaAllah. Baik, itu saja.
2: Kapan Ramadan Perijawa?
0: Tak tahu lagi lah.
2: Minggu kalau Ramadan alu-alu lah.
0: Tapi saya mengidam apa lagi? Asam pedas.
2: Ya, ngomong eh kapan-kapan.
0: Baik.
2: Keneng dimasak
0: pun lo. Nanti saya ngomong.
2: Janji teko.
0: Iya. Okey. Baik. Terima kasih.
2: Okey.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parik Jawa. Alhamdulillah. Yang faham-faham je lah. Tapi seronok tu dekat National FM. Itu sebab nama dia National FM. Ada Jawa, ada Banjar, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Kadazan. Mana dia geng-geng Iban, geng-geng Kadazan. Boleh telefon saya di 0322-8203-63 ataupun 0393 ya. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita beribur. Siapa di talian waktu ini? Halo.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Ya?
3: Pak Long Kotiau Arau.
0: Oh ya, Pak Long. Mantap, Pak Long. Di cuaca.
3: Kadang-kadang hantu duduk urik Pak Long. Dia punya hidup.
0: Pak Long, sedang berniaga ke?
3: Lama tak dengar. Oh, dendam.
0: Oh, dendam eh?
3: Kaya tengok buah hantu yang banyak-banyak abang ni. Tengok buah hantu banyak abang ni.
0: Ni tengah berniaga ni?
3: Ya, duduk kat kedai lah.
0: Okey, saya punya kerang lebih sikit eh, kuitiau.
3: Boleh, 3 kilo kita kasih, tambah lagi 4 kilo kita kasih.
0: Tapi kalau dengar lagu dandut sekejap lagi, jangan pula kerang tu terbang dari kuali.
3: Jangan pasal dandut, dengan pasal dandut lagi,
0: hati terbang. Well, cuaca di Perlis macam mana cuaca?
3: Alhamdulillah. Kadang hujan, kadang tak hujan.
0: Untuk tengah malam ni, cuaca baik lah.
3: Untuk ni alhamdulillah lah, elok lah.
0: Ramai dekat kedai tu?
3: Alhamdulillah, mari.
0: Kirim salam kawan-kawan saya, geng-geng berhantu dekat kedai anda.
3: Okey, insyaAllah kita akan sampaikan salam Mahmani kepada geng-geng berhantu kita.
0: Ya, baik. Silakan dengan ucapannya, Pak Long.
3: Pak Long nak ucap selamat pagi ya lah. Kepada semua lah geng-geng berhantu, kan nak satu-satu tak boleh. Semua. Yang nak buat satu tu, apa, ketua dia lah. Ketua berhantu lah.
0: Ya.
3: Semua lah.
0: Baik. Terima kasih, okay. Pak Long.
3: Okey.
0: Selamat berniaga.
3: Ya, insyaAllah.
0: Baik.
3: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Dari Perlis. Pemanggil yang ketiga. Pemanggil yang terakhir. Alhamdulillah, 3 pemanggil dah. Ini dia Ijar dengan Kuda Hitam. Terus layan terus dengarkan Nasional Gembur Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Nadif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan konstrima langsung di RTM Klik.

Crystal dengan Penasaran. 12.51 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM? Ada. Baru terjaga. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, ya? Dun Alip Zain Alip. Sampai pukul 6 pagi nanti. Yang tak boleh nak tidur, terus tak boleh nak tidur. Jangan tidur dulu. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya siarkan untuk anda. Baik, tempoh perkhidmatan percuma bagi transit aliran ringan LRT laluan Shah Alam telah pun tamat. Tapi yang sepatutnya berakhir hari ini kan akan dilanjutkan ke sehingga 14 Ogos depan. Alhamdulillah. Dan Rapid KL juga memaklumkan pelanjutan itu bagi memberi peluang kepada lebih ramai lagi pengguna menggunakan kemudahan sistem pengangkutan baru yang baru berkenaan. Jadi dalam masa yang sama juga membiasakan diri dengan laluan yang menghubungkan Petaling Jaya, Shah Alam dan juga Kelang. Jadi sepanjang tempoh berkenaan, pengguna boleh menikmati perjalanan percuma menggunakan laluan Shah Alam termasuklah perkhidmatan bas perantara serta kemudahan park and ride di stesen terpilih. Inisiatif ini sebenarnya diharapkan dapat mengurangkan kos perjalanan harian selain meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap kecekapan dan juga keselesaan sistem pengangkutan awam dalam negara kita. Alhamdulillah, dilanjutkan sampai 14 Ogos. Jadi besok tak payah bawa duit. Naik LRT Shah Alam tu tak payah bawa duit. Jangan risau, percuma sampai 14 Ogos. Patutnya dah berakhir semalam. Tapi dilanjutkan lagi. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai. Kita ada UPS dari Kuala Terengganu. Muhammad Ramli Jaafar Razak Balangi, Bidadari Salju dari Iskandar Puteri Johor. Izzuan Latif dari Durian Tunggal Melaka. Astani Patola Muhammad Yusof Terengganu. Nik Mas Kota Baru adik Abigail. Hamdan Arifin dari Kuala Selangor, Cik Burger dan juga rakan-rakannya masih lagi di Terengganu untuk RSF members katanya. Banci Faiz Fahmi Ban Awis, Ilin Manja dari Shah Alam, Intan Hamid, kita ada Cik Ma dari Perlis, Tantari dan juga Mas Merah Zul Atan, Zainal Maurina dari Dungun, Ita Chot dari Ipoh, Rohatun Atun, Nur Isa, Janet Zai, Rosmera, Lin Roslinda, Asna Asrani, Mas Nia Sanawi, Aina Sofia, Bia Bia, Sadung Jaya, Semarahan, Sarawak, Virginia Vanessa, kita ada Elbiana, Rosil, Yana, dari Saratok, Sarawak, Nolia, Ramli, Lia, Nenek Ani, Syah Putra, Mesing, Johor, Zainal Husin, Lagi siapa? Ita Rosaya, Sumandak, Sabah, Zainal Inal. Dari Karimun Kepri. Ui, mantap. Dari Karimun Kepri, Indonesia. Yasmin Zia Abdullah, Pucung Selangor. News YMC, katanya, luncur, jangan tak luncur. Ili, Zuhaili, Izzah KBI, Kuantan, Ramlah Din, Mohd Faisal Mustafa, JB. Nordiana Nordin dari Miri, Sarawak, Abang JJ Gemas. Kita ada Ahmad Nurul Amri. Kita ada Mazlan Maria dari Kota Baru. Princess Su Marsa Saleh. Jamaah ramai. Jamaah Aloha Abdul Jalil Tahir, Agnes Emma, Miri Sarawak, Muhammad Izzuan, Santali Bruaz, dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus melaporkan diri. Mana dia geng-geng TikTok saya? Saya tahu ramai pendengar Nasional FM yang ada TikTok kan. Mana dia? Tak nampak lagi pun geng-geng TikTok. Laporkan diri anda. Sampai-sampai kita bersembang dekat live TikTok, ya. Terus beribu lagi. Ini dia Wings, lagu dan lirik ciptaan Andy Rahman. Wings dengan Hati Sulam Lain. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

ekspedisi dengan Raja Kertas. Oh, pening hari-hari cari Raja Kertas. Ada yang tanya, Raja Kertas tu apa? Duit lah. Ada yang tengah termenung, jauh tu mana nak cari duit. Ya, kereta pula rosak. Kadang-kadang bila ada duit sikit je, itu pula yang tak ada. Bateri kereta pula rosak kan. Macam-macam hal lagi. Tapi itulah kehidupan ya, kehidupan zaman sekarang. Bila tak ada duit tu sakit kepala memikirkannya. Semua sebersebi dalam dunia ni memerlukan duit. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. Baik, 1:07 minit pagi berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Oh, dah jam kedua dah. Oh, cepat masa berlalu. Bagaimana cuaca di tempat anda? Di Kuala Lumpur, cuaca agak sejuk, hujan kan? Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Pahang pula di daerah Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temelur dan juga Berel, Selangor di Gombak dan juga Hulu Langat termasuklah di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan di Jelebu, Kuala Pilan dan juga Jempol, Sarawak di Bintulu, Sembawu dan juga Miri termasuklah di Telang Usan, Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Keningau, Pantai Barat di Papar dan juga Sandakan di Terlupit serta Beluran dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok waktu ini. Oh, terima kasih banyak-banyak lah ya. Jangan lupa tiba-tiba like-nya, kasih laju, kasih luncur. AJK, KP, Pak In Burger 7E Baling, kita ada Kori, Abang Lori ya. Ada Ina, Puteri Lilin, Nur Cahaya dari Perlis, Ramla, Amy, Hidayu 15, Ati 80, Mat Big Ho, Alan Burger, Geni, Drive Penang. Abang Burger, mantap Abang Burger. Junaida Kamarin, Fiza Riza, Nurjan 59, Ainor, kita ada Pak Atih, Amin, Niza Itajan, Anak Kedah Channel, Puteri Farisha, Josh Boy, Pilot Darat dari Sarawak, Saniah Muhammad, Abdul Razak, Ramli, Rosna Baharum, Caramel Latte, ada Bam Bam, kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru, Zila, Lina Syarul dari Bentong, Noel, katanya dalam perjalanan ke Seremban, Alisa Muhammad, Haji 8189, kita ada Asna Surani juga, sama lagi Iti, Susana, Alim dari BP, Santalia Bru, Asnor, Aki, Azamri, Kak Awah, Bulat, Wati 77, Mesara, Asmam, 1972, Restoran Syafiq, Diamond 85, CEO, pecinta kucing, Fikri 92, Joe, teknisi dari Riau, Indonesia, terima kasih geng dekat Riau. So My Heart juga turut bersama Sabrina Iskandar, Abang Bona, Paman Ujang, Paman, nah, Pilot Darat, kalau nampak saya mesti bagi horn satu kali. Ramai yang sedang mencari rezeki atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grek, apa-apa lori, brother-brother bang, semua hati-hati jalan raya. Apatah lagi kebanyakan kawasan di Semenanjung ni dilaporkan hujan kan. Fokus anda kena 200%. Kita juga nak ucapkan selamat pengantin baru sebenarnya kepada pengantin-pengantin se Malaysia. Hari ini hari Sabtu, ramai yang memilih tarikh 1 Ogos menjadikan tarikh keramat untuk mereka menamatkan zaman bujangnya. Alhamdulillah bertemu jodoh ya. Jadi selamat pengantin baru buat kedua-dua mempelai, semoga bahagia ke akhir hayat. Tahniah atas ikatan suci yang dibina. Semoga Allah memberkati anda berdua dan juga melimpahkan keberkatan atas anda berdua serta menghimpunkan anda berdua dalam sebuah kebaikan, insyaAllah. Iskandar Mamat hadir katanya. Jom kita layan lagu ini khas untuk pengantin-pengantin se Malaysia. Saya tengok jari tu, saya dah nampak dah dalam mangkuk ajaib, ramai yang baru lepas berinai tau. Oh cantik jari warna merah. Terus layan lagi, ini dah sudah diinai-inaikan, persembahan Erosa ini untuk pengantin-pengantin se Malaysia.

Lagu ciptaan Jatin Lalit, lirik oleh Samir, paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik. Menerusi lagunya Sajenji Garai. Ini lagu dalam filem Kuch Kuch Hota Hai, ya. Di penghujung-penghujung ataupun di pertengahan, di pertengahan cerita tu lagu ni keluar. Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukherjee, Kajol, dan di penghujungnya ada Salman Khan. Lagu ini membawa kita ke 1.30 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Keberuhan tu. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Nasional Keberuhan tu di hujung-hujung minggu. Hari ini hari Sabtu. Kemana destinasi anda untuk awal pagi nanti? Ada yang kata nak pergi beriadah, bang. Hari ini nak pergi jogging. Jogging jangan tak jogging. Saya dengar perkataan jogging tu dah daripada lama dah, daripada tahun lepas tu. Nak jogging tak jogging-jogging katanya. Nak jogging sebab apa? Saya nak kurus, bang. Saya nak kurus, eh. Dia biar apa pun bentuk badan fizikal kita, yang paling penting kita sihat. Itu yang paling penting. Jadi lakukan kesihatan, pemeriksaan kesihatan selalu. Nak tengok paras gula macam mana, paras darah macam mana, darah tinggi ke, darah rendah ke, gula kan, ada diabetes ke tidak. Dia kena cek selalu tu, kolesterol macam mana. Itu yang paling penting. Baik, bagi pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, SPR ataupun Suruhanjaya Pilihan Raya mengingatkan pengundi supaya keluar lebih awal ataupun mengikut masa yang disyorkan selain mematuhi larangan penggunaan telefon bimbit ataupun membawa bahan berusaha kempen pada hari pengundian pilihan raya PRN Negeri Sembilan yang akan berlangsung hari ini. Dari Setiausaha SPR Dato' Khairul Syahril Idris menyatakan mereka digalakkan keluar mengikut masa seperti yang tertera dalam aplikasi MySPR Semak bagi mengelakkan kesesakan pada saat akhir. Namun masih boleh lagi ataupun masih boleh mengundi mengikut kelapangan masing-masing dari jam 8 pagi yang akan dibuka hingga 6 petang ataupun mengikut waktu pusat yang diwartakan. Pengundi juga diingatkan supaya membawa kad pengenalan. Ni jangan lupa, kad pengenalan ni sangat-sangat penting, eh, bagi tujuan pengesahan identiti, selain tidak menyerahkan dokumen itu kepada mana-mana pihak selain petugas pilihan raya. Jadi SPR juga menegaskan penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan dan juga pengundi yang membawa peranti itu perlu meletakkan ia di tempat disediakan selepas menerima kertas undi sebelum mengambilnya semula setelah selesai. Dan tata cara itu yang baru sebenarnya, itu diperkenalkan bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar selain memelihara kerahsian undi setiap pengundi. Jadi tunaikan tanggungjawab anda, pengundi-pengundi di Negeri Sembilan. Kita ada Ayu yang melaporkan diri, Imanina, Iridina, Jun Haris, Oja, Eji, Kakna, Lina, Kayum. Kita ada siapa? Lina Payne, Nurul Huda, Ibrahim Angles, Najib 77, Ina 1982, Dia Wawa dari Terengganu, Sis Ayu Dahlan juga turut hadir. Suria 71, BMX 41, Linda Rizkullah. Ada Nuras, ada Aini, Nur Roslan Osman, Takdir Ilahi, Mrs. Vario, Eji, Miss Kayoy. Siapa lagi? Aziza Atmo, Leo. Kita ada siapa lagi? Emilia dari Perlis, Lutong Malam, Sadia, Akuzah, Lady Heda, Aming, Pilot Darat, Pen Bodion, Mr. Zoro, Linda dari Linda DP, Norazu, Norazu Wawa, ada Nagin Asang, Pet Guardiola. Kita ada juga Ida JSK, Aid Zamani, Ila 20, Zaida, Noraini, Nojes, Widuri, Ramlan Amy, Chief Zack, Remy 78, Ati Azuriati, Jeff juga turut bersama-sama, Noran Yasin dan ramai lagi lah, Dek Yoi, Azlan Alive. Terima kasih banyak-banyak. Iza Haniza Mar dari Pulau Pinang, Nurul Safa Marwah, ada Mawar, ada siapa lagi? Kupu-kupu beracun, Terubu-terubu kasih tempel lightnya. Once Pawi saya hadir, Abang Manis, okay. Abang Manis bersemut, ya. Sebab apa bersemut? Sebab manis. Zaid dari Melaka. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak, hiburan berbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi kan. Dan melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita akan bertukar mood kita.
mood kepada lagu-lagu. Macam biasalah, lagu-lagu kenangan anda lah. Ramai yang tak sabar nak menunggu lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Bang, bila bang lagu Menangis Tapi Bujuk Katil? Seperti biasalah, melepasi 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Layan perasaan anda, layan perasaan sambil terimbau kenangan, kenangan manis pahit yang menjadi pengajaran dalam hidup kita. Yang banyak kata orang tu mengajar kita tentang erti kedewasaan, tentang erti kehidupan, tentang erti lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan ya, kita selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hanya kenangan, tetapi kenangan itu akan terus hidup dalam hidup kita sehinggalah ke akhir hayat. Tapi sebelum lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil, saya nak menyeru anda semua, pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, untuk keluar menunaikan tanggungjawab anda. Yang duduk dekat Selangor pun boleh balik. Ya? Saya walaupun duduk di Kuala Lumpur, hari itu masa PRN Johor pun saya balik mengundi tau. Jadi tiada alasan untuk kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Negeri Sembilan, sebagai anak Malaysia. Ini dia lagu keluar mengundi. Jadi keluarlah mengundi. Dan selepas lagu ini, kita sambung Menangis Tepi Bujuk Katil dengan hashtagnya adalah Seharum Mawar.

0: mereceklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengar National FM, sentiasa di

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Juwi. Spring dengan kita ditakdirkan jatuh cinta. Anda juga dengan saya ditakdirkan untuk layan nasional game berhantu sampai pukul 6 pagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Macam sahabat saya, DJ Double A dari Polis FM. Dia kata Polis FM pula, Langkawi FM. Dekat Langkawi FM, dia tak sabar nak ambil alih siaran. Mana boleh pukul 6 pagi baru saya serahkan. Hari ini 1 Ogos 2026. Maknanya kita dah memasuki bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan untuk negara kita. Jadi ayuh kita kibarkan jalur gemilang. Di premis perniagaan, di rumah, kita gantung bendera Malaysia. Kita kibarkan jalur gemilang dekat kenderaan kita, dekat kereta, dekat lori, dekat bas. Walau ke mana saja kita bawa jalur gemilang. Dekat motor pun boleh tau. Mereka yang pergi ke RSZ member tu bawa bendera Malaysia. Jangan hanya berkumpul. Berkumpul untuk RSZ member tak salah, mengeratkan silaturahim. Tapi biarlah ada pengisian-pengisian. Semangat patriotik juga perlu diterapkan. Bawa bendera Malaysia, tanda kita cintakan negara kita. Kita sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini, temanya apa dia? Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ya. Betul. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2026. Tapi jangan lupa jugalah, kita jangan lupa untuk mengingatkan generasi masa kini juga, terus menghayati bahawa kebebasan, kemerdekaan, keamanan dan juga kemakmuran yang dinikmati hari ini adalah hasil pengorbanan anggota pasukan pertahanan negara dan juga pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu tau. Kita kena hargai pahlawan-pahlawan negara kita. Mereka telah pun berjuang, berjuang dengan segala keringat yang ada untuk membebaskan, untuk merdekakan, untuk memakmurkan negara kita yang kita kecapi pada saat ini. Dan kita juga ada tanggungjawab kita. Pastikan Malaysia terus aman, makmur, sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Kena ingat, ya, kena ingat tau. Aliza dari Pulau Pinang hadir juga, rasa casting Arif Dahlan, Meta Sejati, Azli Zabaha, Arman. Ini Arman ni peronda Lebuh Raya WCE ni. Oh mantap Arman, selamat meronda ya Arman. Kirim salam peronda-peronda yang lain. Lebuh Raya okey semua. Nimesan, Bro Mualim, Faris Uzaifah, kita ada Lina Cinta Setia, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Lavender Girl, Ani 78, Aman Hashim, Zaidatina Ajira, Syam Risi, Rinova, tengah naik lori ni bang katanya. Saya ikut suami saya. Ui, mantap. Jadi Kelindan. Zaliana Tasib, Sabariah Salih, Geng Rimba, Abin Nas, Pampapan, Aris. Kita ada Ana Fauzi, Cintaku, Mizi 85, Lady Elmin, Nija Najwa. Kita ada Isa juga, Rentak Official, Miss Princess Wins, Suliza Liza, Suana Anga, DJ. Kita ada Tiger Aini, Azhar, Chef Cik Zura 82, Azila MTJ, Ikram, Atuk Yazid. Lagi siapa? Yung Iza, Abang Zai, Brunei. Terima kasih mendengar dari Brunei. Saya ramai sebenarnya geng-geng di Brunei. Ramai berdengar di Brunei, di Singapura, di Indonesia, juga di seluruh dunia sebenarnya. Dan kita untuk geng-geng GBH, sebenarnya geng Burhantu ni mendunia tau. Nama-nama anda didengarkan dekat Brazil, dekat Norway ketika ini, dekat Oslo, Norway. Kita ada dengarkan di kenderaan London, Alhamdulillah, Australia. Baik, Abi Hashim terorder, Fadila Ahmad, Abang Zali, ramai jugalah yang terus melaporkan diri. Zulaika Azurin, hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Rosa Rivin, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan. Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah, ini lagu tahun 1991. Jadi terus dengar, terus layan nasional yang berhantu di Nasional FM.

Komposer untuk lagu ini adalah Klaus Main dan juga Rudolf Schenker. Scorpion dengan Still Loving You. Bawa kita ke 2.32 minit pagi pada waktu ketika ini. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan yang layak mengundi, jangan lupa. Saya sering ingatkan untuk tunaikan tanggungjawab kepada negeri anda, kepada negara kita. Undi anda sangat-sangat diperlukan untuk memilih pemimpin-pemimpin yang bakal memimpin Negeri Sembilan untuk 5 tahun akan datang. Jadi jangan lupa ya. Untuk pakaian pula, tak ada pakaian khusus sebenarnya. Cuma kalau boleh pakai pakaian yang kemas, tidak menjolok mata kan. Pakai yang selesa dan juga sesuai. Cuma yang dilarang, jangan memakai pakaian ataupun membawa elemen yang boleh memamparkan nama parti politik, bahan kempen politik, simbol parti politik, logo ataupun lambang parti politik, nama calon kan. Ada juga berlaku banyak perkara berlaku sebelum-sebelum ini kan. Bila kita dah cakap dah, jangan pakai baju yang memamparkan logo ataupun lambang ataupun nama ataupun simbol parti politik, tetap pakai juga. Lepas tu dilarang masuk. Lepas tu dia marah pula. Dia marah pegawai SPR yang bertugas. Kenapa tak boleh pakai? Memang tak boleh pakai. Sebab kempen dah berakhir. Kempen dah berakhir tepat 11.59 minit tengah malam tadi. Jadi esok ataupun hari ini adalah penentunya kerajaan mana yang bakal membentuk membentuk kerajaan untuk 5 tahun akan datang. Parti politik mana yang bakal membentuk kerajaan untuk 5 tahun akan datang ya. Muhammad Nazir selamat pagi. Muhammad Nazir Strawberry juga selamat pagi untuk anda. Ada Mok Wan, terima kasih hadir. Cinta hati kita ada Kudin, ada Omel, Azlina Mansur, Ida Halim, Ebi Hashim, Abang Latif, Mok Wan ataupun Usop dari NEC Pro 2 Tinted, luncur terus GBA semua. Geng-geng Pro 2 semua okey ke? Geng-geng Pro 2 ada yang mengantuk, nak pasang skru pun mengantuk ni. Jangan salah pasang skru ya. Nizam Karkun kata salam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, terima kasih hadir. Terima kasih ramai yang kata orang tu melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram. Tapi jangan lupa untuk follow, like dan juga kongsikan apa saja media sosial Nasional FM, terutamanya di Facebook kan. Kami muat turun pelbagai perkara dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar saja yang kami kongsikan. Itu semua untuk pengetahuan anda. Kita mahu mendidik rakyat Malaysia. Masyarakat Malaysia adalah masyarakat yang berpengetahuan betul, bukan berpengetahuan yang tak betul. Sambung lagi berhibur untuk lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini ya. Hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu tahun 1994. Persembahan daripada Haidah menerusi lagunya Hajat. Hajat saya senang je hari ini, iaitu nak semua geng buruh hantu layan.

rahmat dengan hanya segenggam setia. Tapi saya percaya ramai berdengar National FM, geng-geng berhantu yang terus kekal setia, setia bersama-sama dengan saya untuk kita layan lagi 3 jam. Waktu sekarang sudah pun 3:01 minit pagi. Lagi 3 jam lagi, kurang lebih 3 jam lagi untuk kita bersama-sama pertemuan hari Sabtu hari ini, 1 Ogos 2026, 17 Safar 1448 Hijrah. Ada yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Ui, sedap makan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dan diakhiri dengan alhamdulillah ya. Kita doa sama-sama rezeki yang kita perolehi, yang kita dapat adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Dia sikit banyak itu bukan ukuran dia. Yang paling penting kita nak cari keberkatan. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga. Dia biar sedikit tapi berkat. Itu yang kita mahukan. Juga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga kedai makan terutamanya. Ada yang tengah baru siap-siap nak kemas kedai makan tu, nak kemas warung, nak tutup dah katanya. Tapi ada juga yang berniaga sampai pukul 5 pagi, 4 pagi. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey. Pembuat-pembuat kuih se-Malaysia semua okey. Bukan senang tau nak buat kuih. Kalau saya tengok yang pembuat-pembuat kuih kan, satu kadang-kadang satu malam tu sampai bermacam-macam kuih dia buatnya. Saya tengok pun sakit pinggang. Yang tengok sakit pinggang. Apatah lagi yang buat tu kan. Jadi yang tengah buat kuih tu rasa macam dah penat, dah lengur sangat duduk tu, bangun seketika. Bangun. Bangun, buat senaman kecil, renggang-renggangkan tangan, kaki semua kan. Tapi respect lah, saya memang cukup respect lah pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Bukan senang tau nak buat kuih. Nampak macam senang je, tapi untung pun bukan banyak kan. Untung pun tak seberapa. Tapi alhamdulillah, terima kasih pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Sebab anda kita orang dapat makan kuih karipap, kuih koci, seri muka, macam-macam lagi jenis kuih yang ada ya. Gasuk buruk katanya tengah makan tom yam. Mantap. Oh ya, jangan lupa kita terus pelihara negara kita, terutamanya dari segi kebersihan, sebab kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Dan alhamdulillah sepanjang awal tahun sampailah kesan ini, saya sendiri melihat melihat ramai pelancong-pelancong terutamanya datang ke Kuala Lumpur ni kan. Sebab saya duduk di Kuala Lumpur, ramai pelancong-pelancong dari luar negara. Kadang-kadang ada juga pelancong-pelancong yang sempat saya bersembang-sembang kan. Oh, ingat saya tak pandai cakap om putih ke? Saya pun pandai cakap om putih tau. Walaupun tak berapa hebat cakap om putih tu, tapi saya faham lah apa yang Mak Saleh tu cakap dengan saya. Dan Mak Saleh tu faham cakap saya. Yang penting komunikasi itu kena faham atau saling faham memahami ya. Saya bertanya dengan Mak Saleh itu, dia kata kali ada seorang tu, dia kata dah kali ketiga datang ke Malaysia. Sebab apa? Saya tanya, why you choose Malaysia? Oh, kenapa memilih Malaysia? Dia kata Malaysia ni satu tempatnya sangat-sangat menarik lah. Selain daripada Kuala Lumpur, dia kata negeri-negeri lain kan, daerah-daerah lain pun banyak tempat-tempat menarik. Nature dia, lepas tu rakyatnya pula bagus-bagus, ramah, mesra. Dan dia paling suka shopping dekat Malaysia kan, dia kata berbelanja dekat Malaysia. Alhamdulillah, itulah sebabnya saya cakap bila kita jaga kebersihan negara kita, ramai pelancong yang datang, ekonomi setempat pun kata orang tu akan terus meningkat kan. Kedai-kedai makan, peniaga-peniaga kraf tangan, itu yang kita mahukan. Sebab sektor pelancongan antara penyumbang terbesar ekonomi dalam negara kita. Din Taiping, selamat pagi pencinta 981, Abah Top juga, Arah 77, Norma Dayana, Kak Lang, Elmi Shaw, Awang, siapa lagi? Awang KB, Rohatun, Nizam Omar, Zanita Taylor, Lady Elmin, RG, Shazwan, Diana, The Carbon, Cik Rin, Haliza, Ucu, ada Kak Ia, Mami Jack, Muhammad Mahathir, Cik Umi, Mala Acik, Mastura, lagi siapa lagi? Ramai, Normal Abdul Hamid, Zul The Warrior, QC Pro 2 hari ini. Macam mana QC hari ini, Zul?
semuanya bagus, semua kawan-kawan anda pasang skru tu betul. Biasanya QC ni kan, dia yang check semua tu. Ita Hamdan, Bulat Kofi. Okay, jom sambung lagi beriwa dengan lagu-lagu kenangan anda. Lagu masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu tahun 1990, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella, menerusi lagunya Sepi Sekuntum Mawar Merah. Terus layan dengarkan Nasrani Kembur Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Persembahan Still Heart dengan She's Gone. Dia pergi. Kalau dia pergi, pergilah pujuk kan. Kalau dia merajuk, kenalah pujuk. Biasalah orang perempuan ni suka kena pujuk tau. Kalau tak merajuk tu bukan nama orang perempuan. Perempuan ni memang mudah tersentuh hati. Kadang-kadang bukan sengaja nak merajuk. Bukan sengaja nak merajuk, tapi nak melihat bagaimana anda datang memujuk. 3.33 minit pagi. Salam tahjud, salam selamat pagi semua yang baru bangun, yang baru bertemankan dan senang yang berhantar. Oh yes, sesiapa yang ada saman di Putrajaya, ada saman ke dekat Putrajaya menerusi kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 ya. Dan sempena bulan kemerdekaan dan Hari Malaysia 2026, Perbadanan Putrajaya menawarkan kadar kompaun istimewa serendah RM20 sahaja. Jadi tempoh kempennya lah bermulanya hari ini 1 Ogos. Hari ini dah boleh bayar dah. 1 Ogos hingga 30 September 2026. Kadar kompaun dan juga saman mahkamah RM20. Siapa ada yang saman lalu lintas dekat Putrajaya tu, yang kata orang tu saman parkir kan, boleh bayar lah, boleh bayar RM20 je, serendah RM20. Sempena hari kemerdekaan, bulan kemerdekaan dan juga Hari Malaysia 2026 yang dilaksanakan oleh Perbadanan Putrajaya. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa keluar mengundi. Sekali lagi saya ingatkan, kalau boleh keluar awal pagi dah eh. Sebab kadang-kadang cuaca sebelah petang ni tak menentu tau. Kalau kita tengokkan ramalan kaji cuaca di sebelah Negeri Sembilan, untuk Negeri Sembilan eh, terutamanya di Jelebu. Jelebu pagi okey, cantik, cerah. Petang hujan, dijangka hujan. Jempol pun sama juga, pagi cerah, petang dijangka hujan. Termasuklah di Tampin, pagi cerah, petang hujan. Kuala Pilah pagi cerah, petang hujan. Rembau juga begitu. Port Dickson pagi petang insyaAllah cerah. Seremban pagi cerah, petang dijangka hujan. Jadi kalau boleh, untuk memudahkan anda keluar mengundi, keluar di sebelah pagi supaya petang tak kalut sangat. Keluar awal lah supaya tak kalut. Azlina selamat pagi, Irina juga selamat pagi, Jamila Ahmad, Mo'iti, Mona Rahim, Zu'umi, Wawani, Aini 67, Mawar Putih, Kamal, Nur Alfian, Adif, Aiman, Faizah, Sabaria, Awang, Farifah, Hakimi, Putri juga hadir, Norina, Matahari, kita ada Cik Lang, Pak Bid, Nurul Aini, Cik Ayu Chomel, Pak Alang, Zaitun Harun, Zalia Bakar, Liza Mazin, Nasnat, Mia juga turut bersama-sama. Terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya di TikTok. Jangan lupa tiba-tiba like-nya Kasih Padu Nur Hafizah Nazri. Saya dikata salah apa manis. Okey, jom waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Lagu Menangis Sepi Bucu Kata kita hentikan seketika sebab kita nak layan dan kita nak berikan anda laluan lagu-lagu koalisi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Pastinya anda akan terbuai juga dengan kenangan-kenangan lama, kenangan teringat zaman-zaman kanak-kanak, zaman-zaman remaja, zaman-zaman cinta monyet, cinta kerbau, cinta lembu, macam-macam lagi cinta yang ada ya. Ini lagu tahun 1986 menerusi Fauzia Dato' Ahmad Daud. Ini lagu dalam filem Ali Setan tau. Saya cukup suka filem Ali Setan. Jadi terus lain, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu.

Sastera, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. National FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

komposernya Fauzi Marzuki, duet dengan Suatu Waktu Dahulu. Semua dah terimbau kenangan kan, walaupun kita tak boleh nak mengulang kenangan masa dulu, kita tak boleh nak mengulangnya kan. Mungkin kita ada buat kesalahan masa dulu, tapi kita tak boleh nak memperbaikinya. Tapi sekarang kita boleh memperbaikinya. Kalau nak memperbaiki, kita perbaiki sekarang dari kesalahan yang dulu. Masa lalu bukan bukan saja kenangan, tapi masa yang berlalu adalah sebuah pelajaran untuk kita. 41 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu, 1 Ogos 2026, Sabtu. Yang memberikan salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang baru bangun tidur. Ada yang kata saya terbangun tidur ni bang, Radio Nasional FM buka 24 jam. Terbangun tidur tersebab terdengar suara Abang Manis. Ui, saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda ya. Percayalah, saya berada di sini di ruang udara Nasional FM adalah untuk menghiburkan anda semua, mengajak anda untuk berhibur sampai pukul 6 pagi, untuk teman berteman, untuk mendapatkan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Ada yang tarik selimut waktu ini, sejuk katanya cuaca. Hujan kat tempat saya ni, okey. Kalau hujan, alhamdulillah, syukur kan. Dia hujan ataupun panas itu adalah rahmat Allah SWT. Ada yang mengeluh, ada yang mengeluh. Kalau musim panas je, mengeluh, panas je kan. Mengeluh, panas. Ada kalau tiba-tiba hujan, mengeluh juga kan. Jadi jangan mengeluh, hujan panas itu adalah rahmat Allah. Ramalan meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Pahang di Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh dan juga Bera, termasuklah Negeri Sembilan di Jelebu, Sarawak di Bintulu dan juga Sebauh, Miri dan juga Limbang, Sabah di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Keningau, Pantai Barat, Papas, Sandakan, Terlupit dan juga Beluran serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alisha Wong Semaju, terima kasih hadir. Kita ada Azu Azifika yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Adalah Kosti Black Ants ataupun semua hitam. Ada Dila juga, Kamal 292, ada Kamal dari Taiping, ada Ina Siti Khalija, Muhammad Fairuz pun nama merindu, Pok Ya Conchode Khadijah. Kita ada siapa lagi? Kela Hasdi dari Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Mazidah Muhammad, Nur Azlin, Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan jangan lupa ya, Nur Azlin. Pagi nanti keluar mengundi awal. Ada Syidah juga. Kak Iyah juga memberikan salam. Okey, terima kasih banyak-banyak. Musmat, terima kasih hadir. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya untuk Nasional Game Berhantu ni, semakin hari semakin ramai tau pendengarnya. Ya, sungguh. Saya pun juga terkejut. Saya terkejut tau dengan peningkatan. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada Nasional Game Berhantu, juga Nasional FM yang bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Tentunya akan membawakan berita-berita yang sahih, yang betul, serta hiburan-hiburan yang terbaik. Sebab hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Bonda Zai Selangor 98, salam dari Tok Jan. Alhamdulillah, syukur. Maznah dari Bumi Lawas Sarawak, syukur sebenarnya. Saya cukup bersyukur kerana sokongan daripada anda. Terharu saya sokongan daripada anda yang terus menyokong Nasional FM. Dan kini Nasional FM akan pergi ke next level kerana anda semua, bukan kerana saya, bukan kerana penyampai-penyampainya, tetapi kerana penyokong-penyokongnya, kerana sokongan daripada anda semua pendengar Nasional FM di seantero dunia terutamanya. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu paduan suara Anu Rantapatwal dan juga Udit Narayan dengan lagunya Hum Tumhari Handsome. Ini lagu dalam filem Hum Tumhari Handsome, lakonan Shah Rukh Khan bersama dengan Madhuri Dixit. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu yang cukup syahdu, lagu dan lirik ciptaan Siso. Kumpulan Desire menerusi lagunya Bias Cinta, membawa kita ke 4.32 minit pagi. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai destinasi. Alhamdulillah, syukur. Sebab memandu berjam-jam dah sampai, dah lokasi, dah sampai destinasi, syukur. Yang belum sampai, terus fokus pada pemanduan. Jangan main-main tau di atas jalan raya. Kadang-kadang mata kita mengantuk tu, cuma perlukan tidur hanya 15 minit ke 20 minit saja. Tapi kita teruskan saja pemanduan. Tak apa, saya masih boleh lagi ni, mata saya celik ni. Dalam celik rupanya anda tertidur. Itu namanya microsleep. Siapa yang pernah mengalami microsleep, dia yang tahu. Saya pernah mengalami microsleep sampai menyebabkan kemalangan. Sebab itu saya bagi tahu, saya bercakap ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi sejak daripada peristiwa itulah, bila rasa mengantuk je, saya terus cari kawasan rehat dan rawat, terus tidur je. Kerana ubat yang paling mujarab untuk mereka yang mengantuk ni adalah tidur. Bagi mereka yang memandu, ubat mujarabnya adalah tidur, bukan kopi O kau-kau. Dia selepas bangun dari tidur tu cari kopi O kau-kau, itu yang betul. Dah segar mata, nak tambah segar mata lagi, cari kopi O kau-kau, itu yang betul. Kalau tak memandu tak apa, mengantuk dekat rumah kan, nak mengantuk kan? Tapi kita layan mata sebab nak layan lagu-lagu terbaik, tak apa. Sebab kita tak memandu, kita tak membahayakan nyamuk orang lain. Sebab bila kita memandu ni, kita bertanggungjawab di atas jalan raya untuk kita menjaga keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lainnya. Pak Tam, jangan tidur dalam kereta, kata Mak Jul. Ya, yeah. Siti Fatihah, Tazali, Hajando, Sam Dizzy, Zaila Rose, Waila Nizam, FSST, Aura, ada Mak Jul, Muhammad Halim, Muhammad Hafiz, Asma Mahli, Aaron Kitchen, Kopi Kau Kau, ada Fa juga hadir, ya. Kojek, Kopi Gobres. Jangan lupa pengundi-pengundi di Negeri Sembilan keluar mengundi tau, kerana mengundi ni bukan sekadar hak lah, tetapi amanah dan juga tanggungjawab setiap warga negara dalam memperkukuhkan sistem demokrasi negara kita tau. Jadi sempena PRN Negeri Sembilan ni, jom sama-sama menunaikan tanggungjawab sebagai warga negara dengan keluar mengundi dan juga menggunakan hak yang telah pun diberikan kepada anda. Dan setiap undi itu pastinya membawa makna. Penyertaan anda dalam proses demokrasi mencerminkan keprihatinan sebenarnya terhadap masa depan negara dan juga negeri, serta turut menyumbang kepada pembentukan hala tuju pembangunan yang lebih baik. Jadi pengundi-pengundi yang layak di Negeri Sembilan, keluar mengundi kalau boleh keluar awal. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Sambung lagi lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Nur Fatimah. Tajuk lagu ni Selembut Sutera. Agak lama kita tak layan lagu ni kan. Jom terus layan Nasun Agam Berhantu.

Hafiz dengan pahit akan manis akhirnya. Tapi nak telan pahit tu agak sukar sebenarnya. Lagu itu menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Sudah pun 5.07 minit pagi di jam yang terakhir Nasional Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini ya. Dan geng-geng Berhantu memang kekal setia. Saya tahu di seantero dunia sedang mendengarkan pemilik suara ini, Nun Adib Zain Ali. Terima kasih banyak-banyak. Dah pagi dah ni. Dah masuk jam yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semua okey lagi? Ada yang tengah termenung, jauh termenung, memikirkan macam mana nak mencapai kejayaan. Ataupun katanya letih, abang dah letih dah ni. Jangan kita, kata orang tu, renunglah. Jangan kita renungkan letihnya kita berusaha. Jangan. Tapi kita renungkan manisnya sebuah kejayaan yang kita dapat tu. Apa rahsia untuk berjaya? Apa rahsianya? Tak ada rahsia apa pun. Yang paling penting, persediaan kita, kerja keras kita, dan kita bersedia untuk belajar daripada kegagalan. Kita belajar daripada gagal, dan insyaAllah kejayaan akan sampai pada anda mudah-mudahan ya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu surat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Sabtu 1 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Safar 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi, Labuan 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi, Kuala Terengganu 5.51, Kuantan Pahang pula 5.55, Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru Johor 5.54, Menara Melaka tepat jam 6 pagi nanti, Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi, Ipoh Perak 6.2 minit pagi, Johor Pulau Pinang 6.3 minit pagi, Alustar Kedah 6.1 minit pagi, manakala Kangar Polis tepat jam 6 pagi nanti. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, raudah juga akan menyusul nanti 5.15 minit pagi yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Najmul Khairi dengan tajuknya Iman Itu Adalah Solat Siri Yang Pertama. Dalam hadis yang ke-23 ya, iman itu adalah solat siri yang pertama yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nora Zlinah Nordin, dan ianya telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Okey, jom di jam yang terakhir seperti biasa lagu-lagu yang menusuk jiwa anda lah, dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan, kata orang tu, kedamaian dan ketenangan dalam jiwa anda. Mudah-mudahan mungkin ada yang resah sepanjang malam tadi. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir dapat memberikan sedikitlah ketenangan dalam jiwa anda. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Persembahan Gubernur Iklim dengan Satu Kesan Abadi. Jom sama-sama kita fahamkan erti lagu ini. Mudah-mudahan ianya sampai dalam jiwa anda. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Al-Fadil Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Pusi dan Safi JK, dimuliakan para alim ulama dan safa asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Bahkan juga kita doakan bersama, mudah-mudahan insya-Allah biiznillah Allah izinkan, Allah kekalkan mudah-mudahan yang pertama dan selama-lamanya berhimpun dalam dua kenikmatan yang paling bernilai dalam kehidupan manusia, yang tidak lain tidak bukan yang pertama ia dinamakan tentang iman, yang kedua berkaitan Islam. Bila mana kita menyebut tentang persoalan iman bahkan Islam, inilah dua tajuk, dua topik yang selalu diulang-ulang sejak zaman berzaman. Yang perkaitannya, kerana apakah tajuk ini sentiasa diulang-ulang? Tidak lain tidak bukan, itulah tajuk ataupun yang disebutkan oleh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Kerana apakah diwahyukan, diutuskan utusan Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak lain tidak bukan adalah untuk membahaskan tentang persoalan iman, untuk membahaskan tentang persoalan agama. Maka kedua-dua inilah yang kita himpunkan dalam kehidupan kita sebagai nikmat yang nyata, yang wadih, yang jelas dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kedua-dua kenikmatan ini sentiasa ia menjadi satu dominan dalam kehidupan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bila kita menyebut tentang persoalan iman mahupun Islam, ini adalah kedua-dua topik yang tidak akan tertangguh mahupun terhalang ataupun ia terhenti dalam zaman hidup di atas dunia. Sebab inilah dua topik bagaimana ia menunjukkan tentang kelangsungan tamadun kemanusiaan yang bermula pada zaman Nabi Adam alaihissalam sehinggalah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita menyebut tentang persoalan iman bahkan Islam, ini juga topik yang tidak akan terhenti sekali-kali. Dia akan berakhir bila mana berlakunya yaumul qiyamah. Sebab susunan tentang iman bahkan Islam, ia mesti menjadi suatu pendekatan yang utama ataupun ia menjadi satu acuan yang utama dalam kehidupan manusia. Bila mana kita menyebut tentang persoalan iman mahupun Islam, persoalan yang paling utama, sejauh manakah manusia untuk mampu beriman pada Allah dan sejauh manakah manusia itu mampu untuk duduk dalam kaedah beragama, dalam mana-mana agama yang diwahyukan, disebut sebagai agama samawi sebagai contoh, agama yang datang daripada langit yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi titik asas dalam kehidupan. Ia sebenarnya membina tentang tamadun kemanusiaan. Sebagaimana kita melihat contoh nyata, bila mana Allah kurniakan suatu wahyu kepada kaum Nabi Isa alaihissalam, Allah hantarkan, Allah utuskan Nabi Isa alaihissalam. Kita boleh melihat satu tempoh masa yang pendek, satu masa yang pendek sahaja yang berlaku pada zaman Nabi Isa alaihissalam, dan perkaitan diwahyukan, diutuskan Nabi Isa. Kelangsungan ketika itu ia berada pada satu kaum yang memiliki tentang intelektual ilmu yang cukup tinggi. Bila disebut tentang namanya adalah yang Allah sebut dalam firman-Nya tentang ya ahlul kitab. Persoalan ahlul kitab, ia adalah satu bentuk yang disebut tentang pendeta Yahudi ataupun ulama Yahudi pada zaman kita. Yang kita sebut bahawa mereka memiliki tentang keistimewaan yang disebut tentang ahlul kitab. Bahasa ahlul kitab ni maksudnya, bahasa mudahnya, mereka mengetahui tentang selek beluk tentang perjalanan kitab, hukum, hakam dan sebagainya contoh. Bahkan mereka duduk dalam satu sistem bagaimana memiliki tentang intelektual ilmu yang tinggi. Namun bila Allah menyebut tentang keadaan yang berlaku pada Nabi Isa alaihissalam, apa yang berlaku? Dalam intelektual ilmu yang tinggi yang ada pada zaman itu yang dimiliki oleh pendeta Yahudi, namun mereka tidak mampu dengan ilmu yang tinggi yang ada dalam kehidupan mereka untuk bersungguh untuk beriman pada Nabi Isa alaihissalam, untuk beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apa yang berlaku? Intelektual yang tinggi ini sehingga mereka mengambil suatu keputusan, yakni sehingga tahap untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Bahkan kepincangan bila mana hilangnya berkaitan iman mahupun Islam,
1: kita akan melihat bila mana manusia tidak mampu beriman bahkan beragama dalam kehidupan. Kita melihat satu tempoh yang panjang yang berlaku kepada siapa? Zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ini tempoh masa yang panjang Allah izinkan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Tempoh yang panjang tuan-tuan. Ia bukan hanya berlaku dalam sekitar 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun. Bahkan hampir kita sebut beratus tahun, 900 tahun lebih. Tempoh masa yang Allah kurniakan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ya, zaman itu bagaimana susunan wahyu datang, satu perintah Allah kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ajakan dakwah Nabi Nuh kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam, ia bukan hanya berlaku pada satu malam, ia bukan hanya berlaku pada sebulan, dalam setahun, tapi ia berlangsungan beratus tahun. Sebagaimana umur yang kita ketahui tentang Nabi Nuh alaihi salam. Dalam masa yang panjang ini, Allah melihatkan bagaimana manusia mensia-siakan tentang persoalan ajakan dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Yang nak menunjukkan bahawa betapa mahalnya tentang persoalan iman ataupun Islam ataupun beragama dalam kehidupan. Kita juga melihat ini kisah-kisah nyata seperti mana kisah Nabi Musa alaihi salam. Satu episod perjuangan Nabi Musa yang panjang. Bila kita membaca kisah-kisah yang terdahulu, ia sebenarnya bukan kisah untuk menyindir, bukan kisah untuk menghina, bukan kisah untuk merendahkan. Tapi kisah yang Allah bangkitkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, ia sebenarnya nak mencelikkan pada akal manusia untuk mencahayakan pada sifat iman. Maka ingatlah semula apa yang pernah berlaku dalam tamadun kemanusiaan. Bila mana tamadun kemanusiaan yang Allah kaitkan tentang kisah Nabi-Nabi, kisah umat-umat, kaum-kaum yang Allah utuskan, yang hakikatnya ada sebahagian beriman, ada sebahagian tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat tentang kisah yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihi salam, duduk di bumi Mesir sebagai contoh, berhadapan dengan satu manusia yang cukup zalim dinamakan Fir'aun laknatullahi alaih. Maka berhijrahlah Nabi Musa keluar daripada bumi Mesir sebagai contoh, pergi kepada satu tempat, bertemu dengan Nabi Syu'aib alaihi salam, patah balik, jumpa balik, akhir membawa satu legasi tentang amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita bukan nak bercerita tentang tugasan al-anbiya, nabi-nabi, tapi kita melihat tentang kondisi yang berlaku pada kaum Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana mereka sampai satu pingkat, apa yang berlaku, Allah perlihatkan kepada mereka live bagaimana boleh melihat tentang mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Maksud bagaimana lautan terbelah. Lautan terbelah itu kalau balik pada akal kita, ia tak akan berlaku ataupun mustahil berlaku. Kita pergi berkelah depi pantai, kita ketuklah banyak kali pun, pantai itu takkan terbelah. Namun terbelah lautan ini, benda yang mustahil pada adat manusia, Allah zahirkan di hadapan live mata Bani Israel ketika itu. Namun dalam keadaan mereka boleh melihat live apa yang berlaku tentang mukjizat Nabi Musa alaihi salam, itu pun mereka tak mampu bersungguh untuk beriman pada Allah, untuk memilih beragama seperti mana agama dibawakan oleh Nabi Musa alaihi salam. Sebab tu bila kita sebut tuan-tuan dalam perbahasan kita, permulaan dalam hidup manusia, ia berkaitan iman, ia berkaitan Islam. Kalau kita mengkaji tentang metodologi pendekatan apa yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihi salam, kita kata mukjizat ini ia sebenarnya berdasarkan kepada logik akal. Namun logik akal itulah bila disusun dengan iman, dia akan mengeluarkan satu keputusan. Dia akan keluarkan suatu ketetapan bahawa ini bukan kejadian yang dilakukan oleh manusia. Ini satu kejadian yang sebenarnya datang daripada Tuhan segala-galanya, pemilik pada alam yang kita himpunkan namanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, tuan-tuan, bila kita menyebut tentang persoalan logik akal, ia suatu bentuk asas dalam kehidupan manusia. Sebab bila kita bahas tentang akal ini, kalau dalam pengajian agama disebut ilmu mantik, bagaimana kaedah akal itu berfikir dengan baik ataupun berada dalam sistem yang tersusun. Logik akal ia akan menyatakan bahawa langit di atas, bumi di bawah. Betul? Akal sudah melihat dan sudah buat satu keputusan. Keputusan itu sehinggalah hati ini meyakinkan Dia kata yakin dan sungguh dan percaya langit itu berada di atas, bumi itu di bawah. Itulah logik akal. Namun kalaulah ada someone, individu datang pada kita, dia kata langit ke bawah, bumi ke atas. Apa kita kata? Dia dihilang akal. Mana mungkin, mustahil nak dikatakan langit di bawah, bumi ke atas. Kita pergilah dalam dunia ini pun, pergilah mana-mana pun, pasti langit di atas, bumi ke bawah. Ketua tak pergi sebelah sana tu, bumi ke atas. Dah, kita akan duduk dalam sistem yang sama. Maksudnya, logik akal itulah disusun dalam kehidupan tentang persoalan langit dengan bumi. Sebab tu bila kita membaca dalam firman Allah, Allah banyak menyentuh tentang kejadian alam. Tengok pada langit, tengok pada bumi, tentang pokok tumbuhan sebagai contoh. Bila kita sebut tentang firman Allah, khalaqal insana min alaq. Diciptakan manusia daripada alaq. Al-alaq itu adalah serumpa darah. Namun pada bahasa disebut tentang lintah. Ini satu kefahaman yang mendalam dalam kehidupan. Zaman dahulu kita tidak mengenal pasti tentang maksud lintah yang Allah kata pada bahasanya adalah al-alaq. Namun teknologi semakin berkembang, semakin meningkat, semakin canggih, semakin detail dalam kehidupan kita. Yang kita sebut bila bincang tentang teknologi, kita tak tahu bilakah dia akan berakhir. Kecuali berakhir itu sampai satu kemuncaknya adalah bertemu dengan Yaumul Qiyamah. Ya, hakikinya bahawa yang dinamakan makhluk, apa sahaja diciptakan oleh makhluk, ia tidak ada jawapan akhirnya. Ia tidak akan jawapan akhirnya, sebab jawapan akhir itu hanya dimiliki oleh pemunya segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cerita kita menyebut tentang zaman yang ada pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Ya Allah wahyukan wahyu kepada Nabi Musa. Ya apa benda? Walaqad atayna Musa al-kitab. Allah wahyukan kitab pada Nabi Musa. Apa yang berlaku zaman itu? Fakhtulifa fihi. Walaupun kalau kita mengkaji tentang zaman Nabi Musa alaihi salam, zaman yang cukup hebat dengan teknologi yang tuan-tuan membahaskan apa yang berlaku pada zaman tersebut dengan diciptakan tentang piramid dan sebagainya contoh, ia melibatkan satu teknologi. Cuma bila bincang tentang teknologi, ia tidak ada satu kata putus dalam kehidupan. Ya, manusia diingatkan dengan satu kenikmatan teknologi sebenarnya. Ia bukan jawapan sebenar dalam hidup. Jawapan sebenarnya bila Allah menyebut tentang ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Segala-galanya lah kembali pada Allah. Cerita tentang apa? Ilmu sa'ah tentang yaumul qiyamah. Maksudnya apa sahaja yang ada dalam kehidupan manusia, bercakap tentang teknologi, bercakap tentang apa sahaja, jawapan sebenarnya ia mesti balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah mekanisme balik pada Allah? Ia berkaitan iman, ia berkaitan Islam. Inilah disentuhkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis 23. Bila Nabi sebut dalam matan yang pertama, disebut at-tuhum syatul iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Sambungan dalam kitab ini, bila sebutkan oleh Syekh Mustafa Adib Al-Bura, dia menyebut tentang poin yang kedua, yang berkaitan iman. Sebab apa berkaitan iman? Apa maksud iman? Dalam ayat ini sebut tentang bersuci itu separuh daripada salat. Sebab makna pada iman pada matan hadis disebut, maka musannif kata fil hadisi adalah bis salati. Maka maksud adalah berkaitan salat. Maksud bersuci-bersuci dalam hadis sebut, ia berkaitan dengan salat, tentang kesucian hidup manusia. Bagaimana Allah menyebut dalam firman-Nya, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Dan adalah Allah itu tidak akan mensia-siakan salat kamu. Maksud salat bagaimana? Salat tukum allati sallaitumuha ilal baitul muqaddis. Maksudnya solat yang menghadap pada baitul maqdis sebagai cerita pada zaman itulah berkaitan pada ayat ini. Tapi asahnya Allah tidak sia-siakan solat yang ada dalam kehidupan manusia.
2: Allahumma

pagi nanti. Nazri Fahmi akan bersama-sama dengan anda. Oh ya, yeah, jangan lupa 1 Ogos hari ini untuk pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, keluarlah mengundi di awal pagi. Kita jalankan tanggungjawab kita untuk untuk negeri kita, untuk negara kita. Proses demokrasi berlangsung hari ini di Negeri Sembilan untuk pilihan raya Negeri Sembilan kali ke-16. Jadi selamat mengundi untuk pengundi-pengundi di Negeri Sembilan. Buat pilihan yang betul, pilihan yang tepat, sesuai dengan kemahuan dan kehendak anda. Kerana undi adalah rahsia, undi tanpa dipaksa. Tak ada siapa pun boleh paksa kita untuk memilih parti mana untuk memerintah. Kita saja yang tahu untuk memilih. Jadi kalau pada saya, pilihlah mereka yang boleh bekerja. Pilih yang boleh bekerja untuk anda, yang boleh menjalankan tanggungjawab dan amanah yang diberikan. Okey, selamat pagi juga untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Dah sampai nak penghujung dah, ada yang baru masuk. Naik 8828, Ida Khairi, Angah katanya, jom anak-anak Negeri Sembilan kita pergi ngundi. Oh, okey, mantap. Ajak kawan-kawan semua. Oh, pukul 6 pagi seperti biasa, RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran. DJ Faizal di Perak FM katanya telah pun bersiap sedia di sana. Oh, mantap Faizal. Selamat bertugas, sahabat saya itu. Lama saya tak jumpa Faizal. Jadi selamat bertugas ya, untuk rakan-rakan penyampai RTM Negeri di seluruh negara. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan yang bergelar anak Malaysia. Jangan lupa kita kibarkan Jalur Gemilang, kita dah masuk hari bulan kebangsaan ni, bulan kemerdekaan. Jangan lupa kita kibarkan Jalur Gemilang. Maksudnya waktu yang sangat-sangat penting untuk di awal pagi ini. Apa yang penting? Solat subuh lah kan. Maksudnya waktu bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, solat subuh untuk Kuala Lumpur dan Putrajaya, 6-1 minit pagi. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Kalau kita susah, tak ada yang nak datang tolong kita kan. Kalau kita senang, dia katanya kita sombong. Jadi senang beginilah, usah dengar kata orang. Kita laksanakan kehidupan kita. Perjalanan kita dengan orang lain berbeza. Meskipun tujuan kita tetap sama, perjalanan ke syurga, tetapi dari segi perjalanan itu, ianya tetap berbeza. Tujuan yang sama, perjalanan yang berbeza. Jadi jangan dengar kata orang. Mulut tempat yang boleh kita tutup, mulut orang sudah tentunya tak akan mampu kita nak tutup. Dan Alif Zahid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

أصب مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله تهنئ seruan azan dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Assalamualaikum, saya Radio OAG. Only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM, Allah loves y'all.

Assalamualaikum negeri FM, ingat sampai bila-bila bersama saya Fana Asri, hari ini menemani anda untuk edisi hari ini, hari Sabtu 1 Ogos 2026. Okey, sebab tadi telah berkumandangnya azan subuh bagi daerah Seremban dan Port Dickson pada jam 6.01 minit pagi. Alhamdulillah berdengar semua kan, selamat menunaikan ibadah solat fardu subuh. Dan kepada anda sekarang yang memandu atau tim memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Pandu cermat, jiwa selamat. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: memiliki semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.
1: Rough edge.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baiklah pendengar, sumpahan update info cuaca kan untuk edisi hari ini di Met Malaysia. Di mana ramalan cuaca untuk hari ini, pagi diramalkan tiada hujan, diikuti petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan malam pula diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Jadi cuaca minimum hari ini adalah 24 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius. Jadi untuk keseluruhannya hari ini, kemungkinan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Jadi peringatan semua kan, kalau ada info cuaca di tempat anda, seperti biasa boleh WhatsApp Andri Konti di talian 012-603-0603. Negeri FM, ingat sampai pilih-pilih.

0: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kau dengar pun tidak lah. Kau ingat bahkan boring.

0: di mana lah bayi ni datang ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalihan lah dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak akan cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah, apa lagi?
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok? Iyo. Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: bohong kan. Kalau kita makan, kita ni adik-beradik berbura sambil makan nak buat tampi atau saya. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kau dilempar lah, gulap tu kan.
1: Potek-potek itu kan, ha? Jangan nak berlari-lari kau. Setan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai ada potek kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan.

Malam malam semua, nanti pukul 7 pagi seperti biasa kita nak ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 7 pagi. Apa cerita hari ini kan? Yang paling penting, berita yang sahih hanya di RTM. Dan selepas itu sambung balik bersama Sefana Asri untuk jam yang kedua dalam Radar Pagi. Okey, jangan ke mana-mana, stay tune. Banyak lagi info yang menarik akan pangkongsikan untuk hari ini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau, WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Biara Negeri Sembilan lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Seramai 859,760 pemilih berdaftar akan terlibat dalam proses pengundian bagi memilih wakil rakyat di negeri tersebut hari ini. Sebanyak 401 pusat pengundian akan dibuka membabitkan 1,668 saluran. PRN kali ini menyaksikan seramai 103 calon bertanding bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Maklumat lanjut mengenai PRN Negeri Sembilan dan suasana di pusat mengundi N13 Sikamat pagi ini. Kita bersama laporan alias Cik Rahim. Silakan alias.
1: Baik Hamami, saya kini berada di Institut Perguruan Raja Melawai yang merupakan salah satu daripada 12 pusat mengundi bagi kerusi DUN N13 Sikamat. Tepat pukul 8 pagi, kesemua pusat mengundi akan dibuka. Ketika ini, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedang melakukan persiapan akhir bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar. Hasil tinjauan saya sejak pukul 6.30 pagi, semua petugas SPR telah bersiap siaga untuk memulakan tugas masing-masing sebaik pusat mengundi dibuka. Dalam masa yang sama, anggota keselamatan yang terdiri daripada polis dan rela turut ditempatkan di lokasi bagi memastikan aspek keselamatan serta kelancaran proses pengundian terpelihara sepanjang tempoh pengundian sehingga pukul 6 petang. Bagi DUN N13, seramai 16,509 undi biasa berdaftar dijangka menunaikan tanggungjawab mereka untuk memilih wakil rakyat pada hari ini. Yang saya DRTM, Dogeh Undi. Sekian laporan saya alias Rahim di Institut Perguruan Raja Melawai. Kita bersama rakan setugas Nur Zuhaira Zamri. Bagaimana suasana pagi ini di DUN Rantau Zuhaira?
2: Terima kasih alias. Suasana di N27 Rantau pagi ini tenang dengan segala persiapan di pusat-pusat mengundi berada pada peringkat akhir menjelang pembukaan saluran mengundi pada jam 8 pagi nanti. Tinjauan di SJKC Chung Hua, salah sebuah pusat mengundi bagi DUN Rantau, mendapati persiapan di pusat mengundi ini hampir selesai sepenuhnya. Petugas Suruhanjaya Pilihan Raya kini sedang melakukan persiapan terakhir dan telah mengambil tempat di saluran masing-masing termasuk membuat semakan akhir bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar mengikut prosedur yang ditetapkan. Anggota PDRM pula telah berada di lokasi sejak awal pagi bagi mengawal aspek keselamatan serta memastikan pergerakan keluar masuk pengundi ke kawasan pusat mengundi berjalan dengan teratur. Beberapa pengundi juga dilihat mula hadir lebih awal dan menunggu di luar kawasan pusat mengundi bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebaik sahaja saluran dibuka. Cuaca pagi ini juga dilaporkan baik seperti jangkaan Jabatan Meteorologi Malaysia tanpa

0: pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar. Don Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan yang sahih di RTM Doleh Undi. Sekian laporan daripada saya, Nur Zuhairah Muhammad Zamri dari SJKC Chung Hua Rantau, kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
1: Baik, terima kasih Zuhairah. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan keputusan penuh PRN Negeri Sembilan dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam Sabtu. Manakala keputusan awal akan diumum seawal pukul 10 malam. Menurut beliau, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir SPR di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
2: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses semakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
1: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian hari ini. Ketua Polis Negeri Dato' Azafni Ahmad berkata pihaknya akan memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menyeru semua pihak agar mematuhi undang-undang. Tambahnya, sebanyak 787 permohonan permit diterima sepanjang tempoh berkempen bermula 18 Julai hingga semalam dengan 761 diluluskan. Dalam tempoh sama, sebanyak 87 laporan polis diterima, manakala 23 kertas siasatan dibuka. Ini pula mengenai penemuan dan syur yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Kesihatan Diraja RCI terhadap tabung haji TH. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan tersebut adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab. Dalam perkembangan lain, pasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan DTH berhubung penemuan dan syur dikemukakan dalam laporan RCI. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
3: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan tabung haji. Tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan seramai 8 orang. Bagi pihak kami, mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti, pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan mungkin klasifikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan.
1: Jelas beliau, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Berita seterusnya. Setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu biarpun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion, meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. ke perkembangan konflik di Asia Barat. Kumpulan Houthi di Yaman menafikan terbabit dalam serangan drone yang menyebabkan kebakaran dua kapal berkaitan gas di pelabuhan Demita, Mesir. Houthi menyifatkan laporan yang mengaitkan kumpulan itu dengan insiden berkenaan adalah tidak benar. Operasi ketenteraan Houthi hanya disasarkan terhadap Arab Saudi dan penderian tersebut adalah jelas serta diumumkan secara terbuka. Kumpulan itu turut menegaskan pelayaran di Laut Merah kekal selamat. Fenomena El Nino dijangka bertambah kuat mulai Ogos hingga Oktober ini sekaligus meningkatkan suhu global dan mengubah corak taburan hujan. Situs Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan itu akan memburukkan lagi kesan perubahan iklim. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang merangkul pingat emas acara kiri lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy. Beliau menewaskan pelumba Australia Lake Hoffman yang meraih pingat perak, manakala gangsa menjadi milik wakil England Harry Lellingham Horn. Seorang lagi pelumba negara Muhammad Syah Firdaus Syahrum menamatkan saingan di kedudukan ketujuh. Jaga Muay Thai negara Muhammad Johan Ghazali Zulfikar tewas kepada petarung Lubnan Ramadan Ondash menerusi keputusan split decision pada aksi One Championship di Stadium Lumpini, Bangkok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan lebih 800,000 pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI, SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dan ha,
1: mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Assalamualaikum, selamat pagi bersama saya Fahim Nasir dalam Radar Pagi. Ini Grafim yang ingat sampai bila-bila. Jadi untuk pagi ini kan, ini adalah jam yang kedua Pak An bersama anda semua. Alhamdulillah kan, untuk edisi hari ini Pak An bersama perengah-perengah semua pada 1 Ogos 2026 kan. Hari ini hari mengundi, di mana jangan lupa untuk jalankan tanggungjawab kita kan. Jadi kepada anda semua yang balik untuk mengundi, hati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi. Ada yang dah yang balik semalam, ada pun nak balik hari ini kan, sebab katanya baru habis shift malam tadi, pagi ni baru nak gerak pelan-pelan ke kampung halaman untuk mengundi, untuk menjalankan tanggungjawab. Okey, jadi semua hati-hati, okey, selamat mengundi daripada pihak Negara FM, dan hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Ha, dan jangan lupa juga untuk breakfast, minum pagi itu penting kan, barulah kita happy, senang hati kan. Slow-slow je, jangan nak laju, jangan gopoh-gopoh sangat, okey. Yang paling penting, kita nak semuanya dalam keadaan yang baik, insyaAllah. Teruskan layan Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: podcastnya. Serem banget.
1: Mano lah apa ia ni letak ni ni lah. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tak nak cari Dario Wan ni atas mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar Dario lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak Dario.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh
2: iyo
1: kok? Iyo. Macam mana?
2: Senang yo Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kosak ni.
2: Senang kawan kan, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM, 92.6, 95.7 dan 107.7.

Baiklah, nak ajak semua sekali untuk follow RPM Click. Ah, tu follow RPM Click pula. Jangan lupa untuk follow kita di Negeri FM Official, di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok. Ah, itu dia di RPM Click tu untuk download dekat anda punya telefon pintar. Ada apa RPM Click ni? Ada macam-macam. Ada drama, ada berita, ada radio Negeri FM kat situ. Boleh dengar secara online saja. Itu kan mudah. Kan yang paling penting ada internet jo. Yang lain semua lulus. Macam tu kan. Okey. Dah follow kita punya platform media sosial Negeri FM Official di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok. Jangan lupa pula untuk share. Itu yang paling penting sekali kan. Semestinya di konten-konten di Negeri FM Official tu semuanya tentang info-info yang menarik, info-info yang best dan berita-berita yang sahih hanya di RPM. Okey, paling ingatkan lagi sekali kan, mana yang balik mengundi hari ni, hati-hati kan, pulang ke kampung halaman kan, selamat mengundi kan, dan jangan lupa untuk jalankan tanggungjawab kita sebaik mungkin, insyaAllah. Okey, jaga diri semua yang paling penting. Okey, kalau ada info-info yang best di tempat mengundi anda, nak cerita suasananya macam mana kan, kemeriahannya, boleh terus WhatsApp Pak Andi Konti seperti biasa di talian konti kita 012-603-0603. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ya, baru-baru ni kan Pak nak cerita sikit. Tular di akaun affiliate. Affiliate ni iaitu akaun TikTok kan, mana yang menjual-jual beg kuning tu. Tu orang panggil affiliate. Okey, di mana tular akaun affiliate promosi racun anjing. Netizen luah rasa marah dan simpati. Tergamak ya Allah. Hai, ada yang macam ni kan. Jadi baru-baru ini di laman Threads, apabila seorang pengguna telah terjumpa satu akaun yang menjual racun khas untuk membunuh anjing. Aduh, dikongsikan oleh Akils di Threads, terdapat satu gambar dan video yang menunjukkan orang yang menggaulkan makanan dan dengan racun tersebut untuk diberikan kepada anjing-anjing liar. Dalam video yang dikongsikan pula, terdapat seorang wanita yang menunjukkan rakaman seekor anjing terbaring keracunan dalam kesakitan dan berkemungkinan besar akan membawa maut jika tidak dirawat dengan segera. Sanggup yang berafiliat benda macam ni kan, mana hati perut, tak bolehlah macam tu kan. Kalau contohnya dah nampak anjing-anjing liar kan di kawasan perumahan kan, sebenarnya banyak lagi orang kata tu jalan-jalan penyelesaian yang baik, seperti contohnya kan boleh buat aduan kepada Majlis Bandaraya kan, ataupun berbincang dengan rukun tetangga kan, macam mana tanya ada owner ke tidak kan anjing-anjing liar ni. Tak boleh lah susuk hati nak membunuh macam tu, untuk apa kan, tak boleh. Sebab bagi saya lah, walaupun segolongan ataupun beberapa individu yang tak gemarkan haiwan kan, tak bolehlah sampai nak membunuh, nak mengambil kerja Tuhan. Salah itu, bukan itu bagi saya sangat salah, tak boleh kan. Sebab baru-baru ni juga kan, kita macam saya tengok viral juga di Instagram, di TikTok kan, di mana ada yang membunuh anjing kerana anjing tu berkeliaran di kawasan perumahan juga kan, dengan menjerut anjing tersebut kan. Tak boleh, sebab bagi saya salah benda tu. Secara jujurnya saya tidak sokong lah apa yang dilakukan itu kan, memang tak boleh. Sebab mana orang tu hati perut sebagai seorang manusia, peri kemanusiaan tu tak ada langsung kan, empati tu kan. Dahlah dia bunuh depan owner anjing tu sendiri, bagi saya tak

0: Seterusnya, serem banget.
1: Lah pagi ni letak ni ni ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari itu?
1: Wan tengah cari Dario Wan nyata mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar radio lah kok leh.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak Dario.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh iyo kok?
2: Iyo.
1: Macam mana?
2: Senang ya Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kasat ni.
2: Senang ya Wan kan, Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Ah, jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kodongnya pun tidak lagi. Tauih ngabarkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official.
4: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM ingat sampai bila-bila.